0: Oke, baik, Manca Becek. Kali ini kita di informasi ingat informasi sedengah tepat di jam 7 pagi dan industri fashion kasual di Palembang berkembang melalui tren desain kaos kreatif bertemakan dengan identitas lokal. Dan tren ini menonjolkan ekspresi budaya serta kreativitas pelaku UMKM setempat dan para pelaku industri menggabungkan motif tradisional, simbol khas daerah, dan juga estetika modern dalam produknya. Dan pendekatan ini membuat kaos lebih menarik bagi pasar lokal dan juga nasional. Kita ke informasi lainnya. Ya, dolor-dolor, alat musik sape kini semakin dikenal luas sebagai simbol identitas budaya masyarakat Dayak. Dan instrumen petik tradisional memiliki nilai filosofis serta menjadikan bagian upacara adat Kalimantan. Dan pemerintah daerah turut untuk menunjuk ke dukungan penuh dalam pelestariannya. Langkah ini melalui berbagai festival seni demi untuk memperkenalkan keunikan alat musik ini ke mancanegara. Dan keindahan alunan nada sape ini mampu memikat hati setiap pendengar serta menciptakan suasana kedamaian yang begitu magis secara instan. Dan warisan leluhur harus terus dijaga bersama dengan supaya kekayaan intelektual bangsa Indonesia tidak hilang ditelan zaman dan juga dinamis. Demikian kula Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 8.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Selamat

0: Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, dolor-dolor masih bersama kami di sini di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan ini tanggal 28 Juli, tinggal menghitung hari kita bakal memasuki di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Nah ini biasanya momentum Agustusan banyak nian atribut merah putih yang kagetnya akan dikenakan pada saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan, dan termasuk ini juga bendera macam-macam ya. Informasinya dari KBRN Palembang di rri.co.id, yaitu informasi tentang pedagang atribut merah putih mulai ramaikan pasar 16 Ilir Palembang menjelang hari kemerdekaan. Ya dolor-dolor, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang musiman mulai menjajakan atribut merah putih di kawasan pasar 16 Ilir Palembang. Dan kehadiran laba-laba tersebut ini menjadi tradisi tahunan untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menjelang perayaan tanggal 17 Agustus 2026. Salah satu pedagang Nurbaya juga ngatoke bahwasanya penjualan atribut kemerdekaan merupakan usaha musiman yang rutin dijalaninya sudah hampir setiap tahun. Dan menurutnya juga permintaan masyarakat selalu meningkat menjelang HUT RI sehingga menjadi peluang usaha yang terus dijalani. Dan berbagai atribut kemerdekaan tersedia di lapaknya, mulai dari bendera merah putih ukuran besar, ada juga bendera 5 meter, ada umbul-umbul bendera untuk dekorasi sampai dengan bendera tancap. Harga yang ditawarkan pun ini bervariasi macam-macam ya, yakni bendera besar di rego Rp150.000 dan bendera 5 meter di Rp75.000 sama dengan Rp90.000, sedangkan untuk umbul-umbul Rp200.000 dan bendera tancap Rp15.000 per buahnya. Dan seluruh atribut yang dijual didatangkan dari Pulau Jawa, membuat Nurbaya membuka lapaknya setiap hari mulai dari jam 7 sampai dengan jam 15 petang untuk melayani masyarakat yang mulai mempersiapkan kebutuhan perayaan hari kemerdekaan. Dan Nurbaya juga mengaku baru 3 hari membuka lapak di tahun ini, meski penjualan masih belum seramai di tahun sebelumnya. Dioptimis di mana jumlah pembeli bakal meningkat memasuki awal Agustus, terutama mulai dari tanggal 10 Agustus yang biasanya menjadi puncak permintaan atribut merah putih. Mencari-cari.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Dulu, saatnya kita meloi, bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Es batu hilang.
4: Barang ini taruh di mana, Cek?
5: Pucuk kapal susun yang bagus, eh?
4: Nah, cak mano dengan tiga balok es batu nih, dah muat lagi tempatnya.
5: Cek ini, Be.
4: Yo.
5: Cuba awak kebet di bawah kapal. Jago banyu sini.
4: Diket di bawah kapal. Ge es batunya.
5: Ai, aman-aman bae. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet be di bawah kapal.
4: Ayolah kalau mah itu, kalau lah kena cek gaya nian.
6: 3 jam kemudian.
5: Nah, wadolah. Awak pindah ke barang-barang di pucuk kapal, yo. Masuk ke jago rumah.
4: Iya, iya.
5: Es batunya biar Mamat sama aku yang mindah ke.
4: Payo kalau macam itu.
5: Nah, mana pulau es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit. Hilang. Tinggal talinya baik. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, be pacak hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
4: Lah, ngomong ke. Gek cair. Masih becek gaya bantan teka.
6: Ingat? Berpikir positif dan coba dengar ke saran wong lain.
7: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Macam becek pagi ini lalu lintas selain kendaraan pribadi juga diwarnai banyak sekali beragam dengan warna jaket ojol yang ada di kota Palembang. Ada hijau, kuning, orange dan lain sebagainya macam becek ya. Ngomongin soal ojol, ini ada informasinya juga macam becek, ternyata peraturan presiden disiapkan driver ojol bakal punya status pengusaha mikro. Ya, Mancubice, di mana pemerintah tengah menyiapkan skema yang menempatkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro, dan ketentuan tersebut ini menjadi salah satu poin yang diatur dalam rancangan peraturan presiden mengenai pengemudi ojol. Dan selain mengatur status pengemudi, rancangan peraturan presiden itu juga bakal memuat ketentuan mengenai tarif layanan ojek online. Dan selain itu yang disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan juga Menengah Maman Abdurrahman di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin yang lalu di tanggal 20 Juli 2026 malam ya. Maman juga menjelaskan bahwasanya pengemudi ojol dinilai layak dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro karena menjalankan usahanya secara mandiri dan menyediakan kendaraan sama dengan menanggung seluruh kebutuhan operasional dengan modal pribadi. Dan selain itu dulur-dulur, dia juga menyebutkan sebagian besar aspirasi yang diterima pemerintah dari komunitas pengemudi ojol menginginkan status sebagai pelaku UMKM. Dan menurutnya status tersebut juga dinilai dapat nganjuk ke keleluasaan bagi pengemudi untuk mengembangkan usaha lain di luar aktivitas sebagai mitra aplikasi. Dan Maman juga menjelaskan penyusunan peraturan presiden juga melibatkan sejumlah kementerian, ialah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kementerian Ketenagakerjaan ini bakal menangani aspek perlindungan sosial bagi pengemudi, dan Kementerian Perhubungan bertanggung jawab pada aspek keamanan dan juga keselamatan armada. Sedangkan untuk Kementerian Komunikasi dan juga Digital, ini lebih bakal mengatur ketentuan terkait dengan tarif layanan pengiriman barang. Kayak itu Manca Bica ya. Oke, baik, dan informasi ini kami kutip dari laman detik.com.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, ini lagu Manyau. Manyau ini apa ya? Mungkin jalan ya kayak itu Manja Beceye yang sudah Cilham Peleke spesial untuk yang pagi ini kayaknya sudah bersigat di dapur. Aktivitasan di dapur itu masak kayaknya selalu menjadi pelengkap bahan masakannya, yaitu ada kecap Manja Beceye. Bikin nasi goreng pagi untuk sarapan pakai kecap. Dan juga mungkin bikin lauk pauk pakai kecap juga. Dan ngomongin soal kecap, ini ternyata ada produksi kecap rumahan yang ada di Kota Malang. Yang akan Cilham bagikan informasinya sebagai informasi kita selanjutnya. Untuk di cerita pagi ini yang kami ketengahkan sampai jelang kaget di jam 8 pagi, Manja Beceye ya. Oke, dan ini seorang warga Kecamatan Jabuk, Kabupaten Malang, berhasil meraup cuan belasan juta rupiah dari usaha rumahan. Dan kecap alam ini banyak diminati. Tentu dolor-dolor berawal dari sebuah kejadian tak terduga dialami Dwi Prihartono dengan pemutusan hubungan kerja. Dia pun mencoba untuk membuat usaha kecap rumahan. Dan alhamdulillah dolor-dolor dengan memanfaatkan bahan-bahan alami dan juga teknik tradisional, kecap buatan Dwi kini diminati pembeli dari berbagai penjuru di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai dengan Papua. Di dapur rumahnya inilah Dwi dengan tekun memproduksi kecap sejak tahun 2017 yang lalu. Dan selain itu juga Manja Beceye, dia menggunakan kedelai hitam lokal hasil petani setempat sebagai bahan baku utama pembuatan kecapnya. Dwi juga mengaku memulai usaha ini sudah dirinya terkena PHK dan saat ini dia memproduksi dua varian kecap, yaitu ada kecap manis dan juga kecap pedas. Selain itu, dalam sebulan Dwi ini mampu menjual hingga 1000 botol kecap dengan rego jual antara Rp10.000 sampai dengan Rp20.000 dalam satu botolnya. Yalah, dari usaha itu Dwi berhasil mengantongi pendapatan sampai dengan belasan juta rupiah dalam setiap bulannya. Yaitu berawal dari sebuah kejadian tak terduga dialami Dwi Prihartono dengan pemutusan hubungan kerja. Dia pun mencoba membuat usaha kecap rumahan ini tentu akan ditekuni dengan sangat maksimal. Katanya kayak itu Manja Beceye. Jadi dibalik derita ini ada tawar rezeki yang datang. Yaitu Manja Beceye. Baik, di detik.com kembali kami kutip informasinya. Dan yang pasti dolor-dolor, informasi ini menjadi informasi penutup kita untuk di cerita pagi ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Dan sesaat lagi gue bakal ngajak Manja Beceye untuk menuju ke jam 8. Kembali dengan informasi ingat, informasi sedangkan yang akan kami ketengahkan. Dan sesudahnya kita akan berlanjut untuk kebersamaan kita Sriwijaya Pagi. Ada cerita, ada di anjang sana pendengar dengan lagu-lagu Nusantara yang kami ketengahkan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik Bang Cebecek, dolor-dolor dimanapun berada. Dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengah tepat di jam 8. Ya Bang Cebecek, motif mendala kencana lestari ini sebagai batik khas Besema Kota Pagaralam, di mana motif ini berpusat pada bentuk bulat yang disertai dengan bermacam ragam hiasan dan lingkaran besar dengan stilisasi ragam motif di bagian tengahnya, menggambarkan penghargaan masyarakat Besema. Dan penghargaan ini tentunya merupakan bentuk persatuan masyarakat terhadap perbedaan. Selain itu juga motif ini melambangkan kebesaran dan juga keesaan Tuhan. Ini juga punya makna sebagai harmonisasi semesta dengan manusia di dalam lingkupnya. Dan kita ke informasi lainnya. Macam-macam naskah kuno Inggo Perjanjian Kita syarat dengan nilai budaya Lampung. Naskah ini tertulis di kulit kayu halim berbentuk layaknya alat musik akordeon dengan 40 halaman. Dan naskah ini menggambarkan adanya transisi kebudayaan yang berkembang di adat istiadat masyarakat Lampung. Dan tradisi lama Hindu-Buddha yang beralih ke Islam terjenguk dari gambar dalam naskah itu. Dan gambar matahari terbit, pucuk rebung, kembang, daun sulur, dan ada juga bintang serta geometris hiasan berkembang menjadi ornamen Lampung. Ritual perjanjian dalam naskah pun masih menjadi tradisi selamatan bagi warga yang ada di Lampung. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 9.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya. Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
1: Rompak Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Iya baik, 88,4 FM Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini dengan lagu-lagu Nusantara yang akan kami ketengahkan sama jelang kaki di jam 9 pagi di Anjang Sana Pendengar. Kaki juga kami bakal ngejuk informasi yang dapat Mace Bicet tanggapi di line telepon di 0711351656.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mancabece. Dan kali ini di Anjang Sana Pendengar Pecah Biasa, ini kami bakal mengetengahkan informasi masih dengan kaitan kita tema UMKM Mancabece ya. Dan silakan untuk yang pengen menanggapi di line telepon 0711-351-656. Dan Pecah Biasa Cilham pagi ini ida dewean direwangi kembali ada dua adik mahasiswa-mahasiswi magang dari kampus mana ini?
1: Dari
0: kampus UIN ya. Oke, kita kenalan dulu. Mungkin minggu kemarin ada yang lupa. Untuk yang cewek ini siapa namanya mahasiswi?
1: Kenalin aku Hanifat Rohma.
0: Oke, yang satunya lagi siapa?
2: Dan aku Aditya.
0: Aditya, baik. Ini kita bakal ngomongin soal apa nih?
1: Tetap bahas ini UMKM.
0: Oke, UMKM-nya kenapa tuh temanya? Kita pagi ini ngomongin soal UMKM, yaitu berkaitan dengan digitalisasi ya.
1: Iya.
0: Oke, tadi siapa namanya lupa yang cewek?
1: Hanifah.
0: Hanifah, bagaimana tuh? Silakan.
1: Jadi kan kalau mendengar kata UMKM tuh mungkin yang terlintas di pikiran kita tuh adalah usaha kuliner, kerajinan, atau usaha rumahan. Padahal yeah. UMKM tuh memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian, termasuk di Sumatera Selatan. Okay. Jadi banyak produk khas daerah yang lahir dari tangan para pelaku UMKM dan berhasil menjadi identitas daerah gitu.
0: Oke, Hanifah asli mana nih?
1: Musi Banyuasin.
0: Musi Banyuasin Sekayu ya. Kalau di Sekayu ada enggak kerajinan?
1: Di Keluang.
0: Oh, di Keluang. Keluang Musi Banyuasin bukan itu?
1: Iya. Di Sungai Lilin masuk lagi.
0: Oh, masuk lagi di situ, tapi masih tetap di Kabupaten Musi Banyuasin ya. Kita pengen tahu untuk di daerah sana mengenai kerajinan atau hasil dari masyarakat di situ lebih banyak apa tuh sektornya?
1: Apa ya?

0: pertanian kah atau ya, ada
1: pertanian?
0: Pertanian. Hmm. Banyak sawit di sana ya.
1: Sawit, karet gitu.
0: Sawit sama karet yang paling banyak itu. Tapi kalau perkebunan kayak buah-buahan itu ada enggak?
1: Mungkin ada sih beberapa gitu.
0: Nah kalau karet sama sawit ini dijualnya ini ya kiloan kalau asal itu ya. Kalau sudah dikumpulkan oleh petani di sana. Di sana. Dan yang Hanifah tahu bagaimana tuh masyarakat yang bergantung kehidupannya dengan sektor pertanian, lebih tepatnya itu di perkebunan karet dan juga sawit yang ada di daerah dusunnya, sejauh ini bagaimana nih Hanifah untuk masyarakat yang berkegiatan atau bergiat usaha di situ?
1: Di sana kan merata apa sih namanya? Penghasilannya dari perkebunan itu lah, sawit sama karet, ada juga yang lain maksudnya. Nah itu
0: dia tuh kayak punya tokenya mah itu ya.
1: Iya.
0: Jadi wong-wong tuh masyarakat yang bertani itu ngembe upahan mah itu atau ada kebun dewek juga di situ.
1: Sebagian ada yang punya kebun dewek, sebagian ada yang untuk toke tadi.
0: Oh, mah itu. Jadi dijualnya per kilo kayak kalau sudah di melalui proses apa dulu? Kalau karet ya kayaknya melalui proses ngetam ya bocah juang tuh ya.
1: Ngetam habis itu di apa ya namanya? Dikumpulin gitu. Lupa sebutannya apa. Terus dimasukin dalam kolam.
0: Oke.
1: Okay. Dan tuh misalkan ada waktunya deh untuk nimbang gitu.
0: Mencah itu ada waktu khusus untuk menimbang tadi ya. Tapi kalau berkaitan dengan digitalisasi karet dan juga apa sawit tadi tuh mak mana ya? Tapi kayaknya udah menggunakan itu atau ada untuk apa kayak Sherlock atau apa itu yang diketahui oleh Hanifah ada gak? Mereka menggunakan digitalisasi untuk usahanya.
1: Yang tadi tuh ya sebenarnya ada juga sebagian ada yang tidak gitu.
0: Itu ya.
1: Tapi kayaknya gak terlalu
0: digunakan karena mungkin ya itulah karena kita kehidupan di desa itu lebih apa ya lebih
2: terbatas
0: dan juga manualnya itu memang masih sangat diterapkan kayak itu kan. Oke, untuk mancibice yang pengen menanggapi terkait dengan apa yang kita obrolkan di pagi ini bersama dengan Anissa dan juga
2: Adit
0: ya silakan di 0711351656 yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897788488 ge kami bakal tanggapi mancibice ya. Yang pasti jangan kemana-mana dulu kita ke lagu Doken. Ini ada lagu dari Provinsi NTT dengan judul lagunya Tanah Ngada.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kembali lagi di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ini lagu dari daerah Jambi yang sudah kami ketengahkan dengan judul lagunya Lupa Anak Bini. Waduh. Dan kami ucapkan selamat pagi juga untuk Mance BC yang sudah sampai ke tempat aktivitasan, yang sudah siap untuk memulai gawean Mance BC ya. Mudah-mudahan aktivitasan di pagi sama dengan kaki petang dituntaskan sesuai dengan perencanaan yang sudah Mance BC siapkan ya. Baik, dan kita masih bersama dengan di Anjan sana pendengar. Silakan sekali lagi untuk yang pengen menanggapi mengenai obrolan Cik Ilham dan juga ada dua adik mahasiswa di studio Perempat FM Palembang. Telepon kami di 0711351656, atau yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897788488. Iya, baik. Ini ada Adit dan juga Hanifah ya tadi ya. Kita tadi sudah berbicara mengenai gimana sih cara UMKM Sumsel supaya pajak bertahan dan juga mampu bersaing di era digital. Betul. Nah, ini tentunya supaya pajak bertahan dan juga bersaing di era digital, usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM di Sumatera Selatan tentu perlu menerapkan adopsi pemasaran digital, penggunaan sistem pembayaran non tunai, serta peningkatan kualitas dan juga legalitas produk. Ini juga sangat penting, Mance BC ya. Betul. Dan mengenai strategi utama transformasi digital UMKM Sumsel, yang pertama itu ada pemasaran online dan juga media sosial. Untuk memanfaatkan platform pecah WhatsApp, ada juga Instagram dan juga marketplace nasional untuk memperluas jangkauan pasar sampai ke luar kota. Tidak cuma bergantung pada pembeli lokal bae. Dan mungkin Adit sama Anifa pernah belanja online enggak gitu?
1: Sering sih.
0: Sering ya. Jadi walaupun kita ada di mano, penjualnya ada di provinsi mano, tetap sampai itulah kan.
1: Iya.
0: Artinya di sini memang era digital itu sangat membantu sekali ya. Dan juga untuk meningkatkan omset dari yang namanya pelaku UMKM itu tadi. Dan selain itu juga digitalisasi pembayaran. Pernah jajan di kantin? Kantin belakang lah, gak usah jauh-jauh gitu.
2: Pernah.
0: Pembayarannya sudah bisa non-tunai juga kan di situ kan?
1: Iya, bisa. Yeah.
0: Kalau menurut kalian lebih praktis mana tuh? Kita bayar cash atau pakai QRIS itu?
2: Sama-sama bagus juga.
0: Kenapa tuh? Masing-masingnya bagusnya di mana?
2: Kalau men kita gak bawa duit cash kan, pajak lewat HP.
0: Oke, itu salah satu keuntungannya. Terus apa lagi? Mungkin yang jualannya udah kate sosoan, misal contoh kan. Misal belanjanya 152.000 rupiah. Nah, sedangkan dia cuma megang duit besar itu kan, cak besok gitu tuh. Jadi kalau melalui QRIS satu pembayaran non tunai tadi itu angkanya bisa sesuai dengan ini tadi 152.000 rupiahnya itu tadi kan. Jadi sosokan itu udah memakan waktu gitu nak nyari tempat nuker duitnya itu tadi macam bicara ya. Dan selain itu juga pemanfaatan teknologi dan juga AI. Nah, menggunakan piranti kecerdasan buatan atau AI secara bijak untuk membuat desain poster dan juga teks promosi atau caption serta konten pemasaran yang menarik. Kalian menggunakan AI juga dak?
2: Iya kak.
0: Nah, tapi kalau kita aplikasikan dalam giat usaha di bidang UMKM, AI ini sangat membantu juga ya.
1: Betul.
0: Mungkin untuk dulu-dulu pegiat UMKM yang belum punya keahlian untuk mendesain flyer atau poster itu tadi, dengan AI kan kita tinggal ketik betul. Kita pengen seperti apa sih tampilan dari flyer itu tadi, tinggal kita masukkan beberapa foto yang pengen kita masukkan di flyer itu tadi, kita ketikkan di AI itu akan muncul dengan sangat cepat kayak gitu kan. Jadi kalau kita melek digitalisasi ini tentu sangat membantu sekali, menjadi solusi sekali untuk kita yang terbatas keahliannya, terutama untuk pembuatan itu tadi ya, poster, teks promosi, caption. Gak bingung kan kita tuh untuk menulis caption tuh perlu mikir dulu kayak mana ya ini tulisannya. Tapi kalau dengan AI tinggal tulis di situ, insya Allah akan langsung muncul juga contoh caption dan juga bisa kita gunakan gitu kan.
2: Ya, betul.
0: Tapi kalau kalian melihat sejauh ini pemanfaatan AI di bidang UMKM, pernah do tahu dak itu? Misal jajan di mana, ternyata pernah cerita dengan bibi warungnya atau bibi yang punya kantinnya, ternyata mereka menggunakan AI juga tuh untuk promosi atau kayak yang tadi Cik Alam sebutkan juga untuk buat caption, ada dak tuh?
1: Mungkin sebagian juga ada, kebanyakan mungkin ya.
0: Ada juga yang menggunakan. Di mana tuh pernah dengar ada yang menggunakan?
2: Sukabangun lah.
0: Oh, di Sukabangun lagi. Ucanya ya, udah pernah jauh dari Sukabangun ini mainannya si Adit ini tadi. Sukabangunnya bagaimana tuh?
2: Yo, dia guna ke poster tuh pakai AI aja.
0: Oke, jadi pernah ada interaksi ya dengan pegiat usaha di situ atau yang punya usaha di sana bahwa mereka menggunakan AI untuk membuat poster atau flyer usahanya itu tadi ya. Oke lah, baik kalau itu manca-bica dan tentunya ini sudah 43 menit langkah dari jam 8 pagi. Kita coba ke WhatsApp Dukin. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0897788484. Kita sapa dulu, halo. Ini ada Devi di Sukatani, Kenten. Katanya Cik Ilham untuk apa tuh? Oke, nak request lagu ya. Gimalam Cik Devi, yo. Ini kita lagi ngomongin soal UMKM ya. Dan juga ini terima kasih juga yang sudah memberikan tanggapannya. Aduh, siapa lagi tuh? Wak Pet juga. Ini kita katanya minta lagu juga. Ini Wak Pet kalau tidak salah punya ini ya, punya usaha kuliner juga tuh di Demang Lebar Daun. Kita pengen tahu Wak Pet, silakan. Apakah juga selama ini di usahanya menggunakan hal-hal yang tadi sudah Cik Alam sampaikan dan juga bagaimana impact-nya? Apakah ini sangat membantu atau bagaimana? Silakan ke G. Coba memberikan tanggapan sama kita bertiga di sini. Karena kita nungguinnya sampai ke jam 9 pagi manca-bica. Baik, ini kita ke lagu Doken ya. Kalau tadi kita di daerah mana tuh tadi di daerah Jambi, kali ini kita bakal beralih ke Provinsi Sulawesi Utara manca-bica dengan judul lagunya Negatif 1. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kasuruan.
1: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: dạo này cho Karoko về
1: ketika semuanya.
2: Oke, baik, Manca Bece dulur-dulur, dimanapun berada ini sudah 54 menit langkah dari jam 8 pagi. Saatnya kami bertiga akan pamit ya. Ada Hanifa dan juga Adit yang sudah merewangi Cailham untuk dianjang sana di kesempatan kali ini edisi Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk yang tadi sudah kita sampaikan informasinya. Terima kasih Hanifa dan juga Adit ya. Lagi mudah-mudahan bisa berkunjung lagi ke Perempat MM Palembang. Baik, baca-baca kita bakal menuntaskan perjumpaan kita di anjang sana pendengar. Karena sesaat lagi tepat di jam 9, kita bakal beralih ke program selanjutnya. Ini kita punya obrolan komunitas di kesempatan kali ini juga. Narasumbernya sudah hadir di studio Perempat MM Palembang. Dan kita bakal sama-sama sama jalan kaki di jam 10 siang. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Mace-mace, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 9. Ya, Mace-mace, tari Lalayon ini merupakan sebuah tarian pergaulan dari Maluku Utara yang kemudian dibawakan secara berpasangan oleh lanang dan juga betino. Tarian ini juga mengandung pesan romantis dan juga cinta yang ditunjukkan melalui gerakan indah diiringi dengan lagu berirama Melayu. Dalam penampilannya, di mana para penari saling berinteraksi seolah sedang kasmaran dengan gerakan menggoda, senyum simpul, dan juga putaran tubuh yang menyatu. Setiap gerakan menggambarkan kehangatan, kasih sayang, serta perhatian yang mendalam antara pasangan. Dan tarian ini juga Mace-mace biasanya ditampilkan dalam acara adat maupun juga perkawinan sebagai simbol cinta dan juga kebersamaan. Kita ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, batik tubo ini merupakan sebuah kerajinan batik khas Ternate, Maluku Utara, yang kemudian mulai dikembangkan oleh Kustalani Syakir sejak di tahun 2009 silam. Meski masih muda, batik tubo punya corak otentik yang terinspirasi dari budaya lokal serta kampung tua tubo di kaki Gunung Gamalama. Dan proses pembuatannya umumnya menggunakan teknik batik cap karena lebih sesuai dengan sumber daya yang ada, sama dengan saat ini sudah tercipta puluhan motif, yaitu mulai dari senjata khas Ternate, ada juga rempah-rempah burung, sampai dengan lumba-lumba. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 10.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Sudah terbuka loh.
4: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Telaga, Metik Buah Bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macet bicet, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya atau di kesempatan pagi ini. Dan kembali kita pecah biasa kalau sudah di jam 9 pagi Perempat MM Palembang, kami mengetengahkan di program Overland Komunitas. Dan kami juga menyapa untuk yang lagi monitor kami melalui kejauhan di aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming di rri.co.id ataupun juga yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube kita di Perempat Palembang, channel YouTube kita ya, karena kita juga lagi live streaming di situ. Kali ini edisi Selasa tanggal 28 Juli 2026. Celam sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang. Langsung baik kita bakal kenalan, ada siapakah? Oke, oh ini belum di start ya. Oke, langsung saja kita kenalan, ada siapa? Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Pagi Kak Ilha. Pagi Kak.
0: Iya, sehat ya semuanya ya. Sehat. Alhamdulillah. Pertama kali kesini atau sebelumnya pernah?
1: Pertama kali kok.
0: Pertama kali. Kalau yang satunya kayaknya udah nggak asing lagi ya. Dulunya pernah kesini ya. Oke, kalian tergabung di DPS.
1: Iya.
0: Gen Z. Wah, ini luar biasa nih manca-manca ya. Kita kenalan kembali. Yang pertama ini ada Ervina Saskia Putri. Yang mana?
1: Yang.
0: Oke, okay, yang fresh graduate. Oke, okay, yeah. Baik. Ini dari kampus mana nih sebelumnya?
1: Universitas Sriwijaya.
0: Sriwijaya, kan? Fakultas apa tuh?
1: Fakultas FISIP, jurusan Ilmu Komunikasi.
0: Oke, okay. Lulusan tahun berapa tuh?
1: 2006.
0: Waduh, baru selesai banget ya. Namanya aja fresh graduate ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, baik. Yang kedua ini ada Prilly Putri Syapril.
2: Iya.
0: Ini masih mahasiswa.
2: Iya, betul.
0: Di kampus mana kalau boleh tahu?
2: Di kampus Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP juga.
0: Oke, luar biasa sekali. Udah semester berapa nih saat ini?
2: Sekarang semester 6 naik ke semester 7.
0: Bentar lagi tamat ya, mudah-mudahan ya. Selesai kuliahnya, amin. Oke, baik. Ini kita bakal ngomongin soal teori versus realita ya. Ini kalau kita melihat tentang ekspektasi kuliah sama versus kagetnya dunia kerja. Ini kayaknya cocok nih dari background kalian masing-masing. Satunya ada fresh graduate, sama satu lagi mahasiswa. Mungkin secara teorinya bagaimana nih? Ke Erviana dulu ya. Nama panggilannya siapa nih? Saskia.
1: Saskia,
0: Saskia aja ya, supaya R-nya gak kebanyakan ini. Saskia, kita pengen tahu kalau buat Saskia sendiri ini buat peralihan nih dari dunia kampus menjadi fresh graduate, ini akan memasuki dunia kerja bagaimana nih sejauh ini?
1: Tentunya saya mengalami yang namanya culture shock ya Kak. Karena dulunya pada saat menjadi mahasiswa ada jadwal yang memang harus dilaksanakan setiap harinya.
0: Okay.
1: Tapi ketika sudah fresh graduate, sudah lulus, tiba-tiba nggak ada jadwal, nggak ada kegiatan lagi. Yang mana memang harus fokus mencari pekerjaan, yang tentunya proses ini juga nggak mudah ya bagi para fresh graduate di era sekarang yang mana memang banyak
0: sekali tuntutan ya.
1: Iya, banyak sekali tuntutan, pressure-nya juga dapat banget gitu.
0: Oke, okay, tapi tetap akan dijawab semua tuh tuntutannya itu tadi ya.
1: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan nanti ini kayaknya lagi prepare apa nih?
1: Lagi prepare ya untuk ngelamar-ngelamar banyak perusahaan sih ya, terus juga lagi banyak ikutin pelatihan juga, kursus biar dapat sertifikasi gitu.
0: Begitu ya. Oke, okay, baik. Kalau di bangku kuliah bagaimana nih juga untuk Prilly? Kita pengen tahu ekspektasinya sejauh ini apa nih kayak, kalau apalagi udah di semester ujung ya, 7 kan udah hampir menuju ke 8, ini tentu sudah mulai ada pikiran.
2: Betul.
0: Seperti apa nanti selesai kuliah atau tamat kuliah nanti, bagaimana nih sejauh ini nih Ferdi?
2: Oke, kalau sejauh ini karena masih mahasiswa, betul yang dikatakan oleh Kak Saskia tadi bahwa ketika kuliah itu kita punya jadwal, kita punya SKS yang perlu kita capai, ada nilai yang kita kejar. Tapi ketika nanti kita akan tamat atau menuju ke dunia kerja, tentunya itu pasti sudah berbeda karena ekspektasi yang diharapkan dengan kita belajar teori terutama di ilmu komunikasi tentu pasti akan berbeda praktiknya ketika kita nanti berada di dunia kerja secara langsung gitu.
0: Oke. Tapi kalau dari kalian berdua, dunia kerja, dunia usaha, ini lebih passionnya kemana nih nanti? Walaupun keduanya sama-sama kerja juga ya, usaha kan tetap kerja juga walaupun usaha yang punya kita tuh. Nanti kalian arahnya kemana kemungkinan?
1: Kalau Saskia sendiri itu masih pengen masuk ke korporat dulu Kak.
0: Oke. Okay.
1: Cuman tentunya di zaman sekarang kalau kita cuma punya satu pekerjaan kayaknya nggak bisa membantu dalam mengcover semua kebutuhan gitu ya Kak. Jadi perlu juga untuk memiliki ide melakukan usaha di kemudian hari gitu.
0: Mungkin pernah ada melihat seseorang yang sudah berstatus sebagai pegawai, baik itu swasta ataupun juga di instansi pemerintahan, tapi dia tetap mempunyai giat usaha lainnya, itu bagaimana nih menurut kalian?
1: Kalau menurut saya sendiri, termasuk orang yang benar-benar
0: aktif ya?
1: Aktif banget ya Kak, karena walaupun mereka sudah dari pagi sampai sore udah kerja sebagai seorang pegawai di kantor, apalagi PNS ya Kak, tapi di satu sisi mereka juga tetap harus mengikuti kegiatan mereka sebagai seorang usaha, pengusaha gitu. Jadi benar-benar butuh effort yang besar, tapi mereka tetap bisa semangat untuk melakukan hal tersebut, itu benar-benar hebat banget.
0: Oke, dan termasuk membentuk karakter itu, apakah di bangku mahasiswa juga akan bisa terbentuk nih?
2: Kalau di mahasiswa itu kan ketika kita masih sekolah, kita pastinya diajarkan atau dibentuk karakternya. Karena kan memang pendidikan itu untuk membentuk karakter dari mahasiswa itu sendiri. Jadi nanti harapannya tentu ketika kita tamat dari kuliah, para dosen ataupun dari universitas pasti berharap bahwa mahasiswanya ini sudah siap kerja dan juga sudah terbentuk karakternya, sehingga mampu menghadapi persaingan ataupun juga tantangan-tantangan yang memang secara resmi itu ada di dunia kerja seperti itu.
0: Begitu ya. Apalagi nih memasuki dunia kerja itu tentu persaingan akan lebih ketat sekali ya, akan lebih banyak sekali. Tapi mudah-mudahan nawa itu insya Allah semuanya akan bisa kita jawab semua itu dengan kemampuan yang kita punya ya. Kita harus yakin dulu, jangan sampai kita belum menghadapi tes atau proses dari penerimaan di corporate itu tadi membuat kita menjadi down lebih dulu, itu salah besar sekali itu ya. Tapi kalau menurut kalian, ini kan kalau kalian berdua sama nih backgroundnya di fakultas ini juga ya, komunikasi juga di sini ya. Tapi kalau suatu saat terjunnya ke bidang kerjaan atau usaha lain yang bertolak belakang dengan background kampus atau jurusan itu tadi, bagaimana tuh?
1: Ada salah satu hal yang selalu saya ingat dari apa yang disampaikan sama dosen Kak, yaitu ilmu komunikasi ini adalah ilmu dari segala ilmu. Jadi walaupun nanti mahasiswa ilmu komunikasi akan masuk ke dunia kerja yang berbeda, ilmu mereka akan tetap berguna Kak.
0: Tetap ya, jadi jangan salah persepsi ya, bahwasanya aduh nanti nggak keguna nih, malah justru di bangku kuliah ini membentuk sekali tuh.
1: Iya betul.
0: Bagaimana cara kita bersikap, begitu kan? Jadi tidak cuma serta-merta terhadap jurusan saja ya, karena banyak sekali hal yang akan kita dapatkan di bangku kuliah. Kemudian apa lagi tuh?
2: Oke, kalau misalnya tadi ketika kita

0: di berbagai bidang ilmu seperti itu.
1: Iya, seperti saya juga nih ya. Waduh, jadi cerita ini sedikit ya. Saya background untuk kampusnya dulu jurusannya di ekonomi. Tapi larinya di bangku siaran gitu ya. Ya, karena itu tadi ya, benar untuk pendidikan di bangku kuliah itu sangat penting sekali. Karena dari kita bisa berbicara, ilmu juga akan kita dapat, membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik juga, itu di dunia kampus akan kita dapatkan di situ ya. Jadi buat teman-teman juga yang sosial kalian, terutama untuk yang lagi baru selesai atau baru menuntaskan bangku kuliah juga, ini tetap yakin saja bahwa di luar sana akan tetap ada jalannya juga nih untuk kita yang pengen berjuang di situ ya. Tapi kalau dari Saskia juga kita pengen tahu untuk terjun ke dunia kerja ini mental seperti apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Saskia?
2: Salah satu kunci untuk bisa siap masuk ke dunia kerja ini menurut saya percaya diri sih kak.
1: Pede dulu ya.
2: Iya, pede dulu. Kalian jangan berpikir kayak ini nggak sesuai sama jurusan saya. Saya nggak punya background dari situ. Nggak apa-apa, dicoba aja teman-teman. Karena dengan kalian mencoba hal baru, tentunya kalian akan mendapatkan banyak sekali ilmu. Dengan ilmu tersebut tentunya bisa memberikan kalian peluang yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan nantinya.
1: Itu gitu. Ya.
2: Jadi just kita be confidence gitu.
1: Tetap dengan diri kita sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau dari Prilly, bagaimana tuh untuk di sejauh ini pengalamannya, pernah ikut terjun ke dunia kerja juga kan banyak tuh mahasiswa-mahasiswi statusnya, tapi tetap di luar ada yang karyawan, ada juga yang punya usaha. Prilly termasuk yang punya pengalaman seperti itu juga nggak?
3: Sebenarnya lebih kepada terjun atau praktek langsung. Jadi kan ketika komunikasi pastinya orang-orang menganggap kita pandai untuk berkomunikasi. Tapi ternyata ketika di dunia kerja, komunikasi itu jadi hal yang tidak semudah atau yang dibayangkan. Karena ketika kita misalnya menjadi pembawa acara ataupun seperti kakak menjadi penyiar radio, itu pasti memiliki tantangan komunikasi di mana, wah, apakah pesan yang kita coba sampaikan ini sudah benar, apakah sudah baik, apakah dapat bermanfaat bagi orang lain gitu. Yeah. Nah, itulah yang terjadi karena ketika kita belajar teori, kita hanya menjelaskan definisi, pengertian dan sebagainya macam. Tapi ketika praktiknya tentunya akan berbeda. Jadi mental itu kenapa mahasiswa itu juga harus aktif untuk ikut organisasi ataupun ada pengalaman langsung, supaya itu tadi melatih mental agar tidak terkejut ketika nanti di dunia kerja seperti itu.
1: Oke. Kalau di jurusan komunikasi ini lebih kemana nih nanti untuk arah dunia kerjanya?
3: Oke, kalau di komunikasi itu sendiri jurusan
1: luas
3: itu
1: ya?
3: Sangat luas, tapi memang kalau mengatakan prospek itu lebih kepada pembawa berita, pokoknya memang kepada bidang yang berkaitan dengan komunikasi.
1: Ya? Ya, termasuk di radio juga di sini ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, ini kalian sama-sama dari DPS, pernah ada apa tuh pengalamannya tuh, pernah jadi MC kah atau pernah menjadi pembawa acara juga atau pembaca berita dan lain sebagainya, ada nggak tuh?
2: Iya, pernah kak. Kalau jadi MC kita pernah ya, di MC lamaran gitu. Terus juga saya dulunya pernah magang di TVR Sumatera Selatan.
1: Oh, pernah
2: jadi,
1: di situ.
2: Iya, jadi pernah punya pengalaman jadi voice over talent untuk mendubbing berita kak. Jadi memang berguna banget ilmu komunikasi itu.
1: Nah, dari praktek ataupun juga pengalaman yang tadi disampaikan Saskia menjadi seorang MC dulu nih, tadi berdua sudah pernah menjadi MC wedding ya.
2: Iya.
1: Tanggung jawab ketika ditunjuk menjadi seorang MC dalam suatu acara itu, menurut kalian itu menjadi tantangan nggak?
3: Sangat menjadi tantangan karena karena kan apalagi untuk MC wedding ya, kita punya tanggung jawab di mana kita harus mampu membawakan acara itu dengan baik, dengan rapi dan juga terstruktur. Jadi ketika ada banyak hal yang ternyata tidak terduga dalam praktiknya. Nah, itu bagaimana kita kemudian melatih dan juga menyiapkan diri ketika kita persiapan dan kita latihan, kemudian kemudian kita kerja terjun langsung gitu, ternyata tetap berbeda. Dan itulah saya rasa sebuah proses pembelajaran itu sendiri kak bagi mahasiswa gitu.
1: Itu ya. Tapi kalau Saskia terjun, bagaimana nih pengalamannya?
2: Tentunya sangat berkesan ya kak, karena selama masa kuliah kita kan cuma mendapatkan teori saja. Nah, ketika kita sudah memiliki pengalaman terkait dubbing ataupun MC, itulah ruang kita untuk bisa belajar, untuk bisa mengimplementasikan teori-teori tadi agar kita tahu, oh ternyata begini ya cara melakukannya. Kalau misalnya masih ada kesalahan, kita perbaiki, kita kembangkan kemampuan tersebut menjadi lebih profesional dan bisa memberikan dampak positif lah bagi banyak orang gitu.
1: Itu ya. Oke, baik. Dan sejauh ini mungkin kalau di mengisi waktu mungkin ini kan tetap akan ada hal-hal yang tadi disampaikan oleh Saskia, peralihan ya,
2: yeah,
1: dari bangku kampus ke

0: dunia kerja ini bagaimana supaya tidak mengacaukan mental ya mungkin ya, dengan kegiatan yang tiba-tiba kok jadi kosong ya gitu ya, nggak ada kegiatan itu. Bagaimana nih Saskia?
1: Kalau saya sendiri itu ya tadi Kak, ikut berbagai macam pelatihan baik itu online ataupun offline karena jujur itu adalah hal yang paling penting untuk kita sebagai seorang fresh graduate karena dengan pelatihan tersebut kita kan pasti akan otomatis dapat sertifikasi Kak. Walaupun sertifikasi itu enggak diakui secara resmi, tapi dengan sertifikasi pelatihan banyak banget rekruter di luar sana yang menganggap yang berpikir bahwasannya dengan sertifikasi ini kita sudah memiliki keinginan untuk berkembang gitu. Jadi menjadi salah satu nilai plus juga untuk kita masuk ke dunia kerja nantinya gitu.
0: Itu jadi penunjang juga ya.
1: Iya betul.
0: Karena ada pengalaman juga tuh, ada salah satu teman yang di bangku kuliah itu menang ajang ini, ajang itu. Ketika sudah mulai memasuki dunia kerja, ternyata piagam atau penghargaan itu tadi akan menjadi poin yang sangat mempengaruhi sekali ya untuk pertimbangan bagaimana ketika ada seleksi penerimaan di suatu corporate ataupun juga di pemerintahan juga seperti itu ya. Oke, baik. Dan dalam pembentukan mental di bangku kampus mungkin Prilly bagaimana nih sejauh ini, apakah sudah mengumpulkan banyak sekali yang tadi disampaikan Sasia kayak ikut pelatihan ini dan itu akhirnya mempunyai banyak sertifikat, bagaimana tuh?
2: Oke, kalau sekarang sih masih proses pengumpulan ya Kak, karena ketika memang tidak bisa dipungkiri bahwa organisasi ataupun pelatihan ataupun ya sertifikasi dan pelatihan sebagainya itu sangat mempengaruhi bagaimana nanti kita akan memberi nilai plus ketika kita nanti melamar untuk pekerjaan gitu. Jadi untuk saat ini tetapi kalau mahasiswa itu kan masih harus dibebankan dengan tugas dan sebagainya. Jadi memang bagaimana kita sebagai mahasiswa itu membentuk mental kita juga untuk mengatur waktu. Jadi tidak hanya kita fokus kepada akademik saja, tetapi juga kita tetap menambah pengalaman, tetap juga memperkaya relasi kita gitu, supaya kita nanti ketika kita tamat dan kita sudah tahu nih arah kita ingin kemana, rencana kita seperti apa, kita sudah mampu menjalaninya dengan baik seperti itu.
0: Gitu ya. Tapi kalau buat ke waktu atau manajemen waktu, berbeda nggak sih untuk di status sebagai mahasiswa dan juga status sebagai seorang karyawan atau pegawai begitu? Dalam ekspektasi kalian dulu tuh, yang udah kalian tangkap, oh, terbentuk, oh seperti ini ya nanti ya ketika dunia kerja. Oh ternyata di kampus yang saya alami seperti ini, ada nggak sih yang muncul pikirannya seperti itu?
1: Kalau dari saya sendiri punya ekspektasi Kak, bahwasannya kalau kita manajemen waktu seorang mahasiswa dan juga seorang pegawai akan sangat-sangat berbeda. Karena tentunya nanti kalau misalnya kita sudah menjadi seorang pegawai, kita tuh akan belajar mungkin setiap hari. Kalau misalnya kuliah kan ada batas waktu nih, cuma berapa, dari jam pagi atau siang, pagi sampai sore.
0: Reguler ya.
1: Iya, kalau kita kerja nanti mungkin walaupun kita sudah selesai kerja nih, pulang, masih ada beberapa pekerjaan yang harus kita selesaikan di rumah gitu.
0: Ada istilah lembur ya.
1: Iya, ada istilah lembur juga.
0: Jadi tuh, tapi kalau buat di bangku mahasiswa bagaimana mengenai waktu?
2: Oke, kalau mengenai waktu, mungkin bisa sharing sedikit kalau misalnya mahasiswa itu kan diberikan kesempatan untuk magang. Jadi ketika magang kita melihat langsung bagaimana oh ternyata dunia pekerjaan itu seperti itu dan ternyata memang sangat berbeda karena kemarin sempat magang dan juga ternyata ketika kita kuliah itu kan kita ada beban tugas dan juga ada perkuliahan, kita bertemu dengan teman-teman di usia sebaya kita, di usia yang sama seperti kita, jadi cara kita bicara pun berbeda. Nah ketika kita magang atau diberikan kesempatan untuk bertemu langsung, berkolaborasi langsung dengan dunia pekerjaan, itu ternyata malah memperkaya pengalaman kita terhadap sebenarnya membuatnya berbeda adalah orang-orang di sekitarnya. Karena ternyata kalau kita ya ketika kita bekerja, kita tidak hanya bertemu dengan teman seusia kita, tapi juga ada yang lebih tua daripada kita, juga ada yang lebih senior daripada kita. Nah, itu adalah proses pembelajaran sebenarnya bagi mahasiswa yang awalnya tidak bertemu langsung dengan yang, ya karena kan hanya bertemu dosen gitu. Dan ini bagaimana berkolaborasi secara langsung, bertukar pikiran, ide dan pengalaman yang tentunya mereka sudah dapatkan lebih banyak karena mahasiswa masih belajar gitu. Jadi itu adalah pembeda yang signifikan sebenarnya terhadap dunia kuliah dan juga dunia pekerjaan.
0: Gitu. Nah tapi kalau secara beban, masing-masing punya beban ya. Di kampus mungkin beban tugas begitu, beban SKS gitu ya. Belum lagi mengenai ujian yang akan dihadapi begitu. Kalau dunia kerja juga bebannya pasti akan lebih banyak juga di situ. Menurut kalian mengenai beban ini, apakah ini sebuah tantangan juga nih?
1: Iya, tentu sebagai sebuah tantangan.
0: Kenapa nih bisa disebut itu sebagai tantangan?
1: Karena dengan semakin banyak hal-hal yang kita kerjakan ya Kak, menurut saya akan semakin pula banyak ruang untuk kita mengembangkan kemampuan tadi gitu. Jadi misal kalau kita masuk ke dunia corporate PR gitu, tapi ternyata kita juga mendapatkan tugas untuk mengentry data, dan itu menjadi kesempatan untuk kita untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan lainnya, nggak hanya ilmu komunikasi saja, tetapi kemampuan lain yang memang bisa menunjang karir kita untuk lebih cemerlang nantinya gitu.
0: Dan acuan untuk yang kita pengen gapai tentu akan berbeda juga ya dunia kampus dengan dunia kerja. Kalau kampus mungkin lebih ke terpacu pada nilai ya, tapi kalau buat di dunia kerja menurut kalian apa nih yang nanti akan jadi acuan di situ?
2: Kalau
0: validasi kah begitu? Kalau validasi enggak ya, karena kita punya masing-masing tuh punya kemampuan masing-masing. Coba bagaimana tuh tadi?
2: Oke, kalau seandainya di dunia kerja yang dilihat secara langsung ya, bahwa ternyata setiap hari mereka itu belajar, karena kemarin magang itu kita perlu lihat bahwa ternyata job desk orang yang bekerja itu terkadang sama setiap harinya, sedangkan ketika kita kuliah kita akan mempelajari mata kuliah yang berbeda, kita akan bertemu dengan dosen yang berbeda, kita akan memiliki tugas dan ujian yang berbeda. Tapi ketika kita bekerja, wah ternyata ada pekerjaan yang harus kita lakukan setiap harinya dan kita harus tetap memberikan yang terbaik gitu. Nah itu juga sepertinya suatu tantangan, bahwa rutinitas itu bagaimana akhirnya menghindari kita itu untuk biasa-biasa saja, tapi juga jadi luar biasa juga di pekerjaan kita itu, seperti itu.
0: Itu ya. Tapi kalau mengenai lingkungan, bagaimana nih menurut kalian? Udah dapat bayangan belum? Kalau di kampus kan mungkin lingkungannya kayak teman-teman satu kelas gitu ya, atau satu angkatan itu tadi. Tapi kalau di dunia kerja kan lingkungannya akan lebih bagaimana begitu ya? Mungkin pernah ada baca apa seperti itu ya, bahwa dunia kerja itu ini sibuk, ada yang inilah segala macam lah, yang negatif-negatif segala macam. Tapi melihat hal itu, apakah akan membentuk ketakutan untuk kalian terjun ke dunia kerja enggak?
1: Enggak sih Kak.
0: Malah justru itu akan menjadi penasaran ya.
1: Penasaran, semangat gitu mau mencoba.
0: Itu ya. Jadi enggak ada alasan untuk dijadikan dunia kerja itu sebagai ajang untuk apa ya, menampilkan saya paling saya begitu ya. Tapi kalau kita nawaitunya untuk ya menyelesaikan tugas sesuai dengan job desk, ya itu memang sudah menjadi keharusan juga yang perlu kita fokuskan ya. Jadi tidak perlu kita ke kanan ke kiri untuk ya mencari hal-hal yang tidak berkaitan dengan job desk dan juga dengan apa sih tujuan kita di kantor ini atau di tempat ini, selain untuk itu tadi, menyelesaikan tugas dan juga sesuai dengan porsi kita tadi ya. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, Manca Bicak dulur-dulur dimanapun berada, nanti kita akan kembali lagi bersama Saskia dan juga Perdi. Tapi sebelumnya kita bakal ke beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Iklan dulu kita.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
4: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, dan kita masih di obrolan komunitas. Selamat pagi menjelang siang ya, yang lagi monitor kami melalui kendaraan pribadinya di roda 4. Waduh, nak kemana Mang Cebice di jam-jam semuanya? Kayaknya memang sudah jam-jam sibuk ya untuk melaksanakan segala tugas. Dan yang pasti yang lagi di perjalanan, kami selalu mendoakan mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Dan mudah-mudahan obrolan kita ini akan banyak hal yang bermanfaat yang nantinya akan diambil dari apa yang kami bicarakan di sini tentunya ya. Oke, baik, ini Cela masih bersama dengan Saskia dan juga Prilly dari teman-teman DPS Gen Z Palembang. Kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita. Oke, baik, Saskia dan juga Prilly, kita pengen tahu untuk kalian termasuk aktif nggak sih di kampus mengenai organisasi apa kayak itu ikut-ikutan kegiatan kampus dah?
1: Ya, kalau Saskia termasuk mahasiswa kupu-kupu kak.
0: Kenapa tuh?
1: Karena dulu Saskia tuh berpikir bahwasannya tugas seorang mahasiswa ya belajar.
0: Cuma fokus itu aja ya.
1: Harus dapat nilai bagus dan nanti bisa dapat gelar pujian gitu. Tapi ternyata sekarang sadar, oh ternyata memang organisasi itu sepenting itu loh, karena itulah tempat kita untuk melatih kemampuan tadi. Tapi walaupun itu, Saskia juga beberapa kali pernah ikut volunteer sih di beberapa kegiatan eksternal kuliah gitu.
0: Jadi termasuk yang menggali banyak pengalaman juga ya di kampus. Dan kalau Prilly bagaimana tuh?
2: Kalau
0: ikut organisasi juga nggak?
2: Iya, ikut. Ada salah satu organisasi di kampus dan juga eksternal kampus, tapi karena sekarang udah semester akhir, jadi memang mulai mengurangi.
0: Ya?
2: Iya. Tapi kalau kemarin itu ikut organisasi yang di dalam kampus, itu adalah salah satu organisasi keilmiahan. Jadi di mana mahasiswa itu dibentuk dan diajarkan untuk terkait lomba. Jadi memang Prilly itu ketika kuliah kemarin sempat berfokus untuk memperbanyak lomba dan juga memenangkan pertandingan gitu, mengikuti ajang kompetisi gitu. Dan selain itu juga ikut komunitas tentang finansial atau keuangan. Jadi itu di mana Prilly belajar tentang literasi keuangan dan lain-lainnya untuk anak muda. Jadi juga memberikan pengetahuan di samping komunikasi gitu, juga memahami soal finansial untuk anak muda gitu.
0: Oke, nah supaya pendengar kita juga yang di luar sana mendapatkan sedikit edukasi, menurut kalian impact-nya seperti apa nih setelah ikut banyak sekali kegiatan atau organisasi di kampus? Secara pribadi dulu ya mungkin.
2: Oke, kalau dari Prilly sendiri itu adalah organisasi itu memberikan kita itu wadah atau ruang di mana tidak ada orang yang akan menyalahkan kita atau karena semua orang itu sama gitu. Jadi kita punya visi yang sama, kita punya keinginan yang sama. Jadi kita pasti merasa didukung ketika kita tidak memiliki support system ataupun tidak memiliki orang yang satu paham dengan kita. Nah, disitulah fungsi organisasi yang baik seharusnya gitu, untuk membantu kita bertumbuh dan juga belajar dan memberikan ruang proses untuk kita membuat kesalahan. Karena kadang mahasiswa itu kan tempatnya belajar, jadi tempatnya salah gitu. Karena mungkin nanti ketika di dunia kerja kita harus meminimalisir kesalahan gitu ya.
0: Karena pengalaman itu tadi ya.
2: Iya benar. Jadi ya selagi mahasiswa, selagi mengikuti banyak kegiatan, ikut explore dan juga harus jangan takut untuk membuat kesalahan gitu.
0: Itu baik. Jadi tapi kalau ke Saskia lagi, mindset untuk saat ini apa nih yang sudah kebentuk setelah berstatus sebagai fresh graduates ini tadi?
1: Itu terkait bahwasannya memang pengalaman kita itu sangat penting untuk menunjang karir nantinya, untuk mempermudah kita dalam mencari pekerjaan. Karena teman-teman harus ingat bahwasannya mayoritas perusahaan di luar sana itu menjadikan IPK hanya sebagai nilai tambah saja. Jadi mereka akan selalu mengutamakan kandidat yang paling banyak memiliki pengalaman
0: itu.
1: Organisasi gitu. Dan juga mereka akan melihat apakah kandidat ini senang yang namanya belajar hal baru, yalah dengan ikut pelatihan ataupun mungkin ikut juga bootcamp yang diselenggarakan oleh beberapa banyak instansi pembelajaran gitu kan.
0: Ini kan zaman semakin berkembang ya, modern itu sudah melekat sekali tuh dalam semua bidang termasuk di dunia kerja juga ya. Menurut kalian ada pergeseran nggak sih di zaman orang tua kita masih muda dulu di zaman kita saat ini? Apakah ada pergeseran kayak regulasi mengenai penyaringan dalam dunia kerja itu, mengingat yang tadi disampaikan kalian juga ya, bahwa penunjang untuk kita terjun ke dunia kerja itu tadi pengalaman sama juga sertifikat juga ya sebagai tanda buktinya di situ. Menurut kalian dengan perbedaan zaman saat ini dan juga zaman dulu, apakah ini akan ada membentuk perbedaan juga tuh?
1: Iya ada kak, karena kan di era sekarang teknologi semakin berkembang ya kak. Jadi tentunya banyak perusahaan juga yang ingin punya karyawan yang memiliki kemampuan dalam bidang IT ataupun teknologi gitu. Kalau dulu kita tahu mereka cuma minta kemampuan kayak misalnya komunikasi, administrasi, entry data yang memang mudah untuk dilakukan. Tapi kalau sekarang banyak sekali perusahaan itu yang meminta kandidat untuk memiliki berbagai macam kemampuan gitu, termasuklah IT, bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi. Jadi benar-benar sekarang itu semakin banyak syarat yang diperlukan untuk bisa mendapatkan pekerjaan kak.
0: Jadi itu perlu melek teknologi juga ya.
1: Iya, betul.
0: Terutama untuk kita yang hidup di dunia modern atau zaman modern saat ini ya. Karena untuk kalau zaman dulu mungkin seleksinya secara manual. Kita datang langsung gitu, kita langsung untuk melakukan seleksi kayak menjawab pertanyaan atau juga sesi wawancara. Tapi untuk zaman sekarang kan sudah bisa by apa tuh? Kayak online gitu ya,
1: website
0: gitu ya. Jadi akan lebih mempersingkat, namun itu berkaitan dengan teknologi. Artinya di sini kita perlu melakukan banyak ilmu juga ya, selain fokus terhadap jurusan kita di kampus, tapi menambah-nambah ilmu mengikuti zaman itu sangat penting juga, termasuk di Prilly juga mungkin.
2: Iya benar, karena ternyata sangat berbeda sekali antara zaman orang tua kita dulu dengan zaman kami sekarang. Itu bagaimana regulasi, terutama ternyata di umur sekian sudah menjadi batas maksimal dalam bekerja. Mungkin ketika di zaman orang tua kita dulu tidak ada regulasi yang seperti itu, karena memang seiring perkembangan zaman juga banyak sarjana-sarjana, tentunya perusahaan juga pasti lebih selektif lagi gitu dalam memilih kandidatnya, untuk ya pasti perusahaan ingin yang terbaik gitu. Nah makanya sebagai anak muda, sebagai mahasiswa gitu, penting sekali untuk kita itu terus ingin mengupgrade diri kita, terus ingin belajar, terus ingin memperkaya pengalaman kita, supaya kita itu mampu atau kita memiliki sebuah nilai jual ketika kita ingin melamar ataupun ketika kita ingin membuat lapangan pekerjaan. Bahkan kan sarjana tidak hanya untuk mencari pekerjaan, tapi diharapkan juga mampu membuat lapangan pekerjaan bagi orang di sekitarnya, seperti itu.
0: Itu ya. Dan kalian setuju nggak sih katanya kalau dunia kerja itu akan membentuk karakter baru dari seseorang, karena berkaitan dengan jabatan begitu. Semakin tinggi jabatan akan semakin ada hal baik atau hal buruknya juga di situ. Menurut kalian ini tergantung dari pribadi masing-masing atau memang ada impactnya juga tuh ke situ?
1: Tergantung pribadi sih kak, kalau menurut saya, karena sebanyak apapun tantangan yang kalian laluin, kalau misalnya kalian masih bisa menghadapi hal tersebut dengan baik, maka itu tidak akan pernah merubah kepribadian kalian gitu.
0: Itu ya.
1: Kalian akan tetap menjadi seseorang yang baik, seseorang yang humble kepada orang lain, walaupun kalian berada di tingkat yang paling tinggi di suatu perusahaan gitu. Terus juga menurut saya lingkungan pun ikut berpengaruh ya akan hal ini. Oleh karena itu mulai dari sekarang, mulai dari muda, kalian tetap harus memilih-milih nih mana lingkungan yang memang bisa memberikan dampak positif pada kalian. Karena dengan hal tersebut kalian juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena memang kita menjadi kayak terpengaruh gitu bagi orang-orang yang positif gitu kak.
0: Oke, dan walaupun saat ini kan kita sudah di zaman emansipasi wanita ya. Jadi artinya kesetaraan gender itu sudah sangat di mana-mana tuh.
2: Betul.
0: Apakah ini akan juga menjadi momok yang menakutkan juga buat kalian pribadi, bahwa wanita itu nanti akan banyak sekali tugasnya, terutama untuk di kantor memang sudah menjadi kewajiban karena digaji. Tapi kalau di luar kantor kayak nanti akan bisa menikah, akan punya keluarga lagi, akan mengurus lagi begitu. Apakah ini akan menjadi apa ya, sedikit ada cuitan dalam pikiran kalian, aduh kayaknya nanti akan capek sekali nih. Atau enggak nih, malah justru tambah semangat di situ.
2: Sepertinya mungkin terpikir di apalagi kalau sekarang itu kan memang feminisme dan juga emansipasi wanita itu sedang menjadi digalakkan seperti sebuah campaign gitu. Jadi ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu sebenarnya adalah hal yang baik, karena itu berarti kita memberikan kesempatan akses yang sama kepada para wanita di luar sana untuk berkarya dan juga mampu menciptakan kehidupan yang layak bagi dirinya. Tapi juga itu kembali lagi bahwa kita sebagai manusia adalah seseorang yang terus belajar, dan itulah kenapa penting sekali juga untuk kita memahami dan juga saling mengerti satu sama lain gitu, mm-hmm. Kak. Jadi tidak seharusnya itu tidak menjadi sebuah hambatan karena mm-hmm. Ketika kita belajar untuk saling memahami satu sama lain, kita mencoba mengerti gitu, mm-hmm. Kesulitan-kesulitan yang mungkin orang lain tengah lalui juga, maka kita pasti akan menjadi lebih pengertian terhadap suatu kondisi yang kita rasa itu akan melelahkan gitu.
0: Mm-hmm, begitu ya. Tapi kalau dari Saskia bagaimana?
1: Kalau saya sendiri tipe orang yang memang ingin menjadi seorang independent woman, Kak, mm-hmm. karena saya rasa di era sekarang seorang perempuan tuh memang harus bisa bertahan hidup sendiri gitu.
0: Okay.
1: Tetapi memang ketika kalian sudah memasuki jenjang untuk serius terhadap seseorang, kepada mm-hmm. seseorang, kalian tetap harus ini apa namanya membatasi pekerjaan gitu, karena mm-hmm. tidak hanya bekerja sebagai seorang karyawan, kalian juga nantinya akan bekerja sebagai seorang ibu, mm-hmm. seorang istri. Mm-hmm. Tapi bukan berarti hal tersebut menjadi penghalang untuk kalian berkarir, mm-hmm. gitu, Kak.
0: Mm-hmm. Jadi semuanya sudah tersusun dengan porsinya masing-masing,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ketika di kantor ya sudah kita menjelmanya menjadi kita bagaimana di kantor begitu.
1: Iya,
0: namun ketika sudah pulang ke rumah untuk yang sudah berumah tangga tentu akan berperan juga ini sebagai sebaik mungkin nih, mm-hmm. baik itu sebagai ibu baik juga sebagai istri ya, supaya semuanya akan bisa sejalan di situ,
1: iya,
0: tadi ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Tapi kalau buat kalian pribadi suatu pekerjaan ini akan ada ini nggak sih titik ini juga nggak sih kayak apa ya, waduh kayaknya udah jenuh, hmm. begitu ya, pengen buka usaha, atau malah justru kalian akan tetap konsisten kalau saya sudah terjun ke perusahaan ini atau ke kantor ini saya akan maksimal mungkin sampai nanti batas waktu yang memang tidak tahu sampai kapan, hmm. begitu, atau bagaimana?
1: Kalau dari saya mungkin ada waktu dimana kita akan jenuh terhadap pekerjaan.
0: Pasti ya, manusiawi ya.
1: Manusiawi. Uh-huh. Tapi mungkin itu menjadi kesempatan kita untuk mencoba hal baru, Kak. Uh-huh. Gitu. Jadi normal untuk merasa jenuh, tapi itu juga jadikan kesempatan untuk kalian bisa memulai hal-hal baru yang mungkin bisa memberikan impact lebih positif kepada hidup kalian, mm-hmm. gitu. Jadi jangan jadikan kejenuhan itu sebagai waktu untuk kalian stop rehat dalam bekerja atau dalam belajar, mm-hmm. karena tidak ada waktu untuk rehat, untuk berhenti akan hal tersebut, Kak.
0: Oke, okay. Ya. Dan kalau Prilly mungkin pernah lihat nggak sih postingan di sosial media? Oh ini backgroundnya dia nggak tuntas kuliahnya, mm-hmm. begitu. Tapi kok bisa punya banyak karyawan begitu,
2: iya.
0: ya? Walaupun ini sebenarnya menyangkut nasib juga ya. Keberuntungan
2: betul.
0: Seseorang itu pasti akan punya keberuntungannya masing-masing.
2: Iya benar. Jadi pernah melihat itu dan sebenarnya terbilang sering ya untuk ketika melihat di media sosial bahwa mm-hmm. ada orang yang dulu kuliahnya di sini dengan jurusan ini tapi tiba-tiba menjadi seperti ini. Atau ada juga yang dulu dia dia bilang bahwa pendidikan itu tidak penting, tapi ternyata
0: sangat
2: tiba-tiba
0: ya,
2: tapi dia menjadi kaya gitu. Nah itu mm-hmm. adalah sebuah tantangan sebenarnya yang dialami mahasiswa juga. Jadi itu mm-hmm. ada pergolakan batin gitu.
0: Benar.
2: Apakah yang kita lakukan ini akan tetap mampu menunjang kehidupan kita nanti di mm-hmm. kerja? Apakah memang akan tetap sesuai atau tetap sama mm-hmm. dengan apa yang akan kita lakukan nanti ketika kita tamat atau ketika kita nanti sudah jadi sarjana gitu. Tapi bukan berarti bahwa kita harus mendefinisikan kehidupan kita bahwa kita pasti punya kehidupan dan keinginan yang berbeda-beda dengan mm-hmm. orang lain. Dan benar seperti yang dikatakan Kak Ilham tadi bahwa itu tergantung nasib juga sebenarnya, yeah. ya, Kak, karena karena ketika kita itu sudah berusaha, kita tentu memiliki hasil atau tujuan akhirnya berbeda-beda. Makanya kita ketika belajar itu tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, karena ya tadi setiap waktu dan juga proses setiap orang juga pasti berbeda-beda, seperti itu.
0: Paling nggak kita jadikan itu sebagai acuan semangat kita.
2: Betul.
0: Ya, bahwa dengan kerja keras ini akan mendatangkan harapan ya.
2: Betul.
0: Dengan apa yang kita impikan juga di situ. Sejauh ini menurut kalian apa ya yang paling berkesan mungkin, baik itu di dunia kampus dan nantinya mudah-mudahan di dunia kerja, yang pasti akan apa ya tersambung dengan pengalaman di kampus dan juga di dunia kerja nanti, yang bisa terpakai itu dengan mungkin kejabatan kali ya. Kalian kalau di organisasi pernah menduduki di struktur nggak begitu, misal menjadi ketua divisi apa begitu, ada nggak?
2: Iya pernah.
0: Ada pengalaman di situ ya. Nah tentu kalau di organisasi jabatan atau menjadi ketua jabatan di situ dengan jabatan di dunia kerja akan memiliki tanggung jawab
2: iya,
0: masing-masing
2: betul.
0: Juga ya di situ ya. Dalam artian di sini kalian tidak akan menyepelekan ya ketika dikasihkan amanat itu sudah pasti ya. Tapi kembali yang tadi sudah pernah kita obrolkan di awal, bahwa jabatan ini kalau dari kalian pribadi apakah mampu untuk membentuk atau merubah kalian yang tadinya di kampus seperti ini tiba-tiba jadi manajer mungkin nanti ya, jadi apalagi nih kepala divisi apa begitu dunia kerja. Kalian yakin nggak kalau diri kalian tidak akan tergoyah di situ?
2: Kalau dari
0: apalagi difasilitasi dengan ada asisten nantinya, oh iya, gitu bener. Ya ada sopir pribadi juga dari kantor begitu, bagaimana tuh?
2: Ya baik, kalau misalnya seandainya kita bekerja dan kita diamanahkan untuk memegang jabatan gitu ya, karena pasti akan ada ya akan ada pasti asisten ya. Atau ada yang membantu kita, itu sebenarnya ya kembali lagi pada prinsip hidup kita. Jadi bagaimana juga sebenarnya ketika kita menjadi mahasiswa pun itu sudah dilatih. Jadi bagaimana kuliah itu kan tidak hanya sekedar kita mempelajari teori, tapi juga sifat sopan santun, cara kita berpikir, cara kita berbicara itu juga diajarkan dan juga dibentuk sejak kita kuliah. Nah, jadi harapannya adalah ketika nanti kita ada di suatu posisi ya, dan itu adalah posisi yang tinggi di mana orang-orang akan menghormati kita ataupun orang-orang akan segan dengan kita, itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kita, justru malah menjadikan itu sebagai sebuah
0: pribadi yang berbeda ya.
2: Iya, betul. Karena tetap kita tetap harus tunduk, tetap harusnya seperti padi lah. Semakin merunduk dia semakin rendah hati. Jadi kita tetap harus belajar. Bahkan sebenarnya Prilly sangat belajar banyak ketika magang dari mentor Prilly, bahwa dengan usia beliau yang ya sudah tidak dikatakan sebagai anak muda lagi, tetapi justru pengalaman dan juga ide-ide yang beliau punya itu justru sangat amat berguna bagi anak muda seperti Prilly gitu, terutama ketika nanti menghadapi dunia pekerjaan gitu. Jadi ya Prilly sebenarnya belajar banyak dari orang-orang yang memang sudah ada di posisi tinggi tentang bagaimana mereka itu mampu menyelesaikan masalah dengan tenang tapi tetap memiliki dampak gitu.
0: Wah, itu ya. Jadi artinya mereka sudah tahu itu tadi ya, pribadi mereka tuh ya teguhnya di situ, konsistennya di situ tadi ya. Oke, kalau di Saskia bagaimana nih? Ya. Sering ada obrolan apa begitu, baik itu dengan terutama keluarga yang paling dekat atau ada teman juga yang sebaya yang sama-sama statusnya fresh graduate ini, mengenai situasi saat ini nih, kayak obrolan apa begitu? Oh, nanti saya pengen ke ini nih, bidang ini nanti, pengen ke kota ini atau bagaimana tuh?
1: Iya, betul Kak, jadi kami sama teman ya Kak, sering berdiskusi bahwasannya banyak sekali impian yang ingin kami capai gitu. Pengen di perusahaan inilah, pengen kerja sebagai inilah. Cuman memang untuk sekarang kami tuh masih sering berdiskusi terkait proses yang kami lalui gitu. Kayak kami bercerita, terus juga kami saling memberikan semangat bahwasannya gak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi kita harus tetap semangat, jangan pantang menyerah, terus percaya aja sama rencana proses yang, ya proses rencana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahwasannya suatu hari nanti kita pasti mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai, yang bisa membantu kita dalam mencapai karir yang lebih cemerlang di kemudian hari gitu.
0: Gitu ya, waduh luar biasa sekali. Dengan kalian bisa berpublic speaking di sini pun ini sudah sangat memberikan poin sekali ya, dengan apa yang ada di dalam diri kalian ya, termasuk value dalam diri juga itu. Ini tidak lepas dari bunda kita ya.
2: Iya, betul.
0: Halo Bunda Yanti, ini kayaknya lagi menyaksikan juga nih ya di rumah ya. Luar biasa sekali bunda sudah membentuk adik-adik yang luar biasa ya, sudah mampu bisa punya pikiran luar biasa juga. Bagaimana menyikapi dengan berbagai pertanyaan yang tadi sudah kita obrolin bersama di sini. Dan lambat terasa juga ini sudah, kita sudah di penghujung perjumpaan. Ini sudah 53 menit melangkah dari jam 9 pagi. Masing-masing sebagai harapan dan juga apa yang pengen disampaikan buat pendengar kita apa nih? Silakan, siapa dulu tuh?
2: Dari Prilly sendiri, bahwa sebagai mahasiswa tentunya kita pasti punya ekspektasi ataupun ketakutan ketika nanti kita tamat dan nanti akan memasuki dunia kerja. Tapi untuk teman-teman pendengar itu, bahwa atau yang masih berkuliah sama seperti saya, bahwa adalah yang paling kita perlu dan juga kita tanam dalam diri kita adalah kebiasaan untuk selalu ingin tahu dan juga selalu ingin belajar lebih jauh. Jadi jangan takut dengan berbagai tantangan yang ada di kehidupan kita di masa depan nanti, bahwa yakinlah setiap usaha dan setiap proses yang kita lalui itu tidak akan membentuk atau tidak akan mengkhianati hasil yang kita peroleh gitu.
0: Wah, luar biasa sekali ya untuk penyampaiannya. Dan silakan untuk Zaskia, tambahannya apa tuh?
1: Iya, ini untuk teman-teman fresh graduate di luar sana, tetap ingat untuk selalu percaya diri, percaya dengan proses yang sudah kalian lakukan, bahwasannya nanti pasti kalian akan mencapai impian telah kalian inginkan selama ini. Dan juga untuk adik-adik mahasiswa mungkin yang baru masuk kuliah, kalian tetap harus mengutamakan perkuliahan ya, tapi jangan lupa untuk mengeksplor semuanya, karena ilmu yang akan kalian dapatkan nanti akan lebih berguna di kemudian hari jika diimbangi dengan pengalaman-pengalaman yang telah kalian dapatkan di dunia kuliah gitu.
0: Oke, buat DPS mungkin ada tambahan sedikit.
2: Oke. Bagi apa DPS tuh? Juga terima kasih sudah jadi ruang yang sebenarnya sangat aman untuk anak-anak muda seperti kami ini, Gen Z ini, bahwa DPS itu adalah sebuah ruang belajar yang tidak menghakimi sama sekali, bahwa tadi setiap pelajar itu pasti membuat kesalahan, dan kesalahan itu tidak boleh kita jadikan sebagai acuan atau definisi dari kita sendiri. Jadi ya tidak apa-apa membuat kesalahan, karena kita memang masih belajar. Dan ya, DPS itu jadi ruang yang aman dan
0: sangat
2: juga nyaman
0: ya,
2: gitu.
0: Oke, baik, luar biasa sekali. Dan terima kasih waktunya buat Prilly, buat Zaskia. Kita doakan sukses ya di bidangnya masing-masing dan juga di kegiatannya ke depan nanti. Dan yang pasti teruslah bertumbuh menjadi contoh buat lingkungan dan juga membanggakan buat keluarga dan juga bangsa kita pastinya ya, karena kalian penerus bangsa di masa yang akan datang, generasi muda lah yang akan menentukan bagaimana negara kita ya. Oke, baik Manca Bicak, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, kami bakal menuntaskan untuk perjumpaan kita di Overland Komunitas edisi Selasa tanggal 28 Juli 2026 dan sekaligus akan menutup rangkaian program kita untuk Sriwijaya Pagi bersama dengan Kulo Cik Ilham di sini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dolon. Kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini baik.

Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

RRI Palembang. Dan pastinya akan kita buka dengan edisi Rompok Kito Lifestyle kalau di hari Kamis ya. Dilanjutkan nanti ada Teras UMKM dan juga ada hiburan dan informasi, serta nantinya akan ada juga beduk dan azan zuhur, terus suara budaya Nusantara, dan ditutup dengan program acara kita Besanjo. Dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang, pagi kita pelok bersama acara kita siang hari ini. Dan kita dengarkan dulu beberapa lagu sebelum Cik Pita kasih informasi yang lebih menarik. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 dari Palembang pada siang hari ini ya. Gimana kesibukannya hari ini di hari Selasa ya, 28 Juli 2026. Gak kerasa nih kita di penghujung bulan Juli dan gak terasa bulo 7 bulan kita sudah terlewati dari tahun 2026. Dan siap-siap sih, berapa hari ke depan kita akan masuki bulan kemerdekaan. Biasanya kalau di bulan kemerdekaan kita banyak sekali aktivitas ya, banyak sekali lomba-lomba, terus banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, entah itu di kantor, di lingkungan rumah, di lingkungan kampus untuk teman-teman yang kampus, atau mungkin juga di lingkungan sekolah anak-anak kita. Karena di 17 Agustus atau di hari kemerdekaan itu pastinya kita beramai-ramai bersama-sama merayakan hari kemerdekaan, yang mana di tahun ini ke-81 ya, menginjak usia yang sudah dibilang bukan usia yang muda lagi. Tapi tetap bangga ya jadi warga Indonesia. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Indonesia. Dengan banyaknya gaya hidup di luar sana, walaupun ya in this economy, kita tetap harus bisa berjuang dan bertahan di Indonesia. Jadi kita hari ini ada di lifestyle gaya hidup, gimana sih menjaga stamina tubuh ketika banyak aktivitas. Stamina tubuh di tengah banyaknya aktivitas. Aktivitas yang seperti apa nih, Cek Mita? Ya, aktivitas mulai dari kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan sehari-hari. Belum lagi kegiatan yang tambah-tambahannya, lembur maksudnya. Kalau lembur sih kayaknya seneng galau ya. Tapi kalau lembur itu yang menjadi satu hal yang juga harus kita perhatikan. Kenapa harus diperhatikan, Cek Mita? Karena waktu kita untuk beristirahat itu berkurang, dulur-dulur. Nah, Cek Mano membaginya pulo, Cek Mita, antara kita jam kita istirahat dengan jam kita begawe. Nah, istirahat tuh ya kalau kita dewasa minimal 6-7 jam dah sih, atau mungkin 8 jam. Itu anak-anak ya, 8 jam. Jadi kalau kita paginya harus bangun pagi-pagi menjalankan aktivitas di pagi hari, malamnya juga otomatis istirahatnya harus lebih cepat, dulur-dulur. Dari hal-hal sederhana dulu kita harus lakukan, istirahat teratur, makan makanan bergizi, minum air putih, dan juga pastinya kesehatan mental kita harus tetap terjaga ya. Karena percuma kalau kita istirahatnya cukup, makan bergizi, minumnya banyak, tapi kesehatan mentalnya amburadul. Kenapa sih Cek Mita bisa kesehatan mentalnya amburadul? Karena itu tadi, terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak yang dianggap serius. Padahal memang hidup seserius itu ya. Tapi memang ada hal-hal yang mungkin harus kita kesampingkan, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena memang mungkin kalau dipikirkan terus itu bisa bikin kesehatan tubuh kita menurun dan mengganggu aktivitas kita. Selagi kita bisa menjaga mood, menjaga menjaga kesehatan lah ya, kesehatan mental, jangan diganggu-gugat deh gitu kan. Kayak jangan memikirkan apa yang tidak ada ujungnya. Ingat, manusia tidak bisa mengubah manusia lain selain dirinya sendiri yang mau berubah ya, teman-teman ya, dulur-dulur ya. Kira-kira apa sih yang happy hari ini? Itulah yang dipikirkan. Kesehatan mental juga penting. Nanti kita akan bahas kira-kira Cek Mano menjaga kesehatan mental. Kalau tadi Cek Mita ngomong, kalau untuk pola hidup sehat, makan bergizi, tidur yang cukup, minum air putih, dan satunya ada kesehatan mental. Yang tigonya tadi pacek kita pelajari dewe, karena manusiawi, pastinya butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Kalau kesehatan mental, Cek Mano, Cek Mita, itu banyak yang tidak paham, atau itu banyak yang tidak sadar akan kesehatan mental mereka yang sama pentingnya dengan tiga hal tadi, makan, minum, dan istirahat.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

Okay, pendengar Perempat dari Palembang ya, yang mana kesehatan mental ini ngebuat kan produktivitas kita sendiri lebih optimal ya. Kalau makan, minum, istirahat itu sudah kegiatan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Jadi tak mungkin lah ya caknya terlewat ke. Tapi kalau kesehatan mental sendiri di era yang semuanya serba cepat seperti saat ini, di era digital yang kayaknya manusia ini lebih sat-sat cek itu nah ya. Seolah-olah kehidupan kita ini tidak berhenti-berhenti. Ngapa tidak berhenti-berhenti, Cik Mita? Terkadang memang ketika kita lagi beristirahat pun kita masih dikejar-kejar deadline gitu. Ketika lagi istirahat pun kita masih dikejar-kejar oleh kegiatan-kegiatan yang mana itu bisa ngebikin menjadi sebuah tuntutan. Nah, mulai dari tuntutan pekerjaan, pendidikan, keluarga hingga aktivitas di media sosial yang terus bergerak tanpa jeda, dulur-dulur. Jadi memang kemajuan teknologi ini sangat-sangat mempengaruhi dan juga memudahkan kita dalam segala hal. Nah, tetapi memang di sisi lain juga ngebuat kita ngerasa harus selalu siap, selalu terhubung, dan selalu produktif. Nah, tanpa disadari memang ritme kehidupan saat ini tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental. Jadi rasa kita capek ini yang terus-terusan berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah marah, kehilangan semangat, bahkan memang gangguan tidur ini bisa jadi tanda bahwa tubuh dan pikiran kita ini sedang ngebutuhkan waktu untuk beristirahat. Sayangnya masih banyak uji cek minta tadi tuh masih banyak orang-orang yang menganggap kondisi ini sebagai hal yang biasa bae, sehingga memang seringkali diabaikan. Padahal dulur-dulur, kesehatan mental ini punya peran yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi ketika kondisi mental terjaga, kita atau seseorang ini akan lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, mengambil keputusan dengan baik, serta memang membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Sebaliknya, kalau mental kita terganggu, kita tidak sehat, produktivitas kita ini menurun, dan juga kualitas hidup kita pun ikut terdampak buruk, dulur-dulur. Kalau dibayangkan memang mencaknya agak riweh ya, agak ruwet di zaman saat ini yang kayaknya full-fullan jor-joran gitu tuh cari pemasukan. Kenapa Cek Mita jor-joran cari pemasukan? Yo, in this economy semua serba mahal, semua serba naik. Jadi mau tidak mau kebutuhan kita pun semakin banyak. Maka dari itu kalau memang tubuh kita sudah kasih alarm untuk beristirahat, untuk menjaga mental, itu kita harus bisa nih untuk mengatur waktu kerja dan waktu istirahat dengan baik, dulur-dulur. Tidurlah yang cukup, berolahraga yang rutin juga, konsumsi makanan bergizi, serta bisa ngeluang ke waktu untuk melakukan hobi dan aktivitas yang kita sukai. Misalnya kita hobi sepedahan, oke kita sepedahan. Kita hobi berkebun, oke kita kasih waktu 1 minggu sekali untuk berkebun. Atau mungkin kita hobi nonton sambil nyemil atau sambil bersantai, itu kasih waktu, kasih jeda untuk tubuh kita ini beristirahat. Jadi selain hal-hal itu, dulur-dulur, ada hal-hal lain juga yang memang penting kita lakukan, yaitu membangun komunikasi yang baik dengan keluarga, sahabat maupun rekan kerja yang bisa menjadi sumber dukungan ketika kita menghadapi tekanan ini tadi. Dengan tema Cik Mita siang ini ialah sehat mental dan produktivitas optimal, kita bisa menciptakan keseimbangan di era serba cepat saat ini, dulur-dulur. Masih banyak yang nak Cik Mita bahas, tapi setelah yang satu ini.

Jadi $2 pada ngaprompat dari Palembang, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya di era yang cerba cepat saat ini, kita itu selalu diingatkan bahwa keberhasilan itu tidak cuma diukir dari banyaknya pekerjaan yang diselesai kebae atau tingginya pencapaian yang diraih, tapi kesuksesan sejati juga dicerminkan dari kemampuan ngejaga kesehatan diri, menikmati proses kehidupan, serta tetap punya waktu untuk keluarga, sahabat, dan diri sendiri. Jadi payu kita sama-sama ini ngebangun budaya hidup yang lebih seimbang dulur-dulur, karena ketika kesehatan mental ini terjaga, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih produktif, tapi juga lebih bahagia, lebih tangguh menghadapi tantangan, dan bisa ngasih kontribusi terbaik bagi keluarga, lingkungan, maupun masyarakat. Jadi itulah tadi perlunya untuk berkomunikasi juga dengan lingkungan, mulai dari keluarga, sahabat, rekan kerja. Jadi kita bisa mengenali batasan kemampuan diri kita. Tidak cuman harus diselesaikan tepat waktu dan juga dalam waktu bersamaan, tapi kita bisa memanajemen itu supaya kita tetap mempunyai kesehatan mental yang oke. Dan lingkungan juga punya peran penting, dulu. Lingkungan kerja itu punya peran penting dalam menjaga kesehatan mental kita. Bukan hanya lingkungan kerja, tapi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat. Itu juga menjadi hal-hal yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Kalau kita saling mendukung, saling menghargai, terus juga saling peduli, ini akan menciptakan suasana yang lebih sehat dan lebih produktif. Semakin terbuka kita membicarakan kesehatan mental, semakin besar juga untuk kesempatan kita saling memahami dan ngasih dukungan. Sampai di sini dulu untuk rompok kita edisi lifestyle ya. Kita akan tutup dulu, nanti pukul 11 kita ada di obrolan UMKM.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama dodulur ado tali kuantan yang ngerupok ke gelang tradisional khas Kutai, Kalimantan Timur. Ciri utamanya terletak pada bentuknya yang tinggi memanjang, menjadikannya berbeda dari tatanan rambut tradisional lain. Proses dimulai dengan memilin rambut secara spiral lalu ditumpuk hingga tinggi. Kemudian dihiasi untaian bunga melati. Sentuhan akhir berupa kembang goyang menambah kilau dan melambangkan kemuliaan. Kita ke informasi selanjutnya, ada reok bulkio yang merupakan kesenian tari tradisional khas Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tarian ini mengisahkan perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Ciri khas reok bulkio ini terlihat dari kostum merah putih dan properti pedang, iringannya menggunakan gamelan dengan nuansa islami melalui salawatan dan genjringan. Reok ini berfungsi sebagai hiburan, media sejarah, dan permainan penanaman nilai patriotisme. Kesenian ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dan terus dilestarikan masyarakat Blitar. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-788484 atau di aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Raya tu.
1: Abah, oi dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah ke nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Semua usia ibu-ibu, terus remaja, anak-anak juga semuanya suka. Jadi hari ini seperti biasa acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro4 Palembang dan dapat Anda saksikan juga melalui aplikasi kami RRI Digital serta di frekuensi kami 88,4 FM. Nantinya kita akan membuka sesi pertanyaan dengan tema kita hari ini ialah dari hobi jadi cuan, peluang UMKM lewat Dubai Chocoberry. Nah, sudah tahu kan makanan yang sedang viral saat ini di media sosial, di Instagram, di Threads, di mana-mana. Pokoknya banyak yang jual Dubai Chocoberry. Apa sih yang buat beda dengan yang lainnya? Kita akan tanya langsung sama ada owner dari Balelicious, ada Kak Tarisa Cempaka. Langsung saja pendengar, kita akan bergabung ya enggak. Tapi kita ajak kenalan dulu Kak Tarisanya sebelum kita ngobrol lebih banyak. Halo, selamat siang Kak Tarisa.
1: Halo, selamat siang Kak Mita.
0: Oke, ini aku manggilnya bener nih Kak Tarisa ya?
1: Iya bener, panggilannya Kak Tarisa.
0: Oke, Kak Tarisa sendiri owner dari Balelicious ya?
1: Iya betul. Oke, Kak,
0: sebelum kita ngobrol lebih banyak nih tentang tema kita hari ini dari hobi jadi cuan, peluang UMKM lewat Dubai Chocoberry, mungkin Kak Tarisa boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang, Kak Tarisa.
1: Halo semuanya, kenalin nama aku Tarisa Cempaka, aku biasa dipanggil Tarisa, aku owner dari Balelicious.
0: Balelicious, nah pasti langsung muncul nih pertanyaan, namanya kan Kak Tarisa, kenapa sih brandnya dikasih nama Balelicious? Itu Kak Tarisa nih yang tahu ceritanya, mungkin boleh diceritain sedikit Kak Tarisa, kenapa dikasih nama Balelicious Kak Tarisa?
1: Sebenarnya itu tuh nama dari Bale. Jadi Bale itu tuh nama panggilan dari teman-teman aku waktu SD. Jadi waktu SD teman-teman aku tuh manggil aku Bale. Nah, Bale itu sendiri punya arti yang mana dulu aku tuh gendut banget. Mm-hmm. Jadi mereka manggil aku tuh Bale, artinya tuh banyak lemak jadinya. Okay. Tapi itu kami tuh jadi ini tuh panggilan kesayangan aja, soalnya aku sama teman-teman yang lain juga bilang mereka batu banyak tulang kayak gitu. Jadi ya emang nama kesayangan se-circle aja kayak gitu. Okay. Terus ditambahin licious artinya kayak sedap gitu, jadi Balelicious dan cocok ternyata.
0: Oke, berarti emang berawal dari nama panggilan waktu SD. Iya. Sampai sekarang masih temenan gak sih?
1: Masih kontakan juga sama teman-teman SD.
0: Oke, apa tadi? Batu banyak tulang. Iya. Berarti dia kurus ya?
1: Iya, bisa dibilang kayak
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, berarti emang dari nama panggilan jadinya ditambah licious jadi Balelicious. Benar. Seperti itu. Kalau boleh tahu Kak Tarisa, ini sejak kapan sih Kak Tarisa memulai bisnis Balelicious sendiri?
1: Balelicious itu aku bikin tahun 2022. Jadi ada waktu luang di mana aku anak SMA mau masuk kuliahan. Nah, ada waktu libur kan, jadinya daripada gabut, gak ada ngapa-ngapain dan waktu luang aku sangat besar, jadinya aku pengen nih buat apa ya, kayaknya buat bisnis jajanan aja deh, soalnya dari kecil aku emang suka jualan kan. Jadinya waktu transformasi waktu liburan itu aku bikin Balelicious tahun 2022.
0: Kalau masih ingat pertama kali Kak Tarisa jualan apa sih di Balelicious?
1: Pertama kali aku jualan permentai-mentaian. Jadi dulu mentai itu waktu masih belum viral sampai sekarang, apalagi di lingkungan aku mentai itu kan belum banyak, jadi teman-teman tuh belum gak familiar gitu apa sih saus mentai itu segala macam. Jadi waktu tahun itu aku bikin mentai, terus aku pertama kali bagiin ke teman-teman dan ternyata mereka suka, mereka kasih kesan positif dan mereka suruh aku jualin kayak gitu.
0: Oke, awalnya berarti dimsum mentai bisa dibilang 2022 emang belum ada ya di Palembang.
1: Kayak awalnya itu masih kayak mentai rice.
0: Oh oke, okay. mentai rice. Iya.
1: Chicken mentai rice, beef mentai rice sama kani. Dulu aku tuh bikin itu. Terus kalau gak salah 2000 berapa ya yang dimsum mentai baru viral-viralnya banget. Itu aku juga ikutan kayak okay. gitu.
0: Oke, dengan nama tetap Balelicious dari awal sampai dengan saat ini.
1: Iya betul.
0: Oke, berarti emang dari kegabutan, bener sih seperti tema kita dari hobi jadi cuan ya. Berarti di sini Kak Tarisa sangat-sangat hobi masak dong, karena dari masakan

0: Jadi kan rice mentai, terus ada chicken mentai juga. Itu kan kalau kita nggak bisa masak, kayaknya nggak pede ya kak, buat sekedar kasih-kasih sama temen. Berarti kak Tarisa di sini hobi masak dong?
1: Hobi masak iya, hobi jualan juga iya.
0: Oke, cuan ya. Dari hobi jadi cuan. Berarti memang bisnis ini diawali di 2022. Terus juga ada juga jual dimsum mentai juga. Dan akhirnya seperti yang dibawa hari ini, ada apa aja nih Kak Tarisa?
1: Aku bawa Dubai Choco Berry. Kemudian ada Risoles.
0: Oke, berarti ini dua produk yang masih dijual sampai saat ini, atau masih ada produk-produk lain?
1: Mango sticky rice kalau mango season itu aku selalu jual.
0: Oh oke, berarti benar-benar tunggu mangga yang benar-benar manis ya Kak Tarisa ya?
1: Biasanya iya.
0: Oke, baik. Nah, berarti ini kan bisnis Kak Tarisa juga sambil kuliah, terus juga sambil buka bisnis juga di Palembang. Kalau lagi saat ini lagi viral banget nih Kak Tarisa, Dubai Choco Berry. Lagi viral-viralnya nih gitu kan. Kenapa Kak Tarisa memilih, kayaknya ada rezekinya juga nih di Dubai Choco Berry. Secara kan Palembang bisa dikata kalau mau strawberry itu harus ke Pagar Alam atau memang ambilnya di Bandung. Kalau Kak Tarisa sendiri ngambilnya di mana nih untuk strawberry-nya?
1: Alhamdulillah ada supplier dari Ciwidey-nya langsung. Cuman awal-awal yang kayak belum sebanyak ini ngambil dari yang sesama kota Palembang juga. Tapi yang dari kota Palembang pun supplier mereka dari Ciwidey-nya langsung.
0: Oke, okay. Tapi sekarang jadi ada supplier sendiri langsung ya?
1: Iya, aku juga jualan strawberry fresh.
0: Oke, okay. Jadi teman-teman yang punya usaha nih juga bisa beli strawberry fresh-nya ya? Oke, okay. Nah kenapa Kak akhirnya ikut-ikutan juga jual Dubai Choco Berry? Mengingat memang modalnya sangat besar dan harganya bisa dikatakan tidak terlalu murah dan juga tidak mahal-mahal banget sih sebenarnya, tapi untuk anak-anak sekolahan mungkin agak mahal ya. Itu kenapa akhirnya Kak Tarisa juga jual Dubai Choco Berry Kak?
1: Balelicious sendiri tuh emang online store yang selalu up to date sih kalau aku. Jadi apa yang lagi viral dan booming, kemudian belum ada di lingkungan aku, jadinya kan orang susah tuh buat nyari kemana-mana. Jadi aku kembangin deh di, aku munculkan maksudnya di online store aku sendiri itu.
0: Oke, berarti apa yang dicari teman-teman mungkin agak susah didapatkan ada di Balelicious seperti itu, up to date ya. Dan juga Kak Tarisa, aku lihat di media sosial juga Dubai Choco Berry ini menjadi salah satu produk unggulan dari Balelicious. Itu seberapa banyak sih Kak feedbacknya dari teman-teman kota Palembang yang order Balelicious?
1: Sehari kita bisa sampai 50-70 cup. Yang paling best seller itu adalah Kalebaut Dubai Choco Berry. Jadi Kalebaut Dubai Choco Berry itu strawberry fresh dipakein Kalebaut coklat. Kalebaut coklat itu coklat yang harga per kiloannya bisa ratusan ribu. Nah makanya memang harganya agak sedikit mahal. Aku jual 75.000 per cup. Kemudian sama pistachio kunafanya seperti itu, yang harganya lumayan mahal juga.
0: Iya sih, banyak di Palembang yang mensiasati menggunakan bihun ya. Tapi di sini Kak Tarisa pakai yang asli. Jadi kalau untuk range harga sendiri Dubai Choco Berry-nya ini atau Choco Berry-nya ini dari harga berapa sih Kak Tarisa?
1: Dari harga 40.000 sampai harga 75.000.
0: Oke, 75.000 yang paling mahal varian apa tuh?
1: Kalebaut.
0: Yang tadi, yang Kalebaut.
1: Kalau yang murah itu Dubai Choco Berry biasa aja, coklat sama strawberry freshness.
0: Oke, berarti memang ini kan sudah banyak nih di Palembang yang jual juga. Tapi tetap sehari 50-70 cup Kak untuk penjualan.
1: Kadang kalau rame banget, apalagi di mention sama influencer, itu bisa lebih dari segitu. Bisa lebih dari 50-70 cup seperti itu. Tapi kan namanya usaha nggak ada turun naik-turun naiknya. Jadi nggak sempurna kayak sehari harus 50 atau 70 seperti itu. gitu.
0: Oke, tapi alhamdulillah setiap hari ada orderan ya. Apalagi tadinya Kak Tarisa juga bilang jual strawberry fresh juga buat teman-teman yang punya usaha. Berarti kalau strawberry freshnya dari Kak Tarisa harganya beda dong dari beli di tempat lain, sehingga menjadi pilihan. Kalau boleh tahu untuk per kilonya sendiri Kak Tarisa, strawberry freshnya ini di harga berapa?
1: Untuk strawberry grade A yang mix jumbo itu sekitar 90.000 per kilo. Strawberry-nya gendut-gendut kayaknya.
0: Strawberry-nya gendut-gendut. Kalau teman-teman lihat di YouTube kita tuh ada contoh strawberry fresh-nya yang dibawa sama Kak Tarisa, itu satu cup full gendut-gendut loh. Dan ini memang yang menjadikan pelanggan Kak Tarisa selalu repeat order kayaknya, beda dari yang lain ya. Terus juga coklatnya tadi coklat mahal. Nah, pistachio-nya juga tadi ada yang paling mahal 75.000. Ada tantangan-tantangan enggak sih Kak, atau kayak bisa dikata suka dan duka gitu jualan Dubai Chocoberry? Mengingat memang tadi Kak Tarisa strawberry-nya harus dari Cuide langsung, coklatnya juga coklat yang bisa dikata mahal, terus juga ada pakai pistachio juga. Aku lihat di media sosial, ada kesulitan enggak sih Kak dalam menjalankan usaha ini?
1: Ada banget. Pertama, strawberry itu kan adalah buah yang paling rentan ya Mbak. Jadinya kadang kalau misalnya kita udah restock banyak-banyak, apalagi pas awal-awal aku buka Chocoberry itu kan belum terlalu banyak yang tahu kan balis jualan Chocoberry. Jadi kita ngestok, misalnya nih kita ngestok 5 kilo tapi yang kejual itu 4 kilo, sedangkan besok kita selalu harus pakai strawberry yang fresh, nggak boleh strawberry yang diinapin kayak 2-3 hari, itu kan nggak boleh kan. Jadinya kadang busuk, terus jadinya dibuang kayak gitu. Kemudian kadang-kadang pengiriman dari sananya lama, misalnya subuh itu seharusnya udah ready tapi siang, jadinya kan customer yang pengen cepet karena udah BM banget jadinya kecewa tuh karena nunggu lama. Terus juga karena beberapa minggu ini udah viral banget kan kayak Dubai Chocoberry, jadinya strawberry yang dari Ciwidey-nya langsung itu panennya lagi drop. Jadi supplier-supplier juga kayak minta pengertiannya kalau misalnya strawberry-nya lagi drop, jadi mungkin kadang tuh gak sesuai apa yang kita minta, gak sesuai sama yang biasanya mereka kasih kayak gitu. Kadang kecil, kadang-kadang per kilonya juga, per kilonya beratnya juga gak seperti yang biasanya kayak gitu.
0: Oke, besar-besarnya Kak ya, karena memang produksi dari sananya juga tidak selamanya bagus dapat strawberry-nya, tapi emang dijamin kayaknya itu sudah sortiran yang paling bagus untuk di musim saat ini. Bener. Karena memang rata-rata di media sosial juga banyak yang jual Dubai Chocoberry gitu kan. Jadi permintaan kayaknya semakin banyak ya untuk buah strawberry-nya sendiri. Oke, Kak Tarisa, kita bakal break dulu sebentar dan kita menunggu nih pertanyaan masuk dari teman-teman pendengar Perumpat dari Palembang melalui WhatsApp kita di 0897-7884-884 atau juga boleh melalui aplikasi kami RRI Digital dan juga melalui YouTube kami Perumpat Palembang. Kalau ingin bertanya langsung sama Kak Tarisa, nanti akan langsung dijawab. Kalau kamu juga melihat peluang usaha dari Dubai, maksud kami dari Chocoberry ini, mau beli strawberry fresh juga boleh. Nanti kita bakal kasih informasi mengenai pemesanannya di akhir sesi acara kita hari ini. Tetap bersama kami di Perumpat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Bujang Belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Teras UMKM Loka Gito, ngobrol bersama Kata Risa, owner dari Bali Lisius. Tadi kita sudah ngobrol tentang produknya dari Bali Lisius, ada Dubai Choco Berry, terus juga ada Resource tadi, dan juga ada beberapa makanan lainnya yang sering di open order sama Kata Risa. Tapi saat ini yang menjadi highlight kita adalah Dubai Choco Berry nih, teman-teman. Yang mana saat ini Dubai Choco Berry ini kan sedang ada di puncak trennya, karena memang kayaknya di Palembang juga dari ujung ke ujung banyak kita jumpain, banyak kita temuin, dan banyak juga diminati. Nah, saking banyaknya, kadang orang-orang tuh kan cari perbedaan nih. Sekarang Cik Mita nak tanya sama Kak Tarisa. Dari Bali Lisius kan ada Dubai Choco Berry juga nih, Kak Tarisa. Kira-kira apa sih Kak Tarisa yang ngebikin Dubai Choco Berry dari Bali Lisius ini berbeda dari Dubai Choco Berry lainnya nih, Kak Tarisa?
1: Yang pertama mungkin stroberinya ya. Di Bali Lisius pakai strawberry grade A, yang mungkin kalau dijual di pasar-pasar itu aku susah carinya, karena mungkin yang di pasar itu kadang-kadang CB segala macam itu, cuman ada, tapi kalau aku nyarinya susah ya. Jadinya aku pakai strawberry grade A. Terus coklatnya coklat Belgian coklat yang Kalebaut itu yang ngebuat beda, dan yang makanya harganya agak pricey. Apa lagi ya? Itu aja sih palingan yang buat beda.
0: Yang buat beda dari yang lain. Okay. Nah, berarti kan kualitas dari strawberry dan coklatnya sendiri sangat dijaga nih, kata Risa dari Bali Lisius. Nah, mungkin kalau dari pelanggan, feedbacknya seperti apa sih, Kak? Penilaiannya seperti apa tentang Dubai Choco Berry dari Bali Lisius ini?
1: Penilaiannya bisa dilihat dari mereka repurchase sama repeat order ya, Kak. Jadi ada satu pelanggan yang pertama kali beli di Bali Lisius, kemudian next day-nya dia beli lagi. Ini bisa dibuktiin kalau misalnya Choco Berry Bali Lisius tuh enak, karena mereka waktu bayar mereka ngasih tip 50.000 dengan dengan catatan, "Kak, thank you ya udah bikin makanan seenak ini." Itu beneran ada. Jadi aku beberapa kali pernah dapat uang tambahan dari mereka gitu, kayak, "Kak Bale, ini 50.000 untuk Kakak karena thank you udah buat makanan sebanyak seenak ini," kayak gitu.
0: Itu sampai yang buat kasih
1: mereka
0: tips ya.
1: Seperti yang buat Dubai Choco Berry-nya mereka buat repeat order terus.
0: Se-effort itu ya, sampai kasih 50.000 ya untuk tips biar Kak Tarisa tetap buat kayaknya. Nah, Kak Tarisa ini tadi kan katanya mengisi waktu ketika senggang libur kuliah. Gimana sih, mungkin ada gak perasaan-perasaan konsumennya Bali Lisius ketika Kak Tarisa mungkin lagi kuliah nih, off jualan? Ada gak sih sampai yang masih kayak japri mau order itu, ada gak sih, Kak?
1: Banyak banget, apalagi waktu yang waktu dimsum mentai ya, sebelum kita flashback ke belakang itu, DM tuh nyampe 99++ karena nanyain, "Kak, dimsum mentainya kapan ready lagi, kapan ready lagi?" Padahal itu posisinya aku lagi kuliah di Semarang, belum ada yang handle di sini kan. Jadinya ya terbengkalai aja seperti Instagram, gak ada yang jawabin juga.
0: Berarti memang di sebanyak itu yang cari ya Bali Lisius ya. Nah, ini kan waktunya gak panjang nih liburnya. Ya, paling 2 minggu, 1 bulan paling lama. Ketika Kak Tarisa kembali kuliah, kan pastinya akan fokus kuliah. Apa yang Kak Tarisa sampaikan sama pelanggan nih, bahwasanya Bali Lisius akan tutup sementara? Biasanya dikasih tahu di Instagram kah atau gimana nih, Kak?
1: Palingan announcement di Instagram sih, kayak, "Halo semuanya, kita kayak diworo-woro seminggu sebelum tutup itu udah diworo-woro, kayak kita mau close order nih, jadi mungkin kalian bisa langsung order cepet ya, karena nanti ada last order yang udah gak bisa order lagi segala macam," kayak gitu. Jadi udah dikasih tahu duluan sebelum mau tutup.
0: Yang mau nyetok kayaknya langsung nyetok ya di kulkas. Nah, Kak Tarisa kan sibuk kuliah, terus juga buka Balelicious ketika lagi libur. Terus juga banyak produk-produknya tadi, kata Kak Tarisa, mulai dari ada dimsum, ada risoles, ada juga ini Dubai Chocoberry ini, yang sangat-sangat bervariasi dan juga mengikuti tren, kata Kak Tarisa tadi. Nah, menurut Kak Tarisa, seberapa penting sih Kak inovasi dalam bisnis kuliner untuk mengikuti tren-tren yang ada nih? Siapa tahu di semester depan ketika Kak Tarisa libur, trennya udah beda nih. Itu wajib diikuti gak sih Kak?
1: Wajib diikuti sih, selagi ada peluang. Selagi ada peluang yang harus diikuti, kemudian para customernya juga punya, bentar Kak, aku
0: ngeblank ya, ngeblank dikit ya,
1: ngeblank dikit. Boleh gak diulang pertanyaannya?
0: Okay.
1: Aku deg-degan nih.
0: Deg-degan ya. Gimana nih buat seberapa penting inovasi dalam berbisnis kuliner untuk mengikuti tren-tren yang ada, Kak Tarisa?
1: Sangat penting, karena selagi peluang itu ada, kita harus mengikuti hal-hal yang up to date kan. Karena juga bisa ngebuat online store kita berkembang seperti itu. Kemudian biasanya kan daya tarik masyarakat itu selalu melihat hal-hal yang ngetren, kemudian ada satu online store yang jualan itu, jadinya mereka semakin tertarik untuk mengikuti terus. Jadi setelah mereka tertarik mengikuti Instagram brand tersebut, jadinya setiap apa yang brand itu keluarkan, inovasi terbaru dari brand itu ada, pasti mereka selalu
0: akan beli. Daya itu belinya tinggi. Bener. Apalagi yang lagi viral-viral untuk kasih makan media sosial, Instagram tuh pasti ya dibeli. Nah, tadi kan Kak Tarisa juga bilang mungkin agak pricey ya, dari harga 40 sampai dengan harga 75.000. Berbeda mungkin di luar sana ada yang jual lebih murah, tapi barang-barang yang Kak Tarisa pakai, produk-produknya pastinya grade A semua, teman-teman. Nah, Kak Tarisa, untuk media promosi sendiri nih, Kak Tarisa, menurut Kak Tarisa yang paling efektif itu promosi dari mana sih Kak untuk memperkenalkan produk-produk dari Balelicious ini?
1: Pastinya dari media sosial ya Kak. Alhamdulillah Instagram Balelicious itu sangat-sangat organik. Dari 0 sampai sekarang itu followersnya tidak ada yang beli, jadinya real promosi sendiri. Biasanya promosi yang paling-paling naikin rate dari Balelicious itu dari teman-teman influencer sama konten kreator, tapi mereka itu rata-rata beneran beli sendiri dari Balelicious. Cuman kadang-kadang waktu mereka beli, tipsnya adalah aku lebihin, jadi ternyata mereka masukin ke Instagram mereka sendiri, masukin ke TikTok mereka sendiri, jadi feedbacknya banyak deh yang mengenal Balelicious, langsung banyak yang nge-follow Balelicious kayak gitu. Teman-teman influencer.
0: Berarti organik mereka order, terus Kak Tarisa tipsnya dilebihin, jadi mereka kayak dapetnya lebih banyak dari yang mereka order, seperti itu Kak Tarisa.
1: Tapi karena emang mereka juga suka sih sama makanannya, bahkan ada satu content creator itu yang selalu repeat order terus.
0: Wow.
1: Tanpa endorse mereka.
0: Tanpa endorse lo ya, keren lo. Nah, Kak Tarisa, kalau ini kan lagi libur, kira-kira Balelicious akan buka sampai kapan sih Kak Tarisa? Terakhir ordernya di kapan nih? Mungkin kita di tengah-tengah udah ngomongin terakhir order kapan, pulang dari sini teman-teman bisa langsung order ya untuk Dubai Chocoberry dan juga resource-nya yang lagi ready. Ini kira-kira liburnya sampai kapan nih Kak Tarisa?
1: Aku close terakhir Agustus pertengahan kayaknya.
0: Masih cukup ada waktu sampai nanti 17 Agustus masih?
1: 15 lah. Soalnya
0: 15 ya.
1: Udah mau dipanggil dosen buat kuliah.
0: Berarti sampai tanggal 15 Agustus, teman-teman. Nah, berarti dari mungkin dari media sosial teman-teman bisa cari Balelicious ya. Ini juga udah banyak feedbacknya, aku lihat di media sosial itu kayak komen-komen juga dari pembeli, dari konsumennya Balelicious itu semuanya happy makan Dubai Chocoberry-nya dari Balelicious. Nah, Kak Tarisa bilang media sosial ini sangat berperan penting. Tadi influencer, juga teman-teman influencer, juga konten kreator sangat membantu dalam mempromosikan Balelicious. Yang mana media sosial Balelicious tadi memang organik, tanpa beli followers, tanpa dipromokan secara endorse, tapi memang sudah ada istilah kata tuh promosi gratis dari para influencer, seperti itu ya Kak Tarisa. Nah, kalau dari orang tua Kak, seperti apa sih support orang tua untuk Kak Tarisa di usaha Balelicious ini? Karena dengar ceritanya tadi kan sedari SMA udah mulai nih, SMA
1: dari SD.
0: Dari SD. Dari SD. Oke, itu seperti apa Kak support orang tua?
1: Mama sama ayah itu selalu support aku jualan, tapi kalau untuk masalah pendidikan jangan apa ya, kayak jangan disenggol gitu loh. Apapun boleh dilakuin, jualan apalagi, sangat support. Bahkan mereka kadang-kadang yang ngemodalin aku. Tapi kalau untuk pendidikan gak boleh disenggol-senggol sama jualan, bahkan kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi misalnya kayak aku kuliah di Semarang, gak boleh jualan di sana ya. Mereka pesannya cuma itu doang sih. Kalau emang lagi fokus pendidikan, fokus pendidikan. Kalau jualan boleh, asal memang ada waktu luang, seperti itu.
0: Okay, itulah tadi Kak Tarisa memanfaatkan waktu luang ketika lagi libur balik ke Palembang untuk jualan ya. Open order.
1: Hal yang ditunggu-tunggu waktu libur.
0: Hal yang ditunggu-tunggu waktu libur, cari uang jajan sendiri ya, menghasilkan gitu. Nah, tadi katanya dari SD udah buka usaha, udah punya bibit-bibit jadi pengusaha nih. Kalau boleh tahu cerita flashback sedikit, sedari SD Kak Tarisa udah jual apa sih?
1: Jadi waktu SD itu, waktu kelas 6, itu juga transformasi mau masuk SMP. Jadi di waktu liburnya itu aku jualan slime yang lagi viral banget waktu itu.
0: Iya, betul.
1: Pop Shocket, terus tuh squishy Samyang yang langsung diambil di Singapura. Dulu kan aku kan tinggal di Batam dulu tuh. Jadinya impor aja jadinya. Aku beli Samyang dari Singapurnya langsung kayak gitu. Anak kelas 6 SD udah berani jualan sebanyak itu, aku juga bangga sih sebenarnya.
0: Iya loh, berarti memang dari kelas 6 SD mau ke SMP udah ada otak-otak bisnis ya sebenarnya ya, bisa dikata. Dan berani loh ambil barang dari Singapura.
1: Betul.
0: Wow.
1: Dulu kan Samyang-Samyang itu lagi viral, kemudian ramen-ramen itu juga lagi viral kan. Jadinya mau gak mau, karena kebetulan emang ada aksesnya ke sana, jadinya aku juga ditawarin sih sebenarnya dari orang tua kan. Jadi saling support dan kemudian ada jalannya, akhirnya jadi deh waktu itu jualan Samyang. Namanya Ekstor Batam dulu.
0: Wow, berarti emang udah ada ya Kak dari SD ya. Terus SMP mau ke SMA ceritanya jualan apa lagi gitu? Berubah lagi kah yang dijual ketika itu?
1: SMA sih jualan jilbab. Namanya Bayi Bale dulu.
0: Okay.
1: Itu juga udah, menurut aku udah besar ya. Tapi karena kekonsistenan dari diri aku yang kalau jualan emang cuman ada waktu-waktu tertentunya aja, jadinya belum bisa kayak brand-brand besar sekarang. Dulu tuh jualan hijab, aku ingat banget itu awal pertama kali dipromosin sama satu influencer namanya Tania Tereskova. Itu langsung banyak banget, booming banget hijabnya sampai kemana-mana. Bahkan kalau dilihat dari Shopee, itu boleh nyebut merek ya?
0: Boleh dong.
1: Dari Shopee itu pengiriman paling jauh itu ada di NTT, di Maluku kayak gitu.
0: Wow, berarti emang tinggal konsistennya aja ya Kak Tarisa ya. Mungkin nanti setelah selesai kuliah nih bakal diulangin lagi. Setelah jilbab ada apa lagi usahanya?
1: Ya ini Balelicious.
0: Balelicious, oke. Berarti nantinya akan banyak nih usahanya Kak Tarisa ya. Import apa, ekspor impor juga kayaknya dimainin nanti sama
1: emang
0: Kak Tarisa.
1: Emang lagi explore aja kali ya.
0: Nah, benar.
1: Tapi belum konsisten 100%.
0: Iya. Anak Gen Z ya. Gen Z ya. Gen Z suka explore yang kadang di luar nalar sebenarnya. Kayak wah nggak mungkin nih anak kelas 6 SD udah berani masuk Samyang dari Singapura dijual di Indonesia, terutama di kota Batam. Tapi Kak Tarisa berani seperti itu ya. Oke, berarti memang Di sini sedari SD, SMP, SMA sampai dengan saat ini kuliah sudah menekuni dunia bisnis ini ya Kak. Untuk jualan-jualan nih Kak Tarisa kayaknya suhunya nih. Karena kalau ditanya pengalaman jualannya berapa lama, kayaknya dihitung dari SD sudah dihitung. Jadi hampir ya sekitar 15 tahun ya untuk diusaha kurang lebih. Oke. Okay. Nah, strategi nih Kak, strateginya seperti apa sih Kak? Untuk kalau dibilang konsisten, kata Kak Tarisa tadi juga belum konsisten-konsisten banget ya. Tapi strategi marketing deh Kak Tarisa, seperti apa untuk Balelicious?
1: Palingan ngenalin produknya ya. Mm-hmm. Ngenalin produknya yang paling utama. Terus brandingnya sebenarnya, karena emang udah ada nama, jadinya lebih mudah dikenal ya, lebih mudah dikenal sama orang-orang. Mm-mm. Kayak gitu. Strategi marketingnya ya itu aja sih.
0: Itu paling aja
1: promosi,
0: ya.
1: Promosi kayak gitu.
0: Bikin status di di medsos ya anak muda zaman
1: buat
0: sekarang.
1: Buat konten.
0: Okay, gitu. Buat konten.
1: Konten jualan maksudnya.
0: Iya dong. Apalagi konten proses nyiram coklatnya itu. Aduh, itu yang bikin teman-teman pada kayaknya ngiler ya liatnya seperti itu. Nah, Kak Tarisa tadi juga kita membuka line telepon ya. Coba kita angkat dulu, siapa tahu pertanyaannya mengenai Dubai Chocoberry. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, saya Mita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Aku Tajudin di Minahasa.
0: Oke, Tajudin di Minahasa. Mau tanya apa nih Tajudin sama Kak Tarisa, owner dari Balelicious hari ini?
2: Ya, dua pertanyaan aku mau nanya. Usianya berapa sekarang? Apakah anak terakhir? Itu aja Cimita.
0: Oke, usianya berapa dan apakah anak terakhir?
1: Usiaku 22 ya, tahun, anak pertama.
0: Oke, selamat siang, waalaikumsalam. Usia berapa tadi Kak Tarisa?
1: 22 tahun
0: dan anak?
1: Pertama.
0: Tunggal kah? Atau ada adik?
1: Ada adik satu.
0: Tuh, jadi benar-benar ya 22 tahun anak pertama berani membuka usaha gitu kan. Beda dari yang lain yang mana memang kayaknya kalau anak-anak lagi kuliah ya udah kuliah aja gitu kan. Gak mesti mikirin harus open PO nih kalau libur. Kayak kata Kak Tarisa tadi, paling seneng kalau lagi libur. Yang ditunggu-tunggu liburnya ya. Oke. Nah, Kak Tarisa, menurut Kak Tarisa kan ini Kak Tarisa bakal stop nih di tanggal 15. Untuk teman-teman mungkin yang dengarkan siaran kita siang hari ini, tertarik nih untuk buka usaha Dubai Chocoberry juga di Palembang, kira-kira masih worth it gak sih Kak? Masih ada peluang gak sih untuk berjualan Dubai Chocoberry ini Kak?
1: Selagi kualitas produk mereka itu bisa dijamin terbaik, pasti masih bisa sih Kak, karena kan customer itu kan bakal repeat order terus kalau ngelihat kualitas dari produk brand tersebut seperti itu.
0: Oke, berarti kalau bilang peluang ya tetap harus ada peluang terus ya Kak, kalau kita mau memulai. Nah, kalau Balelicious sendiri Kak, setelah gebrakan Dubai Chocoberry gitu kan, kira-kira kedepannya ada rencana apa nih dari Balelicious Kak?
1: Pengennya punya offline store sih.
0: Offline store?
1: Kan aku tinggal di Jakabaring ya. Jauh, maksudnya kayak di tengah kota. Dari tengah kota kan itu lumayan jauh cakupannya kan Kak. Jadinya teman-teman yang di tengah kota tuh kadang-kadang kendalanya buat Balelicious itu ongkirnya yang mahal. Jadi doakan saja semoga setelah lulus kuliah mungkin ya punya offline store sendiri di sana. Tapi aku juga kagum sih sama teman-teman Balelicious, mereka selalu beli jauh-jauh ke Jakabaring tanpa ngeliat ongkir dan langsung beli, dan yang mereka beli juga banyak kayak gitu. Ya itu yang bisa dikatain kalau orang udah pengen, apalagi ngeliat produknya yang menarik, jadinya apapun mereka lakuin.
0: Iya loh, apapun dilakukan ongkir. Ya selagi masih bisa diterabas walaupun ongkir mahal, harga jajannya juga pricey, tetap ya kalau udah pengen ya mau di apa ya gitu kan. Berarti memang untuk titik pengiriman sendiri dari Jakabaring ya Kak, dari rumah Kak Tarisa. Berarti kedepannya pengen punya offline store. Amin. Siapa tahu nanti jadinya jajanannya banyak gitu kan. Terus juga Kak Tarisa bisa buka lapangan pekerjaan baru juga buat teman-teman lain. Nah, itu tadi target kedepannya. Kalau Kak Tarisa bisa kasih satu kata-kata deh buat teman-teman kita yang lagi bingung-bingung buat buka usaha gitu kan, kayak closing statement dari Kak Tarisa buat teman-teman yang bingung mau buka usaha apa. Mungkin Kak Tarisa ada kata-kata gitu kan, atau mungkin ada arahan nih buat teman-teman yang masih rebahan aja di rumah selain nunggu waktunya kuliah gitu kan, untuk memanfaatkan waktu liburnya. Boleh Kak Tarisa kata-katanya, closing statementnya.
1: Yang pada umumnya aja ya.
0: Iya, umumnya aja deh gitu kan.
1: Gak usah takut buat mencoba, beraniin aja sama peluang yang selagi peluang itu masih ada di depan kita. Apalagi kita Gen Z, kayak terabas-terabas aja kayak gitu biasanya kan. Terus jangan nunggu buat 100% sempurna, karena setiap perjalanan itu bakal ada setiap proses itu bakal ada pelajaran yang bakal kita ambil. Nah, dari situ mungkin akan menyempurnakan 100%-nya. Kayak gitu aja tadi.
0: Oke, yang penting jangan takut untuk memulai ya, Kak Tarisa. Oke. Nah, Kak Tarisa, ada pertanyaan masuk dari WhatsApp juga nih. Dari WhatsApp kali ini pertanyaan masuk. Kak Tarisa mau tanya dong, kalau mau order Balilicious ini kemana? Kayaknya aku pengen deh cicip Dubai Chocoberry dari Balilicious. Nah, saatnya Kak Tarisa promosi ya, Kak. Bisa order di mana Kak, dan juga mungkin daerah cakupan pengirimannya kemana aja nih?
1: Teman-teman semuanya, khusus yang di Kota Palembang bisa langsung hubungi Instagram kita Balilicious, kemudian kalian bisa direct message atau DM ke Balilicious. Nanti pengirimannya bisa ngambil self pick up di Jakabaring atau by ojol teman-teman, dan pengirimannya seluas Kota Palembang juga bisa. Yeah. Bahkan Sumatera Selatan bisa, soalnya beberapa ada yang just tip buat dikirim ke daerah-daerah masing-masing gitu.
0: Oke, okay. Range harga tadi dari harga berapa Kak?
1: Untuk Chocoberry 40-75 ribu.
0: Oke, okay. Kalau makanan yang lain yang sedang ready selain Chocoberry?
1: Mango sticker rice itu 25 ribu, risol itu ada yang harga 30 ribu, dapat 4 pieces.
0: Oke, dan teman-teman lihat ya di YouTube kita, risolnya gendut-gendut banget ya, empat isinya harga 30 ribu, dan banyak varian. Varian apa aja Kak kalau untuk risolnya?
1: Kalau yang di foto ini ada tuna, spicy tuna, ada ubi cheese, ada bolognese, ayam suwir, ada juga matcha, kemudian ada carbonara. Apalagi ya, banyak deh pokoknya.
0: Banyak ya. Untuk tahu list harganya dan juga list isiannya, nantinya bisa follow dulu Instagram Balilicious ya. Untuk pengiriman dari Jakabaring, teman-teman bisa order melalui direct message-nya Balilicious. Nanti pokoknya aman lah ya gitu. Untuk pengiriman nanti selfie up juga bisa. Kalau kamu daerah Jakabaring juga, Jakabaring, Ketapati, Pancausaha, pokoknya ulu-ulu deket ya. Kalau kita dari KM agak meringis dikit, kayaknya kita gerak dulu arah Ampera baru order, baru nyampe, jadi gak terlalu jauh. Tapi sejauh ini untuk pengiriman sejauh Palembang Kak, stroberinya aman ya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Oke, jadi buat teman-teman pengiriman aman. Buka stand juga nggak sih kalau Sabtu Minggu?
1: Belum.
0: Belum.
1: Belum buka stand.
0: Oh, kalau buka stand kan enak ya.
1: Sebenarnya banyak banget yang nyaranin untuk buka stand, tapi dari aku sendiri
0: belum.
1: Masih belum sih, takut kadang-kadang ada kualitas yang unexpected, nanti takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kan kalau misalnya di rumahan kan masih bisa
0: di handle. Oke, okay, benar sih, benar. Kalau di ruang terbuka kan kita nggak tahu nih akan ada trouble apa. Stroberinya tadi kan juga nggak bisa terlalu lama terpapar matahari. Nah iya, kalau untuk strawberry freshnya juga bisa diorder kan Kak Tarisa?
1: Iya benar.
0: Sama ordernya juga ke Balilicious?
1: Ke Balilicious aja dulu.
0: Untuk harga tadi berapa Kak Tarisa, boleh diulangi deh?
1: Buat seperempat 250 gram mm-hmm. itu 25.000, setengah kilonya 500 gram itu 48.000, kemudian 1 kilonya itu 90.000.
0: Oke, okay, kayaknya lebih better beli 1 kilo ya. 90.000 puas deh tuh makan serumah-rumah. Dan ini stroberinya grade A seperti tuh yang kata-kata Risa tadi. Dan baru tadi datang hari ini, ya kan? Baru datang banget hari ini teman-teman untuk stroberinya. Jadi masih benar-benar fresh. Jadi kamu bisa order langsung ke Instagramnya Balilicious. Oke, gak kerasa nih kita mendekati pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sudah ngobrol juga bareng Kak Tarisa dari Balilicious tentang dari hobinya Kak Tarisa yang dari SD sudah bisa menghasilkan cuan, yang mana Kak Tarisa melihat peluang lewat Dubai Chocoberry yang lagi viral saat ini. Kita berdoa semoga Kak Tarisa bisa buka offline store dan Amin. Juga bisa konsisten jualan, gak nunggu libur dulu ya, karena akan menyelesaikan studinya dulu. Terima kasih ya Kak Tarisa sudah hadir dan juga menyempatkan ngobrol bareng Mita di sini. Buat teman-teman juga yang ketinggalan siaran hari ini, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Untuk itu Cek Mita pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you.
3: Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini akan berkumandang pukul 12 lewat 11 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kami segenap teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sembari kita menjalankan ibadah salat zuhur siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis, seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: Abah, ui dah, bah, lego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo, bah.
1: Nah.
4: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
5: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
4: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
5: Mm-mm.
4: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
5: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
4: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
5: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
6: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini baik.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mengikuti bersama siaran Budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta, yang mana hari ini selama 1 jam ke depan bersama dengan RRI Kupang. Untuk itu langsung saja kita beralih ke Pro 4 RRI Jakarta.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Po, pemerintah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui rumah pilah sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Pluit Ahmad Faizal mengatakan optimalisasi yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PLN yang memberikan pelatihan pengolahan sampah dan bantuan peralatan. Sampah organik hasil penyisiran petugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Deni Haryanto, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Ditya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini kita di hari Selasa, kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah. Gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman, aman, aman.
2: Aman ya.
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah Pabang Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751 812 414. Atau di 0811 660924 0.
1: Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat, Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami Perempat RRI Padang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang. Untuk disimak ya, karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu, apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RRI Padang salah seorang pamong budaya seksi cagar budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya seksi cagar budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya.
3: Oke. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu deh, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak Ad ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan

0: agama dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini, ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya, ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya, ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu tim ahli cagar budaya, untuk melakukan pengkajian.
1: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
0: Tim pendaftaran cagar budaya.
1: Ya.
0: Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini dia mengusulkan ke TACB, tim ahli cagar budaya. Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang, itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
1: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
0: tim ahli
1: cagar budaya tadi Pak ya.
0: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
1: Gitu.
0: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
1: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
0: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi. Ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian
1: tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi, cagar dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Kriteria artian apakah umurnya, Pak? Apakah ada kriteria umur? Kemudian apakah ada kriteria, ada sejarah di dalamnya? Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa, Pak? Yang tahu. Mungkin bisa dijelaskan. Kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan, Pak.
0: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
1: Usianya 50 tahun.
0: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
1: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
0: Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB, apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya. Hampir semua yang tadi kita kunci yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
1: Nah,
0: kalau belum melalui proses penetapan, ini belum disebut dengan objek diduga cagar budaya.
1: Objek diduga cagar budaya, begitu ya.
0: Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya, itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu TACB tadi.

0: Oke, okay. Yeah. Jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya. Yeah. Tapi untuk ditetapkan itu, pertama usianya 50 tahun.
1: Yeah.
0: Atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai sejarah, nilai agama dan lain ya, Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style bangunan itu pada masanya gitu ya, Pak ya.
1: Yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
0: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya.
1: Misalnya jadi, kayak gini. India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
0: Iya.
1: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
0: Iya.
1: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang dengan apa?
0: Oke.
1: Okay. Nah, ya, jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
0: Identitas bagi
1: daerah
0: tempat dia berada,
1: secara umum bagi bangsa ini. Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini, sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera ini,
0: Sumatera Barat
1: ya, ini, okay. Atau Minangkabau dulu,
0: Minangkabau ya. Dulu ya.
1: Ada yang melalui Muaro Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
0: Okay.
1: Ya. Nah, otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi. Dindingnya sampai tebalnya 80 cm. Ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
0: Iya.
1: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana. Bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih. Yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
0: Anyaman bambu ya. Ya.
1: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
0: Berarti ada kearifan lokal ya.
1: Menyesuaikan
0: nah, ya.
1: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
0: Baik. Nah, kita sekarang ini, Pak. Apa sih? Ya, para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya. Apa sih tujuannya sebenarnya, Pak, di awal itu?
1: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
0: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
1: Ya. Oh. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka.
0: Oh.
1: Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday,
0: ya kan?
1: Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
0: Iya, betul.
1: Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, India. Yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya kita tidak lupa akan asal kita.
0: Pertama asal gitu ya.
1: Ya.
0: Yang kedua ada nilai-nilai di sana.
1: Harga diri bangsa kita di sana.
0: Harga diri, oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. di dibuat cagar budaya itu ya Pak ya.
1: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan, berarti kan nggak ada, tidak ada semacam ciri khasnya.
0: Ya. Oke. Jadi ada timeline lah ya.
1: Ya ada.
0: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya.
1: Ya.
0: Nah, kemudian berkembang gitu ya. Nah itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya.
1: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting.
0: Ya.
1: Ini ada 25 tiang.
0: Yang
1: melambangkan itu 25 ya. Nabi.
0: Oh.
1: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
0: Baik.
1: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari negara lain. Nah, kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung

0: Ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi koloni Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Alibasa yang ada di Jawa.
1: Jawa,
0: nah,
1: ya.
0: Pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetem, bikin base camp.
1: Nah, transit lah ya.
0: Transit
1: ya. Okay.
0: Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Alibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
1: Oke. Okay.
0: Nah, mereka membentuk kehidupan, sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
1: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak,
0: nah,
1: ya.
0: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya.
1: Yeah.
0: Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan. Yang ada di Kampung Cina sana.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya.
1: Iya.
0: Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
1: Ada Kampung Nias.
0: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
1: Oke, okay, ya baik. Ya. Nah, baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang dan nanti gimana nih, Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau dari Padang?
2: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
1: Mahmawan.
2: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Perompat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompat bisa menghubungi Perompat Padang ataupun Perompat Jakarta. Di Perompat Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar. Ini terlalu panjang ya intronya. Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsAppnya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Yeah. Mau apa ki? Kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. Yeah. ini Bu Linda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu, siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya ya. Boleh silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Pak Marsaleh Adas, Esos Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih?
3: Itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya. Belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi status otomatis melewati proses tadi, Pak ya. Diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan.
2: Oh, gitu.
3: Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Oke, nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya sekali ini ya, udah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya
2: lapor, ya?
3: Ya, misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan.
2: Gitu,
3: ya kan, kan ada bidang kebudayaan di dalamnya.
2: Gitu,
3: nah. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah akan
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh, masih milik dia.
3: Negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti Pak ya.
3: Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih Pak?
3: Ah, bukan. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya.
3: Ya bukan. Ya.
2: Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
2: Masih belum.
1: Oh, tapi belum ada. Oke. Okay, ya. Kita.
2: Oh, ada satu nih.
1: Oh ya, udah kita angkat ya.
2: Oke, baik, kita terima di Padang. Ya, 812-414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Ya. Silakan, ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya. Umurnya terus juga ya ke dinas yang terkait ya Bapak ya gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya Bang Hatma.
2: Boleh silakan Bang Jo.
1: Halo perempat ya. Assalamualaikum.
4: Halo Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu nih ya.
1: Iya, silakan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Di Padang.
2: Cegu.
4: Iya. Dengan Bang udah yang ganteng ya. Emang kalau Bang Jojo manggil apa ya? Udah ganteng. Jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya.
1: Iya, silakan Cegu. Iya.
4: Langsung. Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
4: Bapak Marsal ya ini apa nih? Dengan Cigur ya di Jakarta Selatan.
2: Ya,
4: kita berbicara namanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
1: Iya, nah, silakan Cigur langsung buat ke pertanyaannya.
4: Mau tanggapannya cagar alam ini apa namanya cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Raya Gentiang. Begitu ya? Ada berapa di sana gitu kira-kira. Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya sudah sejauh mana kah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya. Itu saja beberapa pertanyaan dari Cigur ya. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah tujuan Cadia, itu pantun Cik Gur ya. Makasih banyak.
1: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gur ya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung. Pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon okay. Dulu Pak.
3: Ya.
2: Ya, silakan Pak ada
3: ya, Pak. Ya. Hmm. Nah, jadi tadi ada Cik Gur yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar budaya. Cagar.
3: Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya. Ya itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya. Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter dengan tak salah.
2: Iya ya gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman dan segala macam ya.
2: Yeah.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga, Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Nah. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
2: Iya. Tidak ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya kan nggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah contoh, misalnya kayak dengan Sedengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah itu ya?
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang

0: bisa kehendak melawan alam.
1: Tapi seperti aku bilang tadi, rumah buatan tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
0: Iya.
1: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan ya. Direhab alam.
0: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
1: Oke, okay.
0: Berarti ya. Kalau ada jadi nilai ada lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima.
1: Hmm.
0: Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun
1: ada
0: mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
1: Nilai penting karakter bangsa.
0: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan semacamnya.
1: Hmm.
0: Ya banyak kejadian-kejadian seperti itu di
1: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah Pak, tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
0: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
1: Ah, itu dia.
0: Struktur intinya tidak boleh diganti.
1: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
0: Iya, di dalam.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya. Karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya. Ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan? Kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini menteri kita ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
1: Ya, baik.
0: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya. Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
1: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu loh Pak.
0: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru. Ada pasti keuntungan secara finansialnya. Bikin ruko, kita bisa jualan di sana. Bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya. Ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman. Saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
1: Iya, Kajang Padati.
0: Rumah Kajang Padati ini kan
1: rumah Gadang ini kan Pak ya?
0: Iya,
1: rumah Gadang.
0: Masuk rumah Padang untuk karakter daerah daratan.
1: Daratan ya.
0: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai gonjong. Saya pernah ngomong sama yang mamak mak datuknya.
1: Iya
0: kan. Dia pun bertanya kayak gini,
1: Pak. Pimpinan kaumnya ya.
0: Saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak. Sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu.
1: Iya
0: kan. Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri, kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana, di Padang, otomatis dia akan tanya mana bukti dia punya kampung halaman. Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya, ya kan, ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macam.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan,
1: ya,
0: atau ya, akan nilai ekonomi saat ini?
1: Iya, iya, ya. Terutama lebih identitas ya, Pak ya. Ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya.
0: Ya.
1: Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya, Pak.
0: Jadi
1: ya,
0: memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang, ada memang pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
1: Oke.
0: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
1: Iya, iya, iya, iya. Baik, baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara, ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, ya. Ramang zaman seperti kita lihat sekarang ini, ya, Pak, ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya, update nih, update ada, yeah, update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guria. Masih, yeah, ada di Jakarta barangkali, di Padang belum nih?
2: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapel aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50.
1: Iya.
2: Ini yang ini yang berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi udah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu. Itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Apa namanya, mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, intinya kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya, Bang ya. Terus
1: Bukit
2: juga
1: Tinggi.
2: Di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini, katanya. Terima kasih. Terus satu lagi, ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
1: Oke. Baik.
2: Agak banyak ya, Pak.
1: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung, apa ya?
2: Betul.
1: Dua tiga pulau talabau itu, Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Gitu.
2: Iya.
1: Jadi soal jawab semuanya. Oke, silakan Pak.
0: Jadi yang pertama tadi apa?
1: Iya, yang pertama itu dari
2: Bang Orik.
1: Orik ya.
2: Di Jember.
1: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang, walaupun itu di Bukit Tinggi, Pak, kan di Padang, tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus
0: dan Maninjau.
1: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu, ya. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu? Budayanya, silakan.
0: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
1: Ya.
0: Apa
1: upaya lembaga terkait?
0: Ya. Apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan.
1: Ya.
0: Melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan rondongan dalam satu SK ada 74.
1: Oh, gitu.
0: Ya.
1: Sekarang masing-masingnya.
0: Sekarang satu bangunan satu SK.
1: Oh.
0: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua.
1: Okay.
0: Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya. Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana.
1: Itu ya, itu untuk menarik masyarakat ya, ya, biar melihat kota tua seperti
0: kafe-kafenya. Ya, memang itu. Ya.
1: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
0: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
1: Ya
0: kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
1: Tapi pertanyaannya masih sama enggak dengan tahun Belanda dulu?
0: Masih sama.
1: Masih sama.
0: Iya, masih sama. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian meninjau tadi.
1: Ya, meninjau.
0: Apa yang dibanggakan? Di sana meninjau kan ada Hamka.
1: Rumah Bu Hamka.
0: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Bu Hamka ini sudah dijadikan pustaka Bu Hamka.
1: Iya, pustaka Bu Hamka.
0: Iya. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Meninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
1: ke Meninjau.
0: Ke Meninjau.
1: Iya.
0: Nah, ini otomatis kan akan menaikkan pertama jati diri masyarakat Meninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
2: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh. Iya.
1: Iya. Baik, yang terakhir ya. Itu dia cagar budaya Meninjau tadi.
2: Bukan. Yang terakhir itu dari Mamelinda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsaleh ya, karena sudah menit 57.
1: Iya, silakan Pak Pak.
0: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal kan pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
1: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
0: Sendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Mungkin itu salah satu kendala, atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
1: Apalagi di tengah efisiensi sekarang ada ya.
0: Efisiensi.
1: Baik Pak dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi karena memang sudah lewat 57 menit ya mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan Pak.
0: Jadi saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi.
1: Iya, silakan.
0: Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya.
1: Kemudian
0: ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
2: Siap. Kalau gitu Pak Marsaleh, terima kasih Pak Marsaleh untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Dan terima kasih juga buat Bang Warman di siang hari ini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Sehat-sehat.
1: Terima kasih semuanya.

Warisan budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar perempat bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, Dodolor, pemerintah kota Palembang ini jadi ke kawasan Benteng Kuto Besak atau BKB sebagai destinasi wisata unggulan daerah melalui revitalisasi. Dikatakan kerjasama teknis secara khusus bertujuan menata dan membuka area bagian dalam baston agar dapat diakses masyarakat sebagai ruang wisata sejarah yang edukatif dan menarik. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kebudayaan sebelumnya juga sudah menyelesaikan dokumen detail engineering design atau DED sebagai acuan teknis dalam proses penataan kawasan. Ditegaskan bahwa seluruh revitalisasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian mengingat Benteng Kuto Besak ini merupakan bangunan cagar budaya yang punya nilai sejarah tinggi dan juga jadi salah satu warisan penting Kota Palembang. Oleh sebab itu dalam revitalisasi yang ditargetkan dilaksanakan tahun ini, pihaknya menggandeng tim ahli dari Balai Pelestarian Budaya serta tim ahli cagar budaya untuk memastikan seluruh pekerjaan tetap sesuai dengan kaidah pelestarian. Masih dari pemerintah kota Palembang, Dodolor ini mengajak masyarakat beralih ke transportasi publik kereta api ringan atau LRT untuk mengurangi kemacetan kendaraan di jalan raya. Dikatakan bahwa pilihan guna ke transportasi publik bukan cuma ngasih kemudahan perjalanan, tapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, diajaklah seluruh masyarakat untuk menjadikan LRT sebagai bagian dari gaya hidup masa kini. Ditambah ke, saat ini Pemkot Palembang terus melakukan peningkatan kualitas transportasi umum, termasuk pengembangan layanan feeder yang terintegrasi dengan LRT. Hingga saat ini baru terdapat 8 koridor feeder LRT Musi Palembang, yaitu koridor 1 Talang Kelapa Punti Kayu, koridor 2 Asrama Haji Sematang Borang, koridor 3 Asrama Haji Talang Betutu. Terus itu ada koridor 4 Stasiun Polresta Perum Opi, koridor 5 Stasiun DJKA Tegal Binangun, koridor 6 Stasiun RSUD Sukawinatan, koridor 7 Stasiun Bumi Sriwijaya Bukit Siguntang dan terakhir koridor 8 Asrama Haji Talang Jambi. Dodolor, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga melalui media sosial terverifikasi kami ada Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk Dodolor nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang merajut kita Dodolor melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula Mita Dwinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
1: Di sungi ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolor, balik lagi di Pro4 dari Palembang, tentunya dengan program acara kita di Besanjo ya. Payo-payo yang nak Besanjo, boleh kalian telepon Cik Mita di 0711-351-656 ya. Atau juga boleh melalui WhatsApp di 0897-788-4884. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Numpang Besanjo.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
1: Oh, wong ganteng.
0: Alah.
1: Kemana? Katanya nak datang.
0: Ih, secara lah ya. Habis siaran ngantuk, tak tidur.
1: Oh. Dari siap ke tahu goreng?
0: Ay, dahlah.
1: Tempe goreng. Tempe. Katanya Cik Mita senang tahu goreng, tempe goreng.
0: Uji siapa?
1: Kak Tuwo.
0: Kak Tuwo. Uang mah.
1: Gak ada temi nak ngomong.
0: Ah, payo.
2: Oh, aku tunggu-tunggu, Cik. Tanya-tanya.
0: Teteduk, Cik. Maklumlah.
2: Abis. Oh, kamu dari subuh rasanya, Cik, ya?
0: Iya, kan habis subuh itu.
2: Oh, wajar lah, Cik. Cik dolarnya jam 6, katanya baru selesai.
0: Iya, lainnya kami tiga, bagi tiga. Hari Minggu tuh. Bagi tiga uangnya, yang tiga bae yang datang.
2: Iya. Cik Rafet kemarin lah siaran dia?
0: Belum.
2: Iya, lah siaran kemarin, Cik.
0: Oh, lah siaran?
2: Iya, ini buka dulu.
0: Oh, kalau gak tahu kami gak dengar.
2: Sudah,
0: alhamdulillah namanya.
2: Ya, lah siaran dia.
0: Lah siaran dia. Ya.
2: Tapi agak batuk-batuk deh,
0: Cek. Oh, masuk angin, kawan?
2: Iya, agak
3: serak-serak suaranya. Siapa serak-serak? Banyak konser, Cek Kasid. Cek Kasid banyak konser, ya, Cek Mitai?
0: Iya, konsernya penuh dia.
3: Penuh dia jadwalnya.
2: Iya,
3: kayak gaya lah,
2: terus-terus
3: kayak. Iya, kamu kalau nak minta tanda kaki tuh, ya dari jauh-jauh
0: sepak
3: lagi.
0: Sepak ke
3: dia,
0: kayak. Sepak kan juga kamu.
2: Oh, yang mau disepak ke Cik Rasid, tangkis, Cik Mita.
0: Nah, itulah Jiku tuh, jangan dipinta kayak disepak ke nyok.
3: Apa nak Jiku? Nah, Cik Mita lah metu ke kata Jiku kan, ya. Apa nak Jiku?
2: Iya, diam-diam ada Cik Gaya.
3: Inilah. Yang mana?
2: Kemarin.
3: Oh, dia selalu ini ngacau Cek Kasid. Dia ajak Cek Kasid ngacau dia.
0: Siapa?
3: Oh, disapanya bae. Iya. Iya, nyemput Cek Gaya kemarin kali.
2: Iya.
0: Mampir.
3: Ninggal. Di ini disapa Cek Kasid dia. Jadi serak soal Cek Kasid ceritanya.
2: Iya, Cek.
3: Agak dia. Iya, serak ke.
2: Ya, batuk-batuk Cik Rasid.
0: Maklumlah, Cik Rasid ke sana tuh dia jadi MC.
3: MC.
0: Banyak ngobrol dengan Wong.
3: Di mana Cik Mita?
0: Ke tempat keluarganya.
3: Oh iya, kemarin. Iya,
0: meninggal. Kan dia bertemu banyak Wong, jadi dia ngobrol
3: bener,
0: terus.
3: Bener. Itu kan kakaknya yang meninggal.
2: Katanya kakaknya yang paling tua.
3: Iya, kakaknya paling tua. Iya.
0: Payo Cik As, lagu apa?
2: Lagu ini banyak.
0: Apa?
2: Panik diawak kaya diurang.
3: Panik diawak kaya diurang.
0: Payo.
3: Boleh tak lemaknya kita berarti?
0: Iya.
3: Iya tak?
2: Iya, Cik. Benar, Cik.
3: Kita boleh payah, wong boleh ini. Lemak ya tak, Cik Mita?
0: Itulah wong yang mengaku-ngakui.
2: Tak lemak di itu, Cik.
0: Cik.
3: Yo.
0: Ada.
2: Oh,
0: betul. Mak itulah nian kehidupan ini dak Cek Gaya?
3: Iya, bener.
0: Kadang uang tu.
3: Kadang tu ada uang nak lemak dewek Cek Mita.
0: Iya, ada uang yang
2: sebelah Cek Mita nak lama-lama dengan Cek Gaya. Tapi kasihan
0: tu. Kaget dia berpadu nyambung. Tidak balik lagi.
3: Hei.
2: Oh,
0: ini berat. Kalau
3: nama
2: buka
3: pikul
0: rindunya.
3: Ya Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan. Alangkenyo ya, Dai.
2: Iya.
0: Jangan ha? Dipercaya nian, Cek.
3: Jona Cek Mita sehat, Cek Mita.
0: Beroyo.
3: Hah? Ngurus kan no make korset di Cek Mita.
0: Aku tidak ngomong. Kaget uji Cek.
3: Pakai kaukset, ngukus dia jingoannya.
0: Kaget uji Cik Aspin be pengato Cik Mita.
3: Dah Cik Mita ni tak ada pengenam.

0: Kan kamu dua ngayu.
1: Iya,
0: ya,
1: itu
2: ada acara rumah Cek Gaya. Cek Gaya payah nak bermasak.
0: Oh, gateng sama Cek Mita.
2: Dah acak masak aku.
0: Cek Mita.
2: Dah pacak.
0: Lah kata Cek Mita tadi, Cek Gaya lagi ini disuruh masak.
2: Iya. Dedek ni juga lelah siarannya.
0: Ya Allah dedek.
2: Iyalah.
0: Ngerti tak kau kakak?
2: Di sini yang paling muda tu aku.
0: Iya benar, Cek Mita paling kecil dia ni. Anak bungsu Dek Mita ni.
2: Dedek ni paling kecil di sini.
0: Paling kecil, oh, paling muda, paling cantik. Sih kau ada di tinggal kan loh.
1: Muda aku, gigi belum tumbuh.
2: Belum tumbuh yang kedua kali, yeah. Minta maaf.
0: Bayu. Ya, Payu.
2: Ya, Payu.
1: Selalu dimudahkan urusannya, murah rezeki aja.
0: Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang begiran besanjo nak ngoceh galo, nak bercerita, geran berpadu. Cepatlah Cek Mita nak lagu.
0: Itulah.
2: Iyo. Halo.
0: Ada siapa lagi? Halo.
3: Halo, besanjo.
0: Besanjo.
3: Cek Gaya, apa kabar?
0: Dong sudah di mana ni? Alhamdulillah. Cak mana Yan? Sehat Yan?
3: Sehat deh.
0: Siapa Cik Gaya?
3: Iya.
0: Begoyong, menunjung Plembang.
3: Iya. Pokoknya jaga kesehatan ya Cik Gaya ya.
0: Iya, insyaallah.
3: Sama Cak.
0: Dian juga.
3: Aku kemarin tuh ya kabar-kabarnya.
0: Iya kak, Cik Mita sempat juga sakit di magen nih.
2: Plembang.
3: Iya. Kan digantikan sama siapa kemarin?
0: Sama Cik Dola apa Cik Kasih tak salah?
3: Iya ya.
2: Iya, ditukar.
3: Iya. Kalau Cek Linda sakit juga kata Cek Mita tuh.
2: Biasalah.
3: Pokoknya berdua tuh moga sehat afiat ya.
0: Amin.
3: Iya, pokoknya tuh kesehatan kalau-kalau bila kita ya.
0: Iya, benar.
2: Sepi kalian-kalian tidak ada kami.
0: Alangkahnya.
2: Iya dong, bidadari.
0: Cek Mita bidadari, Cek Gaya bidara. Daun kali bidara. Enggak
3: tahu kalian
0: tuh bidadari. Iya. Asik.
2: Yo, pacak nian.
0: Ayo.
2: Lagu apa
0: Dian?
3: Lancip
0: Nian, Cek Mita.
2: Ujung 8 lancip.
3: Ujung 8 lancip pula.
0: Ayo.
3: Itu lah.
0: Ada
3: wala
0: itu
3: soal
0: wong
3: yang
0: ngoncak
3: mana
0: cek itu naik. Memang ada Nian wong yang
3: lancip
0: tu. Ujung 8 landep, 9 lancip, 10 ngait.
2: Pancing kali ah. Oke, ada lagi cek.
3: Sayang
0: ya. Yo.
3: Ucapannya mat bobo siang
0: bela. Okay, siap.
2: Mimpi indah. Mimpi indah dah.
3: Mimpi indah lah.
0: Yo.
3: Ada. Mau cerita sama Cek Gaya. Selalu bela ya.
0: Yo, amin.
3: Selalu baca calon lagi.
0: Amin.
3: Lama-lama bakal oke pula kangen kami.
0: Oh, saya itu ya.
2: Baca mian.
0: Yo.
3: Sama Mang Al ya.
0: Yo, siap.
3: Bela.
0: Yo.
3: Bapak
0: alih
3: dulu, Cek Ben. Yo,
0: sama itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Dian Sudirman sudah bersanjo.
2: Sikok lagi, Cek Gaya.
0: Sikok lagi, boleh. Siapa? Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di mana ini?
4: Ini orang kita tu lah, Cek Mika.
2: Siapa ya?
4: Ya, orang kita tu lah ini.
2: Orang kita galo?
4: Iya, orang kita jangan bagi lo,
2: Untung tak keliling baik ini sebenarnya agak gilo ini. Cuman masih bisa mantep di rumah.
0: Agak ngegi cek yang nyaman wong kita gilo tu. Nian.
2: Siapa lah?
0: Siapa lah cek?
2: Kiai Harun.
4: Iya, orang kita gilo.
0: Nah, kita gilo
2: kan? Aidem kacau ini. Kacau.
0: Laju cak mana laju ini?
4: Cak mana? Cak inilah.
0: Iya, uji saya tuh jadi laju cak mana ini? Ntar dukin siapa ini ya suaranya ya? Belum ter ini saya, belum ter apa ter?
2: Terkonek.
0: Terkonek.
4: Oh iya. Kalau gue ini ya sudah kenal.

0: semua.
1: Nggak kada.
2: Mudi-mudikan dia ini.
1: Madakin sih.
2: Mudi-mudikan.
0: Iya. Iya. Ini gua dari Ogan Ilir juga ya.
1: Dari Ogan Ilir.
0: Iya.
2: Siapa eh? Ain tahu ai. Capek main tebak-tebakan nebak. Enggak tahu.
0: Ini dari Naim.
1: Naim?
0: Yo, Naim.
1: Heeh.
0: Iya, Naim, Ogan Ilir.
1: Nais.
0: Tanjung Rajo, Naim.
2: Naib. Yang nyanyi itu bukan Naib.
1: Pian ini nih. Kalian kalau.
2: Siapa?
1: Pian. Naib di pinggir ini di baliknya.
2: Oh, di OI.
1: Kan ini.
0: Dalam balai.
2: Dalam balai.
1: Sehat, Naib. Iya, Naib.
0: Syukur kamu tuh sehat, ya kayak.
2: Jangan Naib nih ya, Nage.
1: Gak ngalah balik nama Naib.
2: Nah, nak lagu apa kita?
0: Lagu daerah.
2: Yo, Sumsel Nusantara.
1: Nusantara.
0: Baik. Mama ne lah ya?
1: Oh.
0: Aku tuh kurang tahu saya ya judul-judul lagu tuh deh.
1: Apa? Ngana lagu apa?
0: Lagu itu aku senang lagu tuh
1: deh. Oh, lagu apa?
0: Nah, saya serahkan dengan kamu, saya pilih dengan kamu judulnya.
1: Oh, lagu apa Cik Mita ya? Nak pilih oleh Cik Mita.
2: Ah, bingung juga ini.
0: Nah, jadi kita lagi bingung.
1: Ogan Ilir bersatu, Be.
2: Ogan Ilir bersatu.
1: Ogan Ilir Tanjung Batu. Ah, itu lagunya ngebeat, eh.
0: Jalannya
1: tapi lemah. Au. Bakornya
0: juga ya tahunya kamu tengah itu, eh.
1: Au, Cik Gaya. Cik Gaya, laku Cik Gaya je ni,
0: kan, eh. Kapan boleh kamu nyamal ke lain di itu?
1: Apa?
0: Duet, kamu
1: berdua. Oh, nah, Cik Mita, nah, duet.
2: Bulan depan kan. Aku dapat malam minggu, nah. Minggu malam Senin, nah, karaoke.
1: Nah, Cik Mita, karaoke sama Cik Mita, nah, Cik.
2: Iya, bulan depan.
1: Bulan Agustus.
2: Iya, inilah habis kan bulan ini.
1: Iya.
2: Tanah habis, 2-3 hari lagi habis.
1: Ya, lagi seminggu kaget lah sudah tanggal 2 lah Mas. Cik Mita,
2: iya. Cuman itulah, nah. Mohon maaf lahir dan batin, tidak pacak nyanyi.
0: Apa-apa.
2: Kami
0: pengen nyak berduet dengan Cik Mita.
2: Kami suara duo be, nama-nama hilalalala be.
1: Selalu latar Cik Mita. Cik Mita bagian ini, Cik Mita bagian subidam. Cik Mita nak. Kamu nyanyi dia subidam. Tengah lalalala bagian Cik Mita itu.
0: Dapat apa nyak berduet dengan Cik Gaya? Dapat apa siapa?
1: Cik Gaya juga dapat pacak nyanyi.
0: Ada nyanyi di kamar mandi.
1: Ayo kan akhirin spesial untuk siapa?
0: Ah, spesial untuk gale-gale bay itu cegaya.
1: Gale-gale, payu.
0: Ucapannya selamat siang bay.
1: Payu. Yo.
0: Buat cegaya dengan cemita tuh sehat selalu.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan mengalir terus rezeki ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Disayang sama keluarga ya.
1: Amin.
0: Itu baik, terima kasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cemita.
2: Sudah 3 lagu cek.
1: Kita dengar kedua. Sudah 3 penelpon.
2: Lagi kita terima lagi sudah lagu 3 iko ini. Okay. Jangan kemana-mana dengar kedua lagunya. Jangan asik-asik nelpon bay ya.
1: Iya, masih di pesan jo.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
7: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
8: Yo.
9: Yang lancet-lancet, lancet kan?
8: Iya, iya. Iya, Kak. Pasti kau habis kenal.

0: Abah, ui dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudulur, balik lagi kita di Besanco ya. Kita terima lagi telepon 3516556. Halo.
1: Assalamualaikum, Besanco.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masuk. Jauh berjalan dari Sungai Lais eh. Panas dak, Cek?
1: Renduk-renduk.
0: Ayolah, masuklah dulu.
1: Panas.
0: Bedingin dulu, bedingin, minum.
1: Masuk di ruangan dingin nih, ruangan apa tuh? Ruangan akuarium.
0: Iya, masuklah dulu. Jengoklah ada apa, ada air, ada ubi goreng.
1: Aku nak ubi celembu bae ah.
0: Celembu.
1: Ada ubi celembu.
0: Celembu tuh berarti yang dibakar itu eh di
1: iya di, betul ubi selong.
0: Iya ada eh. Sayang ada. Tapi 5.000 sih kok.
1: Yang kecil baik.
0: Iya, 5.000 sih kok yang kecil.
1: Jualan deh.
0: jualan eh.
1: Boleh.
0: Ambek baik, nak yang mana, nak apa, iya.
1: Tinggal hitung baik.
0: Kita hitung-hitungan baik kayak pas balik ida. Oh. Makalah baik apa yang ada ini.
1: Tadi ku dengar ada itu Cik Gaya.
0: Entah ini menghilang dari land ini. Cepet nih yang hilang ya. Becil lah hilang.
1: Nah timbul tenggelam ini.
0: Lagi pas kalau di Bepadu ada sejam kalau melok.
1: Hilang-hilang.
0: Dibawa angin biasa iya. Terbawa angin kawan.
1: Iya kangen suaranya
0: tuh. Ada memang. Terbawa angin beliau.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Begoyur.
1: Nanti terdengar lagi suara vokal itu. Karena apa? Ya kita yang paling
0: menggelegar.
1: Pasti alhamdulillah kita senang dengar suaranya deh. Ada nongol lagi kan?
0: Itulah. Spektakuler.
1: Hilang banget.
0: Nih, kalau nian memang cek itulah kadang tuh tak diajak kaget nangis, diajak tiba-tiba ngilang.
1: Ini apa? Itu mampir bentar kan Besanco.
0: Itulah tadi. Ngerinya tuh kaget tak balik lagi itulah tadi lah buka bareng-bareng tiba-tiba nutup dewean rumah nih. Pintu terlebar ini.
1: Hai. Guyur bae.
0: Saron dorong itulah cek. Cak mana lagu apa kita?
1: Lagunya lambang kota kita baca.
0: Lambang kota kita. Sebentar cari dulu ya. Kirimnya untuk siapa ini?
1: Spesial baik. Kirim untuk Elgano. Spesial untuk abang kita yang jauh sana lah.
0: Abang tak balik-balik abang.
1: Yang pasti kita berdoa sehat.
0: Amin.
1: Yang pengennya doa yang terbaik kan.
0: Iya.
1: Pengen kita, tapi kalau yang menghendaki tidak mau begitu ya, kita hanya pasrah.
0: Apa boleh dikata? Betul sekali.
1: Tapi doa yang terbaik lah.
0: Pasti dong. Harapkan, ya. Nak kondangan juga kami. nak pergi kami. Bebis.
1: Kemarin tak datang nih.
0: Bebis.
1: Tunggu kemarin.
0: Oi, Cek, teteduk nian, ngantuk nian. Masya Allah, tabarakallah nian nih.
1: Hai. Oi, Cek, asni ada Cek Mita kayak cerita. Oi, iya juga.
0: Heeh.
1: Kita tunggu ya, kan. Tapi siaran dia tadi ya
0: ke. Iya, rencananya tuh kan balik dulu sebentar ke rumah, kan dekat dari rumah, Talang Jambe kan. Nah, istirahat dulu sebentar, nak ngelepok-ngelepok lah ya, cara dari subuh rupanya kebablasan bangun lah dari jam 5. Untung masih makan siang balik tuh.
1: Kami lah dari rumah pulak jam 5.
0: Nah, dia ngomong Cik Asmin sama Cik Asmin, kami nak sampai jam berapa, kami tunggu.
1: Tak datang lagi, tanya yang sudah, goyur balik. Oh,
0: teteduk nian Cik ngantuk nian kami.
1: Yalah, mungkin lain kali kayak
0: gitu. Benar.
1: Doanya kita yang pasti sehat.
0: Iya, amin.
1: Insya Allah kaget bertemu.
0: Amin. Itulah jika kami nak kondangan tadi. Lah, jangan ketawa. Gak ada niat, gak apa-apa. Kami kondangan, gak terima apa.
1: Apa salahnya, laman doa yang itu doa kebaik yang terbaik.
0: Iya, tenang, tenang. Gak ada Cik Abas, Cik Rasid. Kami tinggal ke studio live dari Sungai Ilais. Jangan sedih.
1: Silakan.
0: Iya, jangan sedih.
1: Jangan ngomong baik.
0: Oh, aman.
1: Tertiduk lagi.
0: Tidak, aman itu kami live dari Sungai Ilais. Dari kawasan Sungai Ilais dan sekitarnya.
1: Ya, kebila pelaksanaannya.
0: Iya.
1: Itu banyak lah ayam lebih kokok.
0: Nah, lah nyuruh tedok dia.
1: Pulok-pulok ini. Ya, Cek, lagi tunggu.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Cek, yang doa yang terbaik ya. Kalau galau-galau salam untuk Cek Gaya ya. Juga jagoan kita ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Sehat walafiat ya, sekeluarga besar.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Untuk Cek Rasid ya, aku turut berduka cintalah atas kepergian kakandanya yang tertua ya. Mudah-mudahan usnul khotimah ya.
0: Amin.
1: Ya, kadang-kadang aku ucapinnya tak sempat ya, tak bisa masuk. Nah,
0: iya benar.
1: Setiap malaman itu putus.
0: Iya.
1: Sinyal.
0: Memang galak nian Cik Ita tuh tiba-tiba hilang. Nah dateng nah. Nah sudah kita tutup dulu. Sudah kita tutup dulu jadilah ya kan, bukan Cek, ay ganti be Cek mic-nya, ganti yang ini nah Cek, ah jelek nian mic itu. Nah ayo
2: Cek,
0: nah
2: Cek
0: nah ya, oke ha itu nah dengar lah
2: kedengar kan?
1: Kedengar
2: suara dia.
1: Oh, senang hatiku mendengar suara adiknya.
2: Oh, ya Allah, Tuhan, Cik. Ya Allah, Cik Ita. Bukan, ini...
1: Bersemangat,
2: ya. Cik Ita.
0: Oh.
2: Ini ada tiga minggu agak mamu-mamu hawa naga pecahnya.
0: Maklum eh, pagi siang sore malam dia berdinas. Iya. Jadi agak mambu dikit, caknya kita bener. Beli sarung baru wae. Beli. Bawa dewek pribadi ja. Oke, woi dah. Apa jiku tadi balik lah Cik Ita, malah masuk kawan kita dak cak balik kamu.
2: Ditahan ya.
1: Tadi
2: Apa selisih? Tembis. Tembes macam orang Palembang eh.
1: Akhirnya bertemu dah. Sehat
0: deh. Alhamdulillah beguyur.
2: Iya. Orang Palembang tu selalu dengan kata beguyur.
1: Sudah nak mengembalikan powernya lagi kan?
2: Lembab beguyur.
0: Tah, lama Cek Gaya nih. Dia ni moncol Cek Inla Cek Bita tadi nah.
2: Datang dijemput, balik tak diantar.
0: Iyo, tiba-tiba lah, mana tadi? Lalinget. Teponyo. Anginan, Cek. Cek Ita, anginan.
2: Cek Gaya ini sebangso Jelangkung.
0: Ida, bukan. Bukan Jelangkung. Cek Gaya tuh sekarang selembar tisu ditiup angin ke mana terbawa.
1: Begitu enteng.
0: Iya, begitu
2: enteng ya
0: sekarang.
2: Basu muda-muda ya.
0: Sudah banyak beban yang berkurang, jadi di mana-mana dibawa angin, dibawa angin ke sini, melo dia ke sini, tergantung suasana hatinya lah. Kalau dia tidak mood, tidak ke sini.
2: Dari sini,
0: itulah baik.
2: Tidak, memang sih guys, apa pokoknya ada tugas-tugas untuk ngeradaki kamu.
0: Oh, sekali-sekali muncul, ya, biar tidak hilang talenta tadi.
2: Iya, talenan bukan talenta.
1: Hati-hati ya. Kena sentel oleh pengawas.
0: Ngeri ya. Langsung lari itu. Kacau
1: ya. Jadi penyiar dengan penggemar ya. Hati-hati ya.
0: Pengawas ini. Takut.
2: Habis-habis ini kaget nak ngadak Cek Abas pula.
0: Itulah jika tuh Cek Ita ada 2 jam di mana dari jam 2 sampai jam 4 Cek Gaya tuh duduk di sini.
2: Bagian ngacau.
1: Iya. Kami senang kalau dengar suaranya Bel lagi semangat.
2: Oh, jadi itu.
0: Rasanya ya, rasa aku tinggal ke base studio jalan Cek Gaya siaran dewe.
1: Nah, kalau kakek ke ini ya, putar ke lagunya ya.
2: Apa?
1: Kembali ya, isi unus ya.
2: Lagu apa?
0: Apa?
1: Isi unus ya, terang kembali ya.
2: Terang kembali. Cik Abas, request isi unus, terang kembali.
0: Dangdut. Bet, tak boleh. Malaikat.
2: Pidem, uji Cik Abas, lampunya. Masih pidem.
1: Kayaknya kalau umpamanya enggak masuk aku.
0: Masuk minta lagu lagi. Double. Tolong lah eh.
1: Iya iya iya sudah kalau datang nak masuk pulau.
2: Payu payu payu payu.
1: Yuk sehat selalu ya.
2: Oke. Yuk.
1: Ini cek tanya.
2: Amin.
1: Doa yang terbaik ya.
2: Oke. Aduh.
0: Tidak baik cek dola, cek rasa masuk sini galau kakek.
2: Kacau radio ni. Diadak ki.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman nerimo sikok lagi kepanjangan ngoceh ge Cek Abas terpotong, Cek Gaya ya. Mencaknya kita langsung tutup bae.
2: Ayo kalau mbak itu.
0: Cek Mita nak pamit dari ruang dengar gedodolor aman Cek Gaya masih nak berterus mencaknya
2: Masih nak ngadak Cek Abas pula.
0: Nah, kan? Cek Mita tuh terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan sudah bergabung siang ini dari tadi jam 10 sampai inilah nak jam 3 sore atau jam 15 atau pukul 15.
2: Ayalah kepukulnya deh.
0: Pukul nanti ya. Nah,
2: gebuk. Kalau kita gebuk,
0: gedebuk we. Apa dikata gebuk karena bunyinya gedebuk.
2: Gedebuk. Okay.
0: Kalau Cek itu langsung bye Cek Mita pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir lambang kota kita requestan dari Cek siapa tadi?
2: Cek Ita
0: di Sungai Lais.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: Oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya Siak Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Prompat RRI Palembang.

hati-hati silep mato. Kalau dak pajak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Perumpat

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo, bah.
2: Dulur, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, perempat RRI paling

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Mang Cek Bicek Dodolur.
1: Sore juga si Abang.
0: Sore ini
1: apa najiku?
0: Dikawani oleh
1: lah dikatuk kan dua apa gitu?
0: Bintang tamu.
1: Buntang. Apa dua apa gitu Cek Abas? Dua gacun kembali lagi ya dah.
0: Ala kengerinya dua racun.
1: Racun nih wong.
0: Iya. Yang pasti kita langsung masuk di Bepadu untuk buka rangkaian Sriwijaya sore Selasa 28 Juli 2026.
1: Nah, benar.
0: Biasa lah.
1: Jadi kita mengongkon aja.
0: Mengongkon aja.
1: Buat yang ngelak dikongkon ya, mengongkon aja kita.
0: Lah lama aku gak ngongkon.
1: Iya, ya. Cuk kongkon lu buat itu. Cuk kongkon lu.
0: Kalau tuh jangan galak nambang emang dikongkon.
1: Iya, dia gak teka emang dikongkon lu tua tuh ya.
0: Menung tuh ngongkon tuh
1: gancang lah.
0: Gancang. Ngerinya nih.
1: Iya, jadi kita mengongkon aja. Untuk dadolong yang nak gabung ya di line telepon 0711351656 di Bepadu. Bepinta lagu dangdut bareng duo racun.
0: Duo racun. Cak lah ada yang enggak sabar lagi kita
1: angkat dulu. Iya, kita tunggu ada siapa.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bepadu, Bepinta lagu dangdut.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Bersama Wang Kito dulu lah.
0: Siapa Wang Kito?
1: Pian. Dia tadi ngomong katanya Wong Kito gilo, jadi Wong Kito galo.
0: Jangan galak diganti.
1: Amon ngomong Wong Kito, amon kita ngomong Wong Kito gilo, macam kayak tak masuk. Kabur.
0: Sebenarnya ini di mana Ogan Ilir?
1: Ogan Ilir.
2: Ogan Ilir
0: ya Pak. Iya. Cak mana? Panas masih di sana.
2: Masih cuaca
0: sih
2: panas
0: siapa? Ois, dah.
1: Caknya dusonya cak pian dahnya.
0: Kalau panas apa payung?
1: Payung,
2: ya.
1: Lagi tu payung. Tidak apa, tidak apa-apa cak pian. Panas tu tidak masak.
0: Apa? Cak mana?
1: Oh, tenda. Mau tenda? Ala kerajin tu, lanang ini.
0: Kreatif itu.
1: Kreatif.
0: Sekampungan. Alhamdulillah sehat. Dak nanya cek gaya?
1: Sudah ada tadi nanya.
0: Oh sudah ya?
1: Sudah, di Pesanjo.
0: Pesanjo.
1: Hah?
2: Sehat juga ya?
1: Nanya lagi.
0: Nanya lagi. Ayolah kalau cek itu.
2: Lain cek gaya, lain waktu
0: ya. Oh, lain acara ya dak? Nanya pule ika.
1: Iyo, agak Kang Nur kalau nanya yang tadi kan ini nanya lagi agak eca-eca ongak gitu deh.
0: Ayo, ada lagu apa Cek Pian?
2: Lagu apa ya kira-kira?
0: Banyak lagu.
2: Mansur lah ya.
0: Yang mana?
1: Mansur.
2: Mansur.
0: Nah kan?
1: Apa?
0: Banyak Mansur nih.
2: Itu wae. Nama uang wae siapa?
0: Hah?
2: Nama uang.
0: Apa?
2: Nama uang Rani.
1: Nama uang lagi Rani lagunya tuh.
0: Oh Rani.
1: Dia menyebutnya basur-basur daerah dia nama uang apa?
0: Name
1: Rani.
2: Iya nama uang.
0: Rani.
1: Kalau betino Rani, kalau kamu tino kamu nyebut Rani, men kami Rano.
0: Rano.
2: Rano.
0: Rano Karno.
1: Aduh.
0: Payo.
2: Kirim ada
1: terus apa?
2: Bunda Aleta juga.
0: Payo.
2: Ada juga mau
0: nukik
2: di Panji ya. Ada Mang Yono juga ya. Ada juga. Ada Mang Iwan juga di Kota Pati ya. Ada Sisi, ada Bitung ya. Mang Pen ya. Mang Pendi ya.
0: Yo.
2: Adi ya.
0: Tidak
2: tahu banyak Mang Pen kali ini. Pen mana? Ada juga Martin ni barang Cik Asmi ya. Cik Eli ya. Ada juga Cik Rauzan.
0: Yeay.
2: Dah Banten lah. Bawa kebar juga ya.
0: Ayo.
2: Ada juga Mang Hendra Widodo ya. Ada juga Cik Adia. Siapa lagi ya kira-kira. Ada Cahrul juga ya.
0: Ayo.
2: Siapa lagi ya ini. Ay
0: galo-galo lah. Payo lah kalau cek itu.
1: Galo-galo.
2: Padat bae itu Bu.
1: Tahu.
2: Enggak dipikir-pikir yo kagi kepeningan dewe
0: juga.
1: Ngapo cek gaya yang pening meke kene.
2: Iya kelamaan gue gini.
0: Pak Yo.
2: Kalau mudah-mudah sehat selalu ya.
1: Okay, amin.
0: Siap.
2: Cik Gaya tuh sehat terus.
0: Amin.
2: Sama siapa saja.
0: Amin, amin, amin.
2: Mudah-mudahan suaranya terdengar terus di
0: radio. Iyo.
2: Aku senang kalau penjar tu sehat
0: galer. Oh. Tenang bagi seluruh seluruh lain di suara kecek kaya.
2: Aku kira itu baik siapa siapa
0: ya. Payo payo payo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cipian nih.
0: Di
1: Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir. Kita angkat lagi.
1: Ada siapa kita mengongkot? Ada siapa?
0: Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Halo, Padu,
0: minta
3: lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa
3: halo,
0: nih?
3: Halo, sayangku, apa kabar?
0: Wong gandus ini, caknya.
1: Bini Tony. Nah,
3: kiren, siapa?
1: Wong gandus.
0: Gandus.
1: Bini Tony.
3: Oh, langsung
0: ada yang miskol itu. Dah.
1: Kau.
0: Kanji. Kanji memang itu. Ayo, Pak Yo, Cik Eli.
3: Oh, apa dia
0: siapa? Siap mana? Masih kemarau di sana.
3: Masih, caknya.
0: Pecah di sini musim salju ya, nanya orang di sana kemarau. Ini apa? Belum ada nak hujan-hujan apa di sana katik?
3: Ada sekali kemarin lah.
0: Oh, sekali.
3: Yang hari Rabu kan lah seminggu
0: berarti. Oh, berarti seminggu yang lalu.
1: Iyo. Gebuk lagi besok, lu suka seminggu hujan, iyo. Semoga hujan lagi ya Allah. Semoga ya Allah.
0: Ayo.
1: Apa
0: nak ini?
1: Agak kurus Cik Gaya belum makan jam jam ini.
0: Nak ngasih makan apa?
1: Kebolongan.
3: Oh.
0: Mudah kalau nak ngejuk Cik Gaya makan hamburger. Cik Gaya
1: ayam kali. Cik Gaya ini tak dinjuk makan be lagi ya. Bukan masalah pencarian.
0: Minum banyak segelas be langsung.
1: Langsung jadi daging. Apa lagi nyok makan?
3: Iya. Urus
0: aja. Cik Eli ada lagu apa?
1: Wahyu Eli lagu apa li?
3: Lagu apa ya? Rita S
1: lah, cek.
3: Apa?
1: Rita S.
0: Tum.
1: Beri apa? Mita S. Ini Mita nak balik, Mita S.
0: Yang mana judulnya?
3: Pertemuan
0: 2. Oh, lo ke ada berseri pertemuan tu. Pertemuan.
1: Ngapo? Kuang ini? Kuang lama. Pertemuan pertama sampai nak kedua pulo. Hati-hati cek Mita S.
0: Mita S. S tungtung.
1: S tungtung. Aduh, pertemuan dua.
0: Ada.
1: Ada.
0: Pertemuan dua. Pak Yuh, kita siapin dulu lagunya. Nak berkirim?
1: Tak sampai.
3: Adik.
1: Bodoh dek dia. Yuh,
3: kirim untuk
1: Yo.
3: Rara. Cita. Mang Zainal, Mang Hamza Yusuf.
0: Ayo.
3: Entuk kalau
0: kalau. Payah.
3: Aku lupa. Yang miskol dan selamat tu siapa?

0: Ya,
1: payu,
2: payu, payu, payu.
0: Semoga sehat kalau pokoknya.
3: Amin ya rabbal alamin.
0: Pendengar penyiar pokoknya semoga sehat.
3: Siap.
0: Ya, Cik Gaya. Salam sayang pokoknya Cik
2: Gaya. Oke. Siapa sih, Dok?
3: Jangan.
2: Oh, jangan.
3: Bahaya.
2: Agak dimangat Tony ya, Cik Abas.
3: Aku kegeeran
0: dia. Untuk Cik Abasnya. Yo, salam kekeluargaan deh pokoknya.
3: Aku ini mudah kegeeran. Oh.
2: Bayu, bayu, bayu, bayu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip di WhatsApp dulu untuk Wakpet. Cik Gaya, mengabas semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Wakpet. Terus juga buat bini Wakpe semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, ada Cek Gaya salam kangen be.
2: Siapa itu?
3: Wakpe.
2: Wakpe. Iya.
3: Iya, sama-sama Wakpe. Ada juga Arifin di Tangguh Buntung. Lagunya kita coba siap ke GE. Kirim untuk pendengar perempat buat Ceknya, terima kasih. Payulah Cek Gaya sekalian kita GE menuju ke waktu asar ya.
2: Iya.
3: Untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kita akan back lagi ke GE. Tetap bersama kami 88,4 FM perempat suara budaya Sumatera Selatan.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, macam bisa dulur-dulur, sesaat lagi pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Ya Pak ya, mengecek-becek dulu-dulu dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga rakan amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.
1: Nada Religi.

Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya, bayam mangcep itu dulur kita ke ingat Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama mangcep itu dulur. Jagung titi merupakan makanan tradisional khas dari Nusa Tenggara Timur yang berbahan dasar jagung. Makanan ini dibuat dengan cara menumbuk jagung hingga berbentuk seperti beras atau tepung kasar. Setelah dicampur adonan jagung dan kacang tersebut disangrai hingga matang dan menghasilkan aroma khas yang gurih. Proses penyangraian ini membuat jagung titi memiliki teksturnya dan rasa yang lezat. Selain memiliki cita rasa yang khas, jagung titi juga menjadi simbol kearifan lokal masyarakat NTT dalam memanfaatkan hasil bumi. Hidangan sederhana ini tidak hanya bergizi, tapi juga mencerminkan budaya gotong royong dan kesederhanaan. Bang Cepi Cedodolor, Jokaju merupakan tradisi adat sakral milik masyarakat suku Lio di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Upacara ini memiliki makna mendalam sebagai bentuk penolakan terhadap balak dan roh jahat. Secara etimologis, kata Joka berarti tolak dan Ju berarti balak atau roh jahat. Sehingga Jokaju diartikan sebagai ritual tolak balak. Tradisi ini menjadi simbol keseimbangan antara manusia dan alam, serta bentuk penghormatan terhadap leluhur. Ritual Jokaju biasanya dilaksanakan setiap bulan April dengan melibatkan seluruh warga kampung dalam suasana hikmat. Selain sebagai penolak kesialan dan penyakit, upacara ini juga jadi momentum untuk bersyukur atas hasil alam dan mempererat kebersamaan masyarakat. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicu Dulur, nugal atau menanam padi ladang secara bergotong royong adalah tradisi dari Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini menjadi tanda dimulainya musim tanam sekaligus wujud kekompakan masyarakat perbatasan. Nugal bukan hanya soal menanam padi, tetapi juga syarat nilai kebersamaan. Dengan gotong royong, pekerjaan lebih ringan sekaligus mempererat persaudaraan antar warga. Proses nugal dilakukan dengan memenusukkan kayu runcing untuk membuat lubang lalu diisi benih padi. Tradisi ini tetap lestari sebagai kearifan lokal di tengah modernisasi. Langlang Buana merupakan teater tradisional Melayu yang berasal dari Kepulauan Riau, khususnya Natuna. Kesenian ini memadukan drama, tari, dan musik khas Melayu. Pertunjukan Langlang Buana berfungsi sebagai hiburan sekaligus media penyampaian pesan moral. Ceritanya kerap mengangkat kisah pengembaraan, kehidupan masyarakat, dan cerita rakyat setempat. Nama Langlang Buana bermakna pengembara dunia yang melambangkan luasnya pengetahuan dan tradisi. Kesenian ini sejenis dengan sandiwara bangsawan, namun memiliki ciri khas Melayu Kepulauan Riau.
2: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di Bepadu.
1: Iya, masih bareng Duo Gacun.
0: Duo Gacun. Tapi sebelum kita buka telepon, Cik Gaya, kita sapa dulu nih yang sudah berwhatsapp dari tadi ya. Ada Cik Amza Yusuf di Jambi. Cik Amza, kebetulan lagunya sudah kita hadirkan tadi. Dari Sri Depi Mataharimu. Katanya salam untuk Cik Pauzan, Cik Sisi, Cik Sarah, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra Banten, Cik Eli, Cik Aisyah, Cik Atim, untuk semuanya fans Pro 4 tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Cik yang siaran, selamat sore, semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih untuk doanya. Doa yang sama untuk Cik Amza Yusuf. Apa tadi lagunya kita ganti ya? Dengan lagunya Cici Piramida, jangan tunggu lama-lama.
1: Cici Piramida.
0: Bener ya Pak, Paramida.
1: Paramida.
0: Piramida.
1: Piramida
0: yang di Mesir. Olehnya tadi Rita Sugiarto sudah nyanyi, kesian dia nak dua kali.
1: Iya.
0: Yeah. Kita tuh mesti.
1: Kalau terjerau
0: dia lagi. Terjerau. Kita tuh mesti apa ya?
1: Bisa tetap memahami lah.
0: Memahami lah. Ya. Saro.
1: Punya. Saga.
0: Muak, kita angkat dulu telepon.
1: Oke, okay, halo, assalamualaikum.
2: Bepadu, berpinta lagu dangdut.
1: Yo,
0: sama siapa nih?
2: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo.
2: Iya.
1: Oi. Siapa nih?
2: Hah?
1: Siapa ini?
2: Tigo lu hadir.
1: Oh ya, Adi Pitoeng.
2: Yo.
1: Mama no, Di.
0: Si Adi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Belum ada hujan apa di sana?
2: Belum coba.
0: Belum eh?
2: Iya.
0: Nah, kita suruh ke sana hujan. Pak ya, Cik Adi ada lagu apa?
2: Lagu ini dari
0: yang.
2: Cinta Arsinta.
0: Hah?
2: Cinta Arsinta.
0: Judulnya?
1: Cinta Arsinta apa dia judulnya?
2: Judulnya Mutiara.
0: Arsinta. Mutiara. Apa Mutiara?
2: Iya.
1: Cinta Arsinta.
0: Cek dulu Cinta Arsinta Mutiara. Ini pernah diputer deh. Sini. Pernah ada? Mutiara. Cinta Arsinta. Iyo, tak ketemu soalnya lagunya. Sinta
1: gak ketemu, Sinta Arsinta.
0: Ada juga Roma Irama Mutiara Hidupku.
2: Ini siapa?
0: Apa?
2: Jirayut.
0: Jirayut yang mana?
2: Ini Tiada Tara.
0: Tiada Tara Jirayut. Tara. Payu, ada.
2: Kirim.
0: Payu.
2: Untuk Jasmine sama Kastin. Untuk Mahelmi. Tadi ada Pian nih, Telang Balai.
0: Yo.
2: Ada lagi Mang Iwan Berseni, Rizwan Simon Pribadi, Rian Sudirman, Mang Hendra.

0: Yo.
1: Ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CAD Pitung di 30. Kita Adi angkat Pito, lagi.
2: Ada siapa lagi? Halo.
0: Ada siapa lagi?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Ini Santi.
2: Santi Santium. Santi Santium. Balik ke ini, balik ke mana?
3: Si Abad.
2: Wai Putih. Balik ke Wai Putih.
3: Balik ke Wai Putih, Cik, tapi badan hitam.
0: Oh. Bawang Wai hitam.
2: Balik ke Wai Putih. Hitam,
0: Cik Abad. Oh, dah. Baca pula ngolak ke.
3: Iyalah.
0: Ah, dah. Tekola Cik Abas laju.
2: Tekola laju.
0: Tekola Ali alo.
3: Cik Abas.
0: Oi. Oh,
4: kami. Ya kata.
0: Alhamdulillah terkejut aku ada suara lain.
2: Astagfirullahalazim. Terkejut tekanjat.
0: Oh iya.
2: Saking kegini tu tekanjat maksudnya. Cak rasa suara suara jin dal bukan cak suara jin dalam botol itu.
0: Dalam botol.
2: Ya
4: galak jujur
2: nih. Ya jujur kak Cik Gaya. Cik Gaya ni apalah daya.
0: Apa adanya.
2: Bukan apa adanya ya, bukan apalah daya.
0: Kalau apa ada daya lagu dangdut itu.
4: Iya, Cik Abas ngomong aku belaga.
0: Nah, kan
2: siapa fitnahnya ni tu?
4: Oh, kata Cik Abas aku paling belaga.
2: Iya, fitnahnya memang. Iya, fitnahnya ni tu.
4: Paling belaga kata Cik Abas paling mudo.
0: Makanya viral, viral tu kan.
4: Cik Abas ya?
0: Iya, makanya viral tu kan. Nah, dah.
4: Iya, Cik Gaya tu lah ngomong aku jahat.
0: Itu. Baik, ada lagu apa?
4: Sama aku, nah,
0: itu pecahnya mesti kita telusuri dulu.
4: Iya.
0: Mm-mm.
4: Ya gigi belum tumbuh aku.
2: Iya, gigi belum tumbuh. Sungkan gigi tumbuh. Bukan belum tumbuh, giginya lagi sungkan untuk tumbuh. Termasuk gigi paslu.
4: Dah aku biarlah, biarlah. Kalau kata gigi kan gigi om budak terus
2: semua.
4: Iya. Apa
2: dah
4: galak
2: pasal
4: gigi.
2: Gisu baik, eh. Kalau kalau gigi budak-budak gigi belum tumbuh harum mulutnya. Kalau ini mambu.
4: Minum minyak wangi.
2: Oh, minum minyak wangi.
0: Mabuk minyak wangi ya.
4: Iya, mabuk minyak wangi tu. Cuma pemanisnya Cik itu, Cik.
0: Iya ni ya.
2: Uji Cik Asmi. Uji Cik Asmi. Uji Cik Asmi itu.
4: Iya, jadi kata Cik Asmi manisnya
2: nak ajar. Iya.
0: Biar dah susah ngasih makannya itu tuh.
2: Di blender. Pengen makan pete Uji Cik Asmi ngomong dengan Cik Asmi. Blender. Ini najus pete.
0: Ayah ada lagu apa Cik Asmi?
4: Lagu apa dah? Tak pikir dulu lagunya aku nak kirim-kirim.
0: Nah, payo.
4: Ah, Imam Masarifin.
0: Yang mana?
4: Doa suci untuk Cik Gaya.
0: Doa biar suci. Cik Gaya
4: sehat total.
0: Amin. Payo, amin.
4: Dia bisa nguna-nguna lagi di perumpat.
0: Nguna-nguna. Dia dah sehat, masih nguna-nguna kalau.
4: Iya, itulah kalau nguna-nguna. Cik Gaya itulah yang kami.
2: Apa lagi sehat dia tak?
0: Apa lagi sehat tambah nguna-nguna ni.
4: Kalau ngobrol sama Cik Gaya tu, walaupun banyak utang Cik Abas, terlalu
0: lunas. Oh,
2: cintanya.
0: Pecah mikrofon pelunas utang jadinya.
2: Iya.
0: Mau sama Cik Gaya.
2: Sudah selesai ngomong dengan Cik Gaya, ingat lagi utangnya. Lagi utangnya. Iya, datang lagi utangnya langsung. Tetebek-tebek nih.
4: Gigi sakit langsung sembuh Cik Abas.
0: Kalau
4: Cik Abas sakit gigi, ngobrol lah sama Cik Gaya.
0: Iya, eh.
2: Apalagi katik gigi dah, eh.
4: Abri jalan kena pun tu. Mau lagi. Nak melupa hutang dia nelpon tu lah.
2: Galak ni kan.
4: Dia lah kira-kira je.
0: Tayo.
4: Lagi lain beruntuk pula tu.
0: Untuk jalan siapa?
4: Untuk Pian tadi. Untuk siapa lagi tu? Yang masuk ni. Oh, yang menghen Hen Rewidodo. Untuk Markona. Tahu kan Cik Abas Markona kan?
0: Iya, yeah. Balik suka bangun eh.
4: Abang juga bangun. Banyak nama tu je. Merkona tu yang ke 1600 tu.
0: Astagfirullah.
4: Dewan KDP.

0: Elmi, Bang Elmi. Itu Johan. Cerita. Apa lagi eh? Oh, Wapet, Mang Adi Tukarami. Adi Pitu, Mang Badril, Mang Agus. Dengar gak lah? Mang Agus katanya cerita sama aku dengar terus ya, segaya dia. Perempat ni. Cuman dia tak pernah masuk. Tak ajak masuk. Kurang peluru dia. Yo, segaya gak lah ke segaya eh?
1: Payo, payo.
0: Yo, Adi Pitu sama ayamnya.
1: Yo.
0: Sarur Rara, yo. Isi Pauzan Jakbar, dah galak-galak lah.
1: Payo.
0: Bekerja gaya, makasih. Jabat.
1: Yo.
0: Aku balik jabat
1: ya. Okay.
0: Yo. Jabat gaya, sehat selalu. Mudah urusannya, murah rezekinya deh.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Balik hati-hati kata Jakbar kan.
1: Siap.
0: Yo, kalau di lubang minggir. Makasih cek yo.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi sama Cik Aspin nih yang ada di Waitam. Boleh sih kok lagi. Halo. Nah, terputus. Coba lagi. Halo.
2: Halo, Bapak Du, Kopi Tala Gudang Du.
1: Iya, sama siapa? Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Ini sama Cik Abbas di sini.
1: Oh, Cik Abbas.
2: Berarti
1: nama kita sama?
2: Sama.
1: Oh, Cak itu.
2: Ya, di samping aku ini ada Cak Gaya juga.
1: Oh, yeah. Cak itu. Oke lah, wong tukar ilir ini nih.
2: Ya lah nian, ini Cak Gaya. Iya, saro nian nak masuknya. Pacak ini masuk kan, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Kabarlah sudah ditanya, insya Allah sehat selalu.
1: Amin, ya rabbal alamin.
2: Kantong sehat juga kan?
1: Amin, itulah yang diharapkan ya.
2: Walaupun Cik Gaya diem baik itu,
1: apa?
2: Ipad katanya.
3: Mentau.
1: ada lagu apa?
2: Kan masa tadi ini kalau dengar suara Cik Gaya ini apa?
1: Apa?
2: Apa terlupa sama utang? Makanya Cik Gaya kalau ajak ngobrol dia tadi tu omongin utang dia baik. Jadi dia tetap ingat.
1: Tetap ingat eh.
2: Iya.
1: Aduh nia nih. Tak milo-milo aku eh. Ada lagu apa Cik Pauzan?
2: Lagunya Roma Irama Cik Gaya.
1: Boleh.
2: Iya.
1: Boleh.
3: Apa? Lagu Roma.
2: Yang ini baik Cik Gaya. Tetes Airina baik.
1: Tetes
2: air hina.
1: Dari Roma Irama. Mana
3: nian netes kena banyu hino itu.
1: Payo, kita siap ke lagunya.
2: Ya, kirim salam ya. Yasin sama Jasmi tadi yo. Ya, buatnya cari pitung, Mang Adi Sukarame, Mang Akbar, ada Bang Putra Banten ya. Ada Cek Nadia, Cek Sisi, Cek Endra Widodo, Cek Iwan, KTP. Juga ada lagi Cik Rizwan, Cik Zayus, Cik Jambi. Buat lagi ini, siapa ini namanya?
1: Siapa?
2: Cik Adi. Oh, Cik Adi Separam lah sudah tadi ya. Ya buatnya Cik Ita, Melais ya. Buat ini, apa itu namanya? Galau-galau banget tanpa terkecuali.
1: Ayolah.
2: Iya, aku laju jadi agak-agak. Cik mana Cik itu?
1: Cik mana?
3: Agak Iki.
2: Agak ikut juga ya.
3: Ya.
2: Baru pacak masuk soalnya kan. Ya, pendatang baru.
3: Oh. Baru nak apa? Nak rancur? Apa nak kenyek? Hah? Nak hancur apa nak kenyek?
1: Pecah kertas kalau nak kenyek.
2: Sabar Cik Abbas ya. Sabar ngadepinya ya.
1: Iya.
3: Memang harus ngadepi.
1: Kami harus ngadepi. Memang selalu sabar kalau kami di sini.
3: Kang Nawong sabar gitu subung.
2: Iya, rezekinya lebar ya.
1: Amin.
2: Ya itu baik, Cik Gaya, Cik Abbas.
1: Oke, okay, siap.
2: Yang terbaik buat kita galau-galau.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Saya sama galau-galau pendengar bela ya.
1: Bayu.
2: Nah, itu baik ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita hadir ke lagunya Cik Gaya ya. Tentunya masih di Bepadu. Bepintak lagu dangdut 24 suara budaya Sumatera Selatan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak enak gini sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kita berjumpa kembali melalui Soneta volume ke-12. Nah para hadirin, sesungguhnya lagu mendatang ini diilhami oleh sebuah firman Allah yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliq mimma indafiq, yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Sesungguhnya manusia diciptakan dari air yang memancar di antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk rame-rame kita dengarkan lagu yang pertama ini.

0: Masih dua padu sesi terakhir.
1: Sesi terakhir.
0: Ya nak perlu.
1: Sesi sekali sesi terakhir.
0: Kita tunggu.
1: Iya, ada siapa nih yang nak ngabung?
0: Nah, potos.
1: Terima kasih yang berdetut ya. Ditunggu yang tidak berdetut aja ya.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Du minta lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
2: Pendatang baru, Cek.
0: Siapa tuh?
2: Dari Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir.
2: Iya.
0: Siapa sama siapa?
2: Cek Johan.
0: Cek Johan. Cek Johan. Alhamdulillah Cek Johan. Ini ada Cek
1: Gaya. Cek Johan tuh panjangannya jongkok ditahan.
2: Bukan,
1: Cek. Apa jodoh ditahan?
2: Jodoh di tangan Tuhan.
1: Oh, jodoh di tangan Tuhan. Enggak kuawa saya nengangnya.
0: Apa yalah.
1: Yo, Cek inilah Cek Gaya.
2: Syukurlah Cek Gaya.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa?
1: Cek apa?
2: Belum hujan.
1: Sudah lagi rebo yang liwat. Seminggu yang lewat.
2: Seminggu lewat.
0: Iya.
1: Waktu kebo kemarin kamu dah hujan?
2: Dah hujan.
1: Oh.
2: Kayu Agung hujan, Indralaya hujan. Yo.
1: Sungguh terlalu.
2: Terlalu. Ini belum kebagian Cek, belum baik syukur
1: baik. Iya, syukur baik. Benar.
0: Ada lagu apa kira-kira?
2: Apa Cek?
1: Nah, lagu apa?
0: Nah, lagu apa?
2: Lagunya Irfan Mansur Cek.
0: Yang mana?
1: Apa judulnya?
2: Lagunya Sejengkal Tanah.
1: Oh.
0: Sejengkal Tanah.
1: Sejengkal Tanah yang hilang akan aku genggam.
0: Irfan ya. Iya. Ayo kita siap ke
1: Gaya Mansur.
2: Gayanya
1: baik
2: ya Pak Cak.
0: Nggak kirim? Itu siapa?
2: Mengaspin tadi lah masuk
0: yo. Sudah.
1: Ya, Mengaspin. Ya,
2: lah duluan yo. Mengaspin sama Jasmine yo.
0: Yo.
1: Yo.
2: Untuk mengpenangkat, mengpendasin yo. Untuk nyomang Widodo. Mengadi pitung. Mengadi pitung, mengadi apa? Mengadi langkat.
1: Adi pitung.
0: Samu.
2: Adi Pitung
0: Amo Adi Sukarami kok
2: salah. Sukarami.
1: Iya, Sukarami. Nang Adam. Iya.
2: Ya untuk Mang Akbar.
0: Bagroki
2: sama Cek Gaya nih. Iya, untuk Cek Simon yo.
0: Yo.
2: Cek Helmi. Wafed.
1: Cek Sisi. Sisi.
2: Lagu kalau becek yo, lagu becek.
0: Ada.
2: Ada. Ya, makasih waktunya Cek yo.
0: Yo.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Siko lagi penampilan terakhir ini kayaknya.
1: Lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Aduh, mau bicara lagu dangdut.
0: Iyo, sama siapa?
3: Dari ini Yayi Adam.
0: Yayi Adam, di mana Yayi Adam?
1: Nang Adam, Sukarami.
0: Sukarami.
1: Alias Cik Adi.
3: Caknya ada suara ini apa?
1: Enggak kate, saya jin dalam botol
0: ada,
1: ini.
0: Ada suara misteri.
1: Iya, saya ini jin dalam botol, baru metu.
3: Baru metu.
1: Iya, baru metu.
3: Kangen aku dengan suara Pok Gaya ini.
1: Oh, ya wah. Wow.
0: Pok ami-ami panjangannya.
1: Oh, Jakarta kami.
0: Sudah 3 hari. 3 hari enggak baca lagi bahasa sini.
1: Oh, enggak tekuan lagi saya.
0: Iya.
1: Madakin.
0: Enggak juga sih. Cuma gitulah. Kira-kira ada lagu apa?
1: Lagu apa? Nang Adam kira-kira nak mendengarkannya.
3: Lagu mendengarkannya itu lagu dari ini ya, Pak.
1: Apa?
3: Dari Maggie.
0: Maggie sudah. Sudah Maggie kesian dia nak terus iya capek.
3: Yang tak pernah dipinta uang itu dari Jul Anggara, Pak.
0: Nah, apa?
1: Jul Anggara yang mana?
3: Uang dosen, uang biasa.
1: Orang biasa.
0: Orang biasa. Dari Jul Anggara.
3: Ya, cehannya Cek Gaya.
0: Alhamdulillah, insya Allah.
1: Iya.
3: Aku terkanjat dengan suara Cek Gaya.
1: Wow, terkanjatnya ya singgahnya.
3: Kayaknya secara rapok gaya aja gitu.
1: Iya, kami bagian ngeradak sekarang ini.
0: Pokoknya ada be, kalau di nongol pasti dia ngeradak itu.
1: Ditugaskan untuk ngeradak mereka-mereka ini.
3: Menggoda-godakan ini gerobak.
1: Iya.
0: Bagian goyang-goyang.
3: Ya kirim-kirim saya ya.
0: Pak Yoh,
3: ya.
0: Pak Yoh.
3: Yang sudah masuk ada tadi ada Johan kan? Mm-hmm. Jodoh pilihan ini.
1: Jodoh ditahan sini. Ya.
3: Kalau aku di indikatornya Jodi, enggak jadi.
0: Enggak sudah jadi.
3: Kalau ngadek bungsu kami Joon kan?
1: Joon.
3: Jadi jodoh ono.
1: Joon.
3: Ada ini kan, ada admin-adminnya terus ada tadi masuk ada siapa Mang Helmi, ada Bi Aurel depan itu, dah tahu lah balik lu depan ini.
1: Siapa?
3: Bi Aurel.
1: Aurel.
3: Yo, tahu dah cek ya?
1: Cek Emi. Tahu dia, tahu cek kaya ni.
3: Yo, Bi Aurel juga dah tahu lah balik lu
1: kemarin. Iya, ada bisikan halus masalahnya.
3: Tak macam roh halus itu kan. Mm-hmm. Terus ada siapa lagi? Ada Mang Helmi, terus ada Iwan Ketapati, ada Mang Simon. Ujuk 035, ujuk ini.
1: Ajuk.
3: Terus ada ini siapa Sisi? Ada Nadia kan? Mm-hmm. Ini Nadia, ada kakak Gaya, ada kakak Gaya dia, Nadia. Terus ada sama Hendra Widodo ya, sama Cik Dapininyo, ada Mang Agus sama Cema, terus ada Bang Badri sama Cik Nora ya. Terus ada siapa lagi, Wapet tadi ada ya.
0: Ada Wapet di WhatsApp. Payah.
3: Dikirim galau-galau, betul. Selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Untuk Cek Gaya sama Mang Abah, selamat aktivitas. Sehat selalu Cek.
0: Amin ya rabbal alamin. Siap.
3: Pokoknya luar dalam bawa pucuk sehat galau Cek.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Bulan tua ini masih sehat kan luarnya.
0: Insyaallah.
1: Tak ngato kan yo. Singanya.
3: Tidak maksud aku tuh yang luar tuh dompet yang masih sehat.
1: Perlu diimpus.
3: Belum impus-impusan belum kan?
1: Iya, perlu diimpus.
3: Perlu
1: ya? Iya.
3: Ya itu baiknya.
0: Apa ya?
3: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip dulu di WhatsApp dulu.
1: Ada siapa?
0: Ada dari Mang Bus Bukit Lama yang tiada lain dan tiada bukan adalah lakinya.
1: Laki dari Big Bus, ya. Jangan ada disebut.
0: Lagunya Ona Sutra bukan dia gitu. Siap ke. Nyapa untuk Nadia, Cik Ita, Iwan Azbin, Hendra Widodo, Rizwan, Pitung dan lain-lain. Untuk Cik Gaya, Cik Abbas, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Rabbal alamin. Boy Lambidaro di mana nih?
1: Pempek Kulit. Susun. Radial.
0: Di Radial. Selamat sore Cik Abbas. Apa kabar kamu berdua tuh ya? Oh, dibikinnya Gabas.
1: Gaya Abbas. Ngapura gabus baik.
0: Untung kami bukan sariban ya.
1: Gabus. Iwa kali
0: Gabas. Putar ke lagunya Pandangan Menggoda dari Arapik itu, siap ke. Kirim buat galau-galau baik. Untuk Cik Abbas. Aidah kalanian. Lanjutlah berpadunya. Syukron kasiran. Sama-sama untuk Cek Boy ya. Cek Boy Lambidaro. Halo, aduh siapa nih? Hendra Widodo, turun layung Hadi. Cuma nak ngomong turun layung Hadi, WA dia. Aidah.
1: Siapa itu?
0: Hendra Widodo. Ada juga Rizwan. Cek Rizwan. Assalamualaikum Cek Gaya, Cek Abbas.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagunya Dingin dari Hamdan ATT. Kita coba siapkan. Kirim buat semua baik. Selamat sore dan salam kompak baik buat Cek Gaya, Mang Abbas. Selamat menjalankan tugas dan terima kasih. Baiklah kalau Cek itu sekaligus kita tutup ya.
1: Pamit kita ya. yang untuk pasti, Bapak Du hari ini.
0: Terima kasih yang sudah
1: bergabung.
0: Mudah-mudahan lagu-lagunya jadi lagu
1: yang bisa ngibur dan juga yang pasti yang belum punya kesempatan jangan marah, jangan juga jangan kecil hati, jangan digotuk apinya.
0: Besok
1: masih ketemu lagi.
0: Baiklah. Kalau saya itu kita pamit.
1: Bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai sepatu, kita akhirin ucapan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Samo-samo lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: bah. Ui dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mancek Bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

Bang Cepi Cedro dulu dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Nada religi.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Bice, bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

Masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Mang Cebice Dodolor. Tentunya kita hadir ke dulu informasi untuk Mang Cebice Dodolor ya, yang mana ini kita ambil dari rri.co.id. Dan tentunya kalau misalnya Mang Cebice Dodolor pernah dengar yang namanya Wayang Palembang. Nah, jadi ada upaya melestarikan ke Wayang Palembang ini yang terus dilakukan melalui pendekatan yang lebih dekat dengan generasi muda. Adapun komunitas Rumah Sri Setra bersama Sanggar Sri Wayang Palembang menggelar seni pertunjukan bertajuk Menyelamatkan Wayang Palembang di Sungai Musi, yang mana ini sudah dilakukan di hari Minggu kemarin 26 Juli 2026. Ketua Komunitas Rumah Sri Setra Nopri Ismi ngato ke pertunjukan tersebut merupakan salah siko rangkaian kegiatan yang akan bermuara pada produksi film dokumenter mengenai Wayang Palembang. Dan kegiatan ini sebagai bagian dari program yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan melalui Dana Indonesia Raya dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Selain pementasan, program ini juga menghadirkan lomba poster dan lomba melukis sebagai upaya mengenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dan menurut Nopri, banyak peserta dan orang tua yang baru mengetahui bahwa Palembang ini memiliki tradisi wayang. Karena itu, kolaborasi dengan Sanggar Sri Wayang Palembang diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas pengenalan sekaligus menghidupkan kembali minat masyarakat terhadap wayang. Ditambahkan juga bahwa Wayang Palembang ini tidak cuma nyaji kehiburan, tapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan kehidupan yang disampaikan melalui lakon maupun karakter yang dimainkan oleh dalang. Kedepannya, Rumah Sri Setra berharap lahir generasi baru dalang, pemusik serta pelaku seni yang mampu meneruskan tradisi Wayang Palembang. Nopri mengapresiasi regenerasi yang telah dilakukan oleh Sanggar Sri Wayang yang sekemainyari mulai melibatkan anak-anak muda sebagai dalang maupun pengrawit. Kepala Taman Budaya Sriwijaya Lydia Catherine Kalalu menilai dukungan Dana Indonesia Raya ini memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kebudayaan di Sumatera Selatan, yang mana menurutnya tantangan utama Wayang Palembang saat ini bukan keberadaannya melainkan promosi agar lebih dikenal oleh masyarakat. Dan tentunya Lydia Catherine Kalalu mengapresiasi upaya membangun ekosistem budaya melalui kegiatan yang melibatkan berbagai kalangan. Penguatan komunitas dan regenerasi ini menjadi fondasi penting sebelum memperluas jangkauan pelestarian budaya. Sementara itu, perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Agung Saputro menilai pertunjukan Wayang Palembang kali ini menghadirkan konsep baru yang lebih menarik bagi generasi Z. Meski dikemas lebih modern melalui berbagai kegiatan kreatif, identitas dan nilai khas Wayang Palembang tetap dipertahankan. Yang mana kemasannya lebih menarik karena ada selipan unsur komedi dan nuansa permainan wayang yang sudah terlihat lebih menarik. Dan tentunya generasi Z ataupun Gen Z ini akan lebih tertarik dengan kemasan yang sedikit kekinian tanpa harus merubah nilai khas dan pakem Wayang Palembang. Perwakilan Badan Pelestarian Kebudayaan Sumatera Selatan Wanda Lesmana berharap program pelestarian Wayang Palembang tidak berhenti pada seni pertunjukan semata, yang mana ia mendorong agar Wayang Palembang dapat diperkenalkan di lingkungan sekolah sebagai salah satu alternatif muatan lokal sehingga generasi muda semakin mengenal warisan budaya daerahnya. Tentunya para pelaku seni, komunitas dan generasi muda di Sumatera Selatan dapat memanfaatkan dana abadi kebudayaan melalui program Indonesia Raya hal ini untuk menghadirkan lebih banyak kegiatan pelestarian budaya yang berdampak bagi masyarakat. Pementasan Wayang Palembang kali ini mengangkat judul Bambang Tuseno dengan dua dalang tampil bergantian, Kemas Wirawan dan Novera Nanda, yang mana terlihat hingga akhir pementasan masih dipenuhi penonton yang mayoritas generasi muda dari berbagai sekolah dan juga kampus.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Ya, wayo mangcep-cep dulur-dulur, kita keinget Pro4, informasi sedengat dari Pro4. Informasi yang pertama, mangcep-cep dulur-dulur, Benteng Kota Besar atau BKB Palembang ini akan memberi akses publik untuk masuk ke dalamnya. Warga Palembang dapat menikmati bagian ikon sejarah ini. Adapun Wali Kota Palembang, Ratu Dea, mengatakan BKB akan terlebih dulu menjalankan revitalisasi sebelum dibuka untuk publik. Tahap awal revitalisasi ini akan mulai berlangsung di awal tahun 2026, yang mana ditambahkan juga BKB tidak hanya sebagai objek wisata sejarah, pihaknya juga akan mengembangkan BKB sebagai pusat informasi budaya. Mang cipik dulur-dulur, poteng jaji tujak merupakan jajanan tradisional khas Lombok yang identik dengan perayaan Lebaran. Makanan ini terdiri dari poteng atau tapi ketan yang dipadukan dengan jaji tujak, yaitu ketan yang ditumbuk hingga lembut. Jajanan ini biasanya dibuat secara bersama-sama oleh keluarga sebagai bagian dari tradisi menyambut tamu saat Lebaran. Poteng jaji tujak mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong dan kehangatan dalam budaya masyarakat Sasak. Penyajiannya dilakukan dengan menyuguh ke poteng dan jaji tujak secara berdampingan, seringkali dibungkus daun pisang, yang mana perpaduan rasa manis, asam dan tekstur kenyal menjadi kejajanan ini khas dan selalu dinanti ke saat hari raya. Mangcep-cep dulur-dulur, sumpit merupakan senjata tradisional yang berbentuk pipa panjang dan ada panah kecil. Bagi masyarakat Dayak Kalimantan, sumpit merupakan senjata yang selalu dibawa saat mereka pergi berburu di hutan. Ukuran sumpit ada yang 1 meter sampai yang paling panjang 3 meter. Bila sumpit terbuat dari pohon pelawi, sementara anak panah yang dilontarkan disebut damek, terbuat dari bambu. Bentuk ini didesain untuk memudahkan anak panah meluncur saat dilontarkan. Selain digunakan sebagai senjata dalam berburu, sumpit juga menjadi simbol perlawanan masyarakat Kalimantan terhadap penjajahan Belanda. Informasi berikutnya, mangcep-cep dulur-dulur, Punja Adampai adalah ritual adat masyarakat Desa Toro, Sulawesi Tengah sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya. Upacara ini berakar pada dua nilai moral utama masyarakat Toro, yaitu Hin Tufua atau hubungan antar manusia dan Katufua, hubungan dengan alam. Ritual ini diawali dengan musyawarah para tetua adat bersama Tinangata, yaitu orang-orang berpengetahuan tentang perbintangan dan pertanian. Setelah hari perayaan ditentukan, diadakan acara Maiko untuk mengundang masyarakat desa tetangga. Perayaan dilaksanakan di tanah lapang dengan bangunan adat Lobo sebagai tempat meletakkan hasil panen. Acara diisi dengan doa, tabuhan gendang, tari sakal raigo, serta kebersamaan masyarakat menikmati hidangan sebagai wujud syukur dan persaudaraan.

Informasi berikutnya, Mang Cek-Becek Dul-Dul Suku Duano dikenal sebagai orang laut yang hidup di pesisir timur Jambi. Tepatnya di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kehidupan mereka erat kaitannya dengan laut sebagai sumber penghidupan utama. Dalam kesehariannya, suku Duano hidup berdampingan dengan berbagai etnis lain seperti Bugis, Banjar, Minang, dan Jawa. Meski begitu, mereka tetap menjaga tradisi dan identitas budaya leluhur. Perahu pompong, bedak sejuk, dan tenggolok menjadi simbol budaya yang melekat pada kehidupan suku Duano. Semua itu mencerminkan kearifan lokal mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan laut. Mang Cek-Becek Dul-Dulur, bedak sejuk ialah ramuan tradisional khas suku Duano yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bedak ini terbuat dari tepung beras, air mawar, dan rempah-rempah alami. Masyarakat Duano menggunakannya terutama saat melaut untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Selain itu, bedak sejuk juga memberi kesan segar dan menjadi identitas budaya pesisir. Melalui festival bedak sejuk, ramuan tradisional ini semakin dikenal luas. Bedak sejuk kini bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga simbol kearifan lokal suku Duano.

Laki Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Topeloi acara selanjutnya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Mang Cipicer dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Bodayo Sumatera Selatan, dan sesaat lagi Becak Biasu kita akan hadir ke irama Batang Hari 9. Dan tentunya Mang Cipicer dulur kagetnya sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Seriwi Jaya Suri, dan kagetnya akan masuk juga di jam 8 malam ada Sriwijaya Malam. Tetap bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: bah. Ui dah, bah. Gagal sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Prompat RRI Palembang.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Budak kecil main nekar. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Tanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka

0: ta.
1: Ha?
0: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kau?
0: Nggak lama kalau habis mi ternak kita ni lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Dah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha. Itu mi gunungnya.

0: tua. Tanah Matua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu, dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, heh. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonwa ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Hello.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Kan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah Ingomiu petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersemangat.

0: itu muncul, mau sabunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
1: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Kogya Aha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
0: Ah, itu dia, Kogya Aha, akan kuhabisi kau.
1: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Kogya Aha, burung raksasa itu.
0: Tamat riwayatmu, Kogya Aha. Bawa malapetaka. Garamu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi Sonume telah berakhir.
1: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Kogya Aha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Kogya Aha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
2: Sabe, Ingomiu.

0: bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghancurkan bangkai ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Halo Ado.
1: Cuma di sini bae, O4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolo berkar di mana berado. Senang rasa di hati kulo cek dolo pacak bersua kembali di malam hari ini. Hari Selasa malam rawu cak biasanya dulu galau-galau. Di Sriwijaya malam dibuka dengan legenda tadi dan dilanjutkan dengan Sumsel Berdendang. Kami buka lantai telepon di sesi pertama untuk telepon pertama ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak Dola.
0: Yo.
1: Apa kabar?
0: Baik, Cek. Alhamdulillah.
1: Nggak makan belum?
0: Alhamdulillah sudah, Cek. Ya. Nggak lagu apa, Cek?
1: Lagu apa, Wak?
0: Lagu Sumbaksel.
1: Ini
0: ya,
1: ketimun bungkuk yang aslinya
0: tadi buat. Ketimun bungkuk yang aslinya agak ngunyut suaranya. Yang ngamin di ya, di YouTube enggak ketik juga.
1: Lemak ngapung tadi.
0: Coba kami cek dulu kalau ada ya. Iya. Boleh? Iya, itu aja.
1: Iya, terima kasih Wak Dola.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima telepon lagi untuk dulu kalau-kalau di mana berada. Halo, assalamualaikum. Ya, masih terputus ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hai, Wak Dola.
0: Hai juga. Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar.
0: Iya. Kita nak dengar lagu apa?
2: Boleh minjem lagu?
0: Lagu apa?
2: Coba puterin lagu Keliling Palembang.
0: Keliling Palembang, boleh.
2: Ya, makasih Wak Dola. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di Bu Risi sih, penelpon yang ketiga. Oh, cacam ya. Pokoknya agak cepat kalau di program acara Belajar Sumba Berdendang ya. Kalau maksudnya kirim-kirim salam, gak kira acara selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Mang.
3: Apa kabar, Cik Dora?
0: Baik, Mang. Iya.
3: Baik.
0: Iya, Mang.
3: Iya.
0: Aku tetap elok, Pak. Cari ini ya, boleh. Cari taman kanak-kanak.
3: Kenal lemu, laju-lemu juga.
0: Iya. Lah makan belum, Mang?
3: Belum, mau bawa balik, dia pegawai.
0: Kasian ini kamu. Masak mie, Mang.
3: Iya, masak lamu.
0: Kalau kata lauk, pecah ke telok.
3: Iya, benar ya.
0: Ada telok angsung sih, ponan bibit belakang itu?
3: Ada.
0: Telok angso?
3: Banyak, banyak.
0: Baya-baya dah tadi lagu apa, Mang?
3: Lagunya Sumbaksel.
0: Iya, boleh ya, Bas.
3: Lagu ini, loh.
0: Apa?
3: Tenggit
0: bungku. Tenggit bungku, ya?
3: Iya, tenggit bungku.
0: Ya, okey lah.
3: Iya.
0: Ya, itu aja.

0: emang ya?
1: Ya itu bay.
0: Iya.
1: Kesiannya buat galau-galau bela.
0: Ah.
1: Ya buat Jadola terima kasih.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri hasilnya kalau masuk, itu kan. Lah tahu siapa ya? Oke lah kalau itu tiga telepon tiga lagu. Kita rengek ke ujung deh. Ini ya ada Ketimun Bungkuk.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Ya dulu di sesi yang kedua kami buka line telepon kembali di 0711351656. Memajang diatur ya untuk dulu pendengar di mana-mana dong yang pengen bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadalah.
0: Yo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mana Pendi? Ya.
1: Iya, jadalah ya mano.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya. Kalau makan nasi mubut ya.
0: Oh, benar ya, iya benar-benar.
1: Iya. Dewi apa jadalah malam?
0: Lagi Dewian.
1: Ada kata. Nah, kalau antena di Lewangi maksudnya.
0: Oh, kaget kemungkinan ada kalau misalnya anda berhalangan hadir ya. Ada kawan ya,
1: mudah-mudahan baik cepat hadir jadolan yang kedua ya. Iya.
0: Ya
1: lagu jadolan sudah diputar belum?
0: Hah?
1: Lagu jadolan sudah diputar.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu apa baik?
0: Lagu apa tuh?
1: Iya lagu apa baik? Lagu jadolan diputar kembali aku itu juga lo lagu jadolan.
0: Pilihan aku ya.
1: Iya.
0: Aku milikinya ya.
1: Iya, channel apa ya milikinya?
0: Oke. Boleh ya.
1: Iya, itu kan channel ya. Kalau tahun masuk belum, mungkin Mang Syukur di KM14 nama tuh kali ya.
0: Iya. Hah?
1: Mang Syukur di KM14 nama tuh belum.
0: Mang Syukur, ya belum.
1: Belum ya. Nah, kita punya dia masuk.
0: Ya, boleh.
1: Yuk. Ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan jadalah sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Yo, salam untuk keluarga di rumah jadalah.
0: Yo, sama-sama Pak. Kirim salam juga.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Borneo Mang MM di Langkan Dalam ya. Kami pilih ke si lagu Mang Emen, lagu baru ya, bukan pengaku lagu cedola. Ada galak dak galak, ada orkes angka 7 ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, terputus ya. Silakan untuk kembali buat telepon ke sini di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Kak Cilo, Pak.
0: Oh, iya. Oke. Apa kabar?
2: Kamu Kak Cilo, soalnya radio ya?
0: Hah?
2: Iya.
0: Ya, kenapa?
2: Radionya kok mati?
0: Ini hidup nih.
2: Hidup, ya? Iya, udah.
0: Hmm?
2: Sehat, Kak Cilo, Pak.
0: Alhamdulillah, sehat, iya.
2: Iya, tadi agak turun dikit radionya tuh.
0: Oh, itu.
2: Iya, lah. Cuma selamat, ya, Pak. Iya.
0: Lagunya lagu apa?
2: Ini Beh, Ya Salam.
0: Ya Salam ya.
2: Iya.
0: Mm-hmm. Boleh.
2: Buat yang tersayang ya.
0: Boleh. Okay.
2: Ucapannya salam sayang, salam galu-galu Beh bagi Ratu deh.
0: Oke deh kalau main.
2: Buat idola moga sehat selalu ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh siko lagi yang pengen bergabung ya di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini udah pening lagi kepala.
3: Ngapulah kapan aku masuk langsung tuh tahu itu kirinya.
0: Bukan udah pening lagi kepala ya.
3: Tidak lagi cek lah.
0: Iya.
3: Anak aman dajaknya.
0: Iyalah,
3: ya, tapi orkes lah lari jauh yang ajatannya lah aman kali kerjanya.
0: Selesai tinggal, ya.
3: Itulah Bu Irama malam tadi ubeng-ubeng
0: kerjanya. Ubeng-ubeng yang nyanyi terus, joget terus.
3: Nah itulah.
0: Mentang-mentang ada biduan nyanyi terus.
3: Iya.
0: Iya. Bayan lagu apa, Pak Bendi?
3: Oh, gempai gem siuro jawa.
0: Oh, gem ya. Oke.
3: Iya.
0: Gempai gem. Oke, aduh. Itu baik Pak Bendi ya.
3: Ya oke.
0: Okay. Ya oke.
3: Okay. Itu deh bang ya.
0: Yo, abang. Makasih yo. Ya abang. Yo cek.
3: Kita masuk ke campur sari bentar lagi.
0: Iya betul.
3: Ya, yo kan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 lagu ya, 3 penelpon. Kalau sampai kita buka lagi tapi sudah sempat kita langsung kaget terhubung dengan program acara lagu-lagu tembang Jawa.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya dulu kita cukup bisa program Ajarang, Sumsel Berdendang, dan setelah ini ada program Tembang Lagu-Lagu Tanah Jawa ya. Yang pastinya akan kita buka lantai telepon lagi di 0711351656. Nah malam ini spesial ada tamu yang akan hadir, yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol juga, dan boleh nanti menjadi interaksi juga bagi pendengar ya. Beliau ini seorang seniman ya, dalang dan juga pemilik usaha rumah makan. Jadi nanti kalau sana dulu galau-galau nak bertanya mengenai wayang ya, tentang seni budaya boleh, atau ngobrol-ngobrol langsung dengan Basso Jawa ya, karena beliau memang asli dari sana. Dan dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Sumatera Selatan. Malam hari ini seperti biasa di hari Selasa kita isi dengan lagu-lagu campur sari ya, atau tembang-tembang tanah Jawa yang pastinya dari Jakarta sampai ke Jawa Timur ya. Bisa lagu-lagu Jakarta, bisa Jawa Barat ya, pesisiran Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timuran atau Madura, ada Banyuwangian. Boleh nanti berinteraksi bersama kita di sini yang pengen mendengarkan lagu kesayangannya. Dan di 0711351656. Di studio sudah hadir kawan kulo. Iya. Sugeng dalu, Mas.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Iya, piye kabar, Mas?
1: Pripun kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Sehat, yang penting sehat.
0: Waduh. Oke, alhamdulillah. Oke. Kita bakal nanti pun, Mas ya. Ini ada temannya, ada namanya Mas Ki Her, Suramis ke Ki Heru Timbul. Ya, beliau dalang yang berdomisili di Palembang ya. Ya. Jadi ya bisa bertanya-tanya langsung nanti ya. Ya. Langsung aja mungkin yang pengen bergabung di 0711 351656. Halo Sugeng Dalu.
2: Halo. Halo Sugeng Dalu, Mas Nolas.
0: Iya, ini ada sama Ki Heru Timbul.
2: Ki Heru.
1: Salam kenal.
0: Halo.
2: Ya, halo.
0: Iya, ini siapa nih? Anggi ya?
2: Iya, Mas Nolas.
0: Nah, boleh. Kalau Anggi kan masih ada darah Jawa ya.
1: Dapal ya.
2: Iya, tapi bahasa Jawanya
0: sithik wae. Iya. Gak apa-apa. Sambil apa? Belajar.
1: Sambil belajar.
2: Ada pripun kabare, Mas?
1: Heru. Alhamdulillah saya.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Ada lagi mau tanya kan?
1: Dor.
0: Mas Heru ini dalang.
2: Dalang di mana?
0: Bukan dalang kerusuhan, Mas.
1: Bukan.
0: Dalang wayang, wayang.
1: Dalang wayang.
2: Oh.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ya campur sari, ya
0: penyanyi juga lah. Iya.
1: Ya menyanyi.
2: Bisa
1: ya,
2: manggung gitu.
1: Iya, iya.
0: Kayak burung yang manggung.
1: Kalau ada yang nangkep ya, Pak.
0: Yo, yo. Ya, oke, mau dengar lagu apa? Sekari.
2: Sekari dari ini kalau apa? Silvi Kumasari, judulnya Aku Kesengsem Awakmu.
1: Asik,
0: asik.
1: Aku Kesengsem Awakmu.
0: Ya, kinten-kinten.
2: Kinten-kinten ada ada Mas Fauzan ya. Mas Rian, ada Mas Robi, Mbak Eli, ada Mbak Nadia, Mas Hadi Pitung ya. Ada Mas Putra Banten, Mas Akbar, ada lagi Mas Yusol ya, ada Mbak Yu Rara, Mas siapa pacar itu? Mas Harul ya, ada Mas Pendi Langkan, Mas Akbar, ada Mas Ayah Sobari,
0: Mas Ayah, double.
2: Pokoknya sedoya mawon aja.
0: Tapi nggak ketemu lagu nih.
2: Ada ya.
0: Penyanyian yang di DJ malah banyak nih.
1: Itu lagunya siapa tuh?
0: Silvi Kumalasari.
1: Yes.
0: Ada yang lagu lain mungkin Silvi ya.
1: Iya, Silvi Kumalasari biasanya.
0: Wuyung kalau Silvi banyak.
1: Judulnya apa tuh?
0: Aku
2: kesengsem awakmu.
1: Aku kesengsem awakmu.
0: Aku ngaku kesengsem di sini kalau ini. Tapi bukan Silvi.
2: Ya yang itu aja lah.
0: Yang mana? Uyung.
2: Kenapa?
0: Yang mana?
2: Yang Silvi Kumalasari dipilin aja deh.
0: Ah, maksudnya?
2: Dipilin aja.
0: Yang Silvi ya?
2: Iya.
0: Oke, ya. Itu. Ya. Ada pertanyaan lagi dengan Ki Heru?
2: Udah cukup gitu aja. Untuk Mas Dola sama Mas, apa tadi? Heru ya?
0: Heru.
2: Ki Heru.
0: Ya.
2: Sugeng Dalu. Miss kerja sampai rampung. Miss pulangnya ada di jalan.
1: Oke. Siap, terima kasih.
2: Matur suwun. Mas Heru.
1: Matur suwun.
2: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Silvia apa Mas Semena, Pak? Yang lagu
1: Silvia Kumalasari.
0: Iya, apa sih? Sabar,
1: Pak. Itu masih biasanya itu. Ada sabar, ya. Terus ada kebahagiaan.
0: Oh, kebahagiaan ya. Ini kan kita pakai Yusuf.
1: Iya.
0: Kalau enggak ada mohon maaf.
1: Mohon maaf.
0: Iya. Kebahagiaan.
1: Iya, kebahagiaan.
0: Pakai H ya. Oh, kebahagiaan ya.
1: Iya, itu biasanya.
0: Enak ya, Mas ya?
1: Oh, enak banget.
0: Ini. Oke, kita putar
1: sambil ngopi.
0: Sing duit apa dhewean?
1: Dhewean,
0: Mas. Oh, dhewean. Oke, Mama ya, oke. Ini pilihkan langsung ke Heru nih, Anggi ya. Jadi bukan kaleng-kaleng lagu ya.
1: Kaleng kerupuk.
0: Silakan ya pengen gabung mana ya, silakan Sugeng Dalu.
3: Halo Sugeng Dalu. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Suripto?
3: Alhamdulillah, kula sekeluarga sehat.
0: Alhamdulillah. Langsung ngomong sama narasumber kita yang memang asli cowong.
3: Oh, enten ki dalang ya. Mas Heru napa?
1: Nggih, laras, Pak De.
3: Oh, nggih. Sugeng Tepang.
1: Sugeng Tepang, Pak De.
3: Nggih. Kulo teng kilometer 11 Kajati.
1: Oh, kilometer 11 kulo kemarin bulan apa ya itu? Ke sana saya, Pak.
0: Pentas.
1: De. Pentas.
3: Oh, nggih.
0: Wayah apa campur?
1: Campur sari dari Indomaret tuh ke kiri.
0: Oh iya.
1: Produk lagi.
0: Masuk ke kiri enggak apa-apa.
1: Iya, itu Pak De.
0: Terus Pak De mau apa enggak apa ngomong apa kalau ngomong tuh bahasa Jawa lo?
1: Mau badhe ngendikan.
0: Badhe ngendikan.
3: Ngendikan apa sanjang
1: ya sanu mawon. Nggih.
0: Ya apa Pak, ngobrol-ngobrol mungkin hobi dengan wayang juga
3: Pak. Enak jenengan tepang kali almarhum Pak Wasimin kulo wetane kulo.
1: Oh ala Pak Wasimin.
3: Nggih.
1: Campur sari. Oh nggih Pak Ding nggih.
3: Sing kata gamelan wayang napa nika.
1: Leres nggih. Nggih
3: kulo wetane sekedhi kulo.
1: Berarti metese rada ngetan mleh nggih.
3: Nggih balai desa niku.
1: Oh, nggih kepethuk dulur.
0: Oh, iya.
1: Niki lho Pak De, kalau ada acara di situ kita kan sekarang menjadi rekan duel Pak De MC ini mesti kocak ini sama
0: Jawa Plembang.
1: Jawa Plembang.
0: Jombang. Kira sekarang ini pun Pak De.
3: Sekarang kula nyuwun padang kuning mawon.
1: Weh, jenis.
3: Nggih.
1: Sragenan nih.
0: Persis sapa iki?
3: Kenton-kenton kagem pandemen campur sari teng pundi kemawon khususnya tiyang Jawi sing teng Sumatera Selatan kados Mas iki Kang Mama kalian Mbak Pipit terus enten Mas Hendro Widodo setan cinta maling ya.
1: Nggih.
3: Nek kakam sedoyo mawon anu Mas Heru kali anu.
1: Nggih.
3: Ucapane Sugeng Dalu mawon, Sugeng Widane tangken.
1: Nggih.
3: Matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu anu sanggar ya. KM berpilo.
1: Yang mana?
0: 18. Yang katanya dekat Pak Suripto tadi.
1: Itu ada ini aslinya itu kan Jawa. Waduh lah. Ya. Jawa itu berarti dekat dengan kediaman saya di Jawa juga.
0: Oh, di sana.
1: Iya, itu orang top lah.
0: Oh, ngomong di daerah Jawa ya.
1: Iya.
0: Bukan yang di KM sini bukan.
1: Bukan. Oh. Kalau yang dibicarakan beliau tadi memang orang top.
0: Aku pikir daerah
1: anggota DPR tapi punya sanggar, punya tim yang luar biasa.
0: Oh,
1: namanya Sangga Buana.
0: Oh, Sanggabono no, itu.
1: Iya, itu pemiliknya itu.
0: Iya, kira. Oke, kita terima telepon lagi ya. Silakan yang pengen bergabung. Mumpung ada Ki Heru malam hari ini luar biasa langsung berinteraksi.
1: Iya, biasa di luar.
0: Halo. Lambat diangkat ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus lagi ya. Oke. Silakan yang halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo.
4: Halo.
0: Woi, jauh sedikit adio tuh.
4: Lah jauh, sudahlah. Jauh mana lagi? Depan
0: lorong. Depan lorong.
1: Radionya dijual, enggak, maksudnya dikecilin volumenya kayaknya.
0: Iya. Ini wong Palembang tapi seneng lagu-lagu Jawa.
1: Oh iya.
0: Kenalan lu siapa?
4: Ini Mas Adi Pitung.
0: Nah, ini Mas Adi Pitung.
1: Mas Adi Pitung.
0: Kalau hari biasa cek.
4: Hah? Itu siapa?
0: Ya sapo aja lah.
1: Ya sapo.
0: Iso bahasa Jawa.
4: Iso itu lah bahasa Jawa.
0: Serius.
1: Iya.
4: Iya, bahasa Palembang bahasa itu lah.
1: Enggak apa-apa.
0: Belajar, apa-apa. Belajar.
4: Iya.
0: Iya lah. Lagunya lagu nopo, Mas?
4: Lagu ini cerita. Apa? Aku ngaku kesemsem awakmu.
0: Nah, lah kesemsem lagi.
1: Kesemsem.
0: Itu nih. Tadi CM enggak sama kesemsem. Siapa nyanyi?
4: Hah?
0: Yang nyanyi siapa? Ah.
4: Siti Kumalasari.
0: Enggak ganti. Nah. Ganti kami enggak ada. Iya. Tadi aku cari sini kalau ada siapa tahu yang udah masukin.
4: Ada jelah.
0: Serius.
4: Iya.
0: Tak ganti lagi yang lain weh. Kasilpi juga sudah nyanyi tadi di awal di pesan itu.
4: Oh.
0: Jadi boleh dua kali kan?
4: Kalau ini apa? Lintang Asmoro.
0: Nah, Lintang Asmoro. Ah,
1: pasti ada itu.
0: Versi siapa lagi?
4: Dari Sinta Arsinta kalau ada.
0: Hah?
1: Sinta Arsinta.
4: Sinta Arsinta.
0: Boleh.
1: Ya.
4: Ada selesai?
0: Ada.
4: Kalau ganti kuadang sudah lah.
0: Bentang lah aku lewat di apa musim 6.
4: Kuadang deh musim
0: 6. Lintang Asmoro Sintar Sita yang duet. Yo. Ya deh, ya.
4: Ada
0: ya? Ya, oke.
1: Okay. Ada.
4: Kirim nih, boleh.
0: Boleh.
4: Untuk Anggi tadi.
0: Heeh.
4: Ada Pak De Sirito tadi.
0: Heeh.
4: Ada Mang Iwan.
0: Heeh.
4: Rian Sudirman, Siman Pribadi, Mang Hendra Widodo, Rizwan, Mang Yasin, ada lagi Nadia, Sisi,
0: Angge,
4: ada lagi Mang Tenangkan, Mang Pengasi, ada lagi Mbak Akbar, Mak Alisa, Sahrul, Larai, Fauzan, Putra Jalur,
0: Caya berangkat,
4: Karami,
0: Caya berangkat kalau malamnya.
4: Kepiti deh.
0: Oke.
4: Mang Api, Bawasi, ada Robi, Ramakasi. Yasmi sama Kaspino.
0: Iya.
4: Untuk galau-galau lah
0: sudah. Untuk galau-galau, ya, ya. Oke.
4: Ucapannya selamat malam.
0: Selamat
4: mendengarkan pompa.
0: Oke.
4: Untuk Cedola sama siapa?
0: Sama Keheru Stimbul. Keheru Timbul ya.
1: Iya.
4: Mas Heru.
0: Iya, iya Mas Heru.
4: Timbul.
0: Ya iya. Namanya Heru Timbul.
4: Oh, Timbul di mana?
1: Nah, Timbul di mana-mana lah.
0: Tinggal asal yang, jangan tenggelam.
1: Iya, tinggal yang undang siapa nanti Timbul sama Wak Dola.
4: Untuk Cik Dola sama Mas Timbul ya.
0: Iya.
4: Mas Heru Timbul ya.
0: Iya.
4: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Bahagia dunia akhirat.
0: Amin. Amin.
4: Makasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu itu istirahat Mas ya.
1: Iya.
0: Tadi ada yang dipilihkan oleh Mas Heru, yang ada Silvi Kumalasari, kebagiannya
1: ya,
0: kita putarkan kebagiannya.
1: Ya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Ya, 88,4 suara budaya Sumatera, satu suara budaya Nusantara. Kita lanjut kembali dengan lagu Campursari, ya, tembang tanah Jawi. Lanjut kita buka ya. Sugeng dalu, assalamualaikum.
1: Sugeng dalu, waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Selamat
0: Iya, Mbak Nadia.
1: Iya, benar. Nah, Mbak Yu Nadia.
0: Tebak-tebak buah manggis. Biasa nggak ngasih nama
1: Neng,
0: langsung.
1: Neng suka bangun siji.
0: Suka bangun. Iyo.
2: Saya suka tidur.
1: Oh, orang nanya.
0: Ini nak konco, siapa siaran ini kan tidak dewean.
1: Siapa konco ne?
2: Ada agaknya.
0: Mas Heru atau Ki Heru timbul.
1: Oh, Mas Heru. Yoye, salam kenal dari Mbak Yunadia.
0: Iya, beliau ini dalang lah sehari-harinya.
1: Oh, tidak jadi aku bahasa Jawa malu aku. Agak salah.
2: Tidak apa-apa. Gado-gado ya, Pak.
0: Mbak iya, Mbak Nadia ini asli Sumatera Barat.
1: Aku isone sitik-sitik.
2: Nah, tak apa-apa. Sitik-sitik mangko ya dadi akeh, Mbak.
1: Masak tahu aku cek dolar.
0: Sedikit-sedikit bisa menjadi banyak.
2: Iya.
1: Oh. Iya. Ya.
0: Nah, mana?
1: Hai, mati kutu aku sedang pakai baso.
2: Jangan kutu, agak besar aja ya, Cek.
0: Apa tuh?
2: Kecoa kayak apa.
1: Kecoa, mati kecoa jadi.
2: Iya.
0: Ayo tanya-tanya boleh, silakan untuk Mas Ki Heru Timbul ya.
1: Ki Heru Timbul ini. Mas Heru Timbul.
0: Iya, Mas Heru Timbul.
1: Nah, ini Kang Mas Dola tenggelam ini berarti.
2: Oh. Enggak, saya memang ini, Mbak, saya kan enggak begitu paham bahasa Indonesia Jawa karena saya baru tadi pagi ya ke Indonesia gitu.
0: Oh, gitu ya. Iya. Lamanya di mana? Zimbabwe.
2: Zimbabwe, Somalia.
1: Oh. Ya, biasa aja, Mas. Ini Mas Dola ini juga dulu kan di Nepal dia.
2: Oh iya.
1: Sama di Nepal.
2: Sama peridapan ya.
0: Kalau aku bukan Nepal, nempel. Iya. Oh, mana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, Pi.
0: Terus?
1: Enggak tahu, bingung aku malu aduh ini.
0: Lah, ya kalau
2: malu. Kalau malu pakai helm, Mbak.
0: Ngapo itu? Ngapo kok iso?
2: Biar nutupin kan.
0: Oh,
2: nutupin muka.
0: Ya kalau kalau bingung pegangan.
2: Lah.
0: Cekelan.
2: Kalau enggak dipegangin masalahnya kalau itu apa? Jalan sama pasangan kalau enggak dipegangin bahaya.
0: Iya, gimana?
2: Ambil semua kan.
0: Oh, iya.
1: Iya. Kalau aku bingung lupa aku bertanya bahaya aku cek doang.
0: Iya, malu bertanya sesak di napas.
1: Iya. Aku langsung ke lagu ni ya.
0: Ya, lagu ni apa?
1: Sekarang. Aku lagu Sundo bae.
0: Lagu Sundo eh.
2: Sundo.
0: Lagu apa?
1: Dari Mina.
0: Hah? Minang?
1: Mina.
0: Apa?
1: Sing nyanyi ni Mina. Sing judulnya Cintana Kemana?
0: Cintana.
1: Kemana?
0: Ya, cinta.
2: Cintana kemana? Cintanya kemana?
1: Kemana?
0: Mina. Pakai ha Mina.
1: Kalau dia pakai ha Mina.
0: Bukan
1: Nina. Kalau dia pakai Mina biasa.
0: Salah, kan? Nina nyanyi.
1: Nina kan?
0: Ke mana cintana ya.
1: Iya.
0: Kebalik.
2: Iya, kebalik.
1: Iya, aku kan ngomong.
0: Cintanya ke mana?
1: Oh, cedola salah dikit enggak protes saya itu.
2: Enggak pakai ha berarti ya.
0: Iya, Nina.
1: Ini ya.
0: Nina.
1: Ini Mas Dolan emang salah-salah suka banyak
0: profes. Tadi minta tadi cintana ke mana? Yang aslinya ke mana cintana kebalik.
2: Iya, enggak pakai ha ya.
0: Enggak.
2: Ya, saya enggak pakai kerupuk aja, Pak.
0: Iya. Saya enggak pakai sambel.
1: Foto wae.
0: Kami ini kemarin ngimsi, Cek. Cek, Mbak.
1: Bareng sama Mas ini.
0: Iya, jadi apa namanya pecah lah itu kan nyong itu.
1: Oh iya.
0: Makanya enggak bisa hadir ke acaranya si Warren.
1: Mungkin
0: dari Dodo. Iya, tolong Jambi kan. Sampai jam 6 Mas.
2: Jam 6.
1: Jam 6.
0: Nah, rencana itu masuk ke sana ke Tolong Jambi, ngumpul-ngumpul pendengar.
2: Oh, ya kapan?
0: Nyanyi-nyanyi.
2: Kapan lagi tuh?
0: Ya, belum tahu. Ya guys, kabaran.
1: Iya. Makanya kalau ngerewangi ini
0: nyanyi-nyanyi
1: Mas Dola ini apa ngemsi sabar-sabar bae ya.
0: Nyapo?
2: Oh.
1: Nah, tidak, sabar-sabar bae.
2: Justru Wak Dola yang harus sabar.
1: Oh.
0: Game sekerok.
1: Tidak usah dibelai Mas Heru.
0: Iya. Tidak nambah nambah lebih kerok dari aku kalau dengan MC.
2: Iya.
0: Oh. Aku belum tahu kamu.
2: Iya. Justru Wak Dullah yang itu.
0: Yang harus sabar.
2: Yang sabar mengingatkan. Yang sabar, ya. Saya sukanya kebablasan terus.
0: Iya. Oh. Jadi memang memang konsep melawak itu Mas yang ada yang lempar, ada yang nahan gitu. Jadi kalau dia ngelucu semua enggak lucu jadi.
2: Iya.
1: Loh, bukannya kalau ada yang lempar pasti ada yang nangkep
0: gitu. Iya itu sama, ada yang nahan juga gitu. Kalau berdua kan itu kalau bertiga yo.
1: Iya, kalau aku ada yang lempar aku berlari ya aku.
0: Iya. Ya lah kalau minta kirim-kirim kinten-kinten.
1: Kinten-kinten deh sedoyo mawon.
0: Ya, senang enggak kalau minta rame semuanya kena ya?
1: Iya, ini adil kan kena kalau.
2: Iya. Berarti baik yang kelihatan enggak kelihatan kena.
0: Iya.
1: Kena, iya. Oh. Jangan takut aku
0: boleh. Bukan di sebelah itu. Sebelahnya ada juga kan? Ada dari terowongan Ki Heru kan di terowong.
2: Sebentar ya. Yo. Coba di mana, Mbak? Ini alamatnya?
1: Sukabangun
2: 1. Sukabangun 1. Ya, sepertinya itu di kamar mandi. Kamar mandi itu ada, jadi lampunya harap dihidupkan terus ya. Serius ini?
1: Heeh. Itu wujudnya siapa itu?
2: Iya. Perempuan.
1: Perempuan.
2: Iya. Sukunya Sunda.
0: Bukannya Sumatera Barat.
2: Oh, Sumatera Barat tuh ya.
1: Ah, ya wes. Kayak sudah ini aku nak kawan mungkin aku ajak kenalan dia. Ya maksud aku kayak suruh ini langsung suruh ke RRI ya kayak
0: iya, iya, iya.
1: Kan. Okay. Ada Cik Dola di situ.
0: Iya. Nah, yang, di depan dulu kan ada batang-batang besar ya.
1: Oh iya banyak dulu sih.
0: Nah, ada yang tebang yang ditebang kan?
1: Iya, sudah lah ditebang.
0: Nah, sisa tebangannya sekarang kemana?
1: Ketebangannya. Tak tahu lantah lantah dari kemana-mana mungkin jadi fosil
0: kali. Pikir ini apa masalah batang besar sisa tebangannya kemana?
1: Iya tak tahu aku tanya dengan yang nebang lah.
0: Oh iya iya. Masa, iya nanya itu
1: bang. Aku kan tak tahu dulu.
0: Iya iya.
1: Iya.
0: Itu aja ya.
1: Nah ini lah model saya ini lah Mas Heru ini. Cek dolan saya ini memang Iya.
0: Oh, mana yo?
1: Yo.
0: Yo.
1: Aku nak turun dulu
0: ini. Nggih.
1: Nggih. Tak tunggu, tak anteni lagune.
0: Anteni mana? Pengkolan,
2: perapatan.
1: Yo wis santai. Yo. Masola, Mas Heru yo. Yo. Tinaringan sehat.
2: Amin.
1: Sing mulih hati-hati.
0: Iya.
1: Aku cuma bisa itu bae.
0: Iya. Jadi lah kan. Ngapalnya 3 bulan.
1: Iya, turun nih lupa sudah aku.
0: Iya.
2: Itu sambil lano, sambil buka Google ya.
0: Iya.
1: Oh enggak lah.
0: Ya.
1: Ya wes ngono wae ya.
0: Yo.
1: Matur suwun.
2: Sami-sami.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unik Mas ya.
2: Unik.
0: Kalau siaran campur-campur ya.
2: Tapi kan ya ini keberanekaragaman Wak Dullah.
0: Iya ya.
2: Makanya kalau dari Jawa ya, saya bilang dari Sumatera. Gitu.
0: Coba tebak. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, Sugeng Dalu. Isowo-sowo coba Mas.
1: Joni kali Mak Heru.
2: Nggih, Sugeng Dalu.
1: Kalian sinten niki, Mas?
2: Sinten niku?
0: Kebalik.
1: Niki nggih Papa Bro alias Papa Wendy.
0: Papa Wendy.
1: Sugeng Daun Betung Banyuasin.
2: Jawa. Betung ya.
0: Sampai betung
2: alhamdulillah nggih. Nggih.
1: Meripun kabar ya Mas Heru?
2: Alhamdulillah pengestune sae.
1: Alhamdulillah.
0: Enak ya
1: Mas ana?
0: Api sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Enak ya kalau sama-sama bahasa Jawa teh.
1: Lah kula nggih tiyang Sumatera niki yo Mas.
0: Iya, karena di sana sampingnya orang Jawa banyak Mas.
2: Oh.
1: Nah, tapi koncone kula kayak ada Jawa nggih.
2: Nggih, tak sekatahin niku campur sari mereka.
0: Ya dipanggil kan ini barusan orkesan kemarin.
1: Kena... Oh iya, kemarin ada orkesan di samping rumah.
2: Kenapa MC-nya enggak wadulah dengan kita ya?
0: Iya, nanti kalau dia buat hajatan tetangganya bukan yang.
2: Oh
1: iya, tetangga nggih Mas.
0: Papa Wendy enggak ada hajatan gitu pun panggil MC ini.
1: Lah, kalau Papa Wendy ada hajatan nanti kita minta di sama Mas Heru nanti insyaallah ya Mas ya.
0: Iya sama Mas Ari
1: sama Mas Joni juga MC-nya nanti.
0: Iya, Amin. Murahkan rezeki lah ya.
2: Amin.
0: Iya.
1: Oke.
0: Lagunya apa Mas?
1: Aduh, aku ini tak belum baca bahasa Jawa ini nih Mas. langsung ke Sekaring nggak nggih mas nggih
0: nggih
1: langsung Sekaring Banyu Kali aja nggih mas
0: Banyu Kali
1: Banyu Kali
2: KALI
0: itu masih pertanyaan mas Banyu Kali
2: iya air kali ya gitu.
1: Air kali sekarang kali ini kering sedaya ya nggih mas
2: nggih asat nih nah,
1: oleh karena kemarau nih nggih
2: nggih
0: siapa nyanyi nih ya NNKW siapa yang versi lama
1: yang pastinya yang di sana diputar ke aku lagi Nurul Be.
0: Oh, kalau di sini yang versi lama kalau koleksi yang di komputer sebelah nih. Oke.
1: Okay. Langsung keluar pintu nih, Mas. Nggih. Pak Anwar wonten betul. Mbak Ita Sungai Lais nggih. Pak De Hasno, Pak De Hasan nggih. Mas Irin, Mas Akbar. Mas Pendi wonten langgan nggih. Mas Adi di siapa ya? Kalau Mas Adi ini rasain tak boleh lemak disebut ke?
0: Mas Adi.
1: Koyong Adi tuh lah lemaknya.
0: Iya, sekayu ya.
1: Tapi ada juga Mas Adi yang di Senda ya, okay. Yang di Banyuasin juga. Terus Koyong Simon, Mas Uju 035, Mas Uju antar ramutan ge. Mas Mbak Nadia tuh udah melebet, udah turun. Terus siapa ya lagi? Pada Surito tadi melorot.
0: Mas sudah melorot.
1: Mas Hasru
0: turun sudah melorot.
1: Mbak Asmin dan
0: Westuwe.
1: Mas Hatinggi. Pokoknya kalau kintu ini sedoyo ke mana aja yang mas ini. Spesiali kali Mas Heru kali Mas Joni Arlan. Semoga sehat-sehat selalu. Panjang umurnya murah jodoh. Banyak rezekinya ya Mas ya.
0: Nakal.
1: Gaja ya Mas.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mas ya sampai Betung. Nanti ya sampai ke perbatasan Lampung itu ada Mas.
2: Iya.
0: Oki Oku Timur. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, Mas Dona, Karu Mas Heru.
0: Sugeng Dalu. Telepon kabar ya Pak?
3: Hati-hati Mas.
0: Iya, biasa nggak dengin-dengin gini Pak? Jauh kan Pak, bisa 1 kilo Pak.
2: Aduh, anu Bapak pindah ke Palembang aja, jadi jelas.
0: Apa kabar? Ini yang dikatakan Koyong Adi tadi.
2: Oh iya.
0: Kalau disebut nama Mas Adi. Nanti minta gelar lagi dia.
3: Aku ini Mas Heru.
2: Iya.
3: Aku iki ini jeneng aku Kamse.
0: Apa? Kamse.
3: Kamse.
2: Oh iya, yang MC, ya dalang, ya.
3: Tidak, aku jeneng aku ini Kamse, Mas.
0: Kamse.
3: Tahu enggak?
2: Kamse.
0: Bahasa apa tuh?
3: Jawa Sekayu.
2: Oh, alah. Jawa Sekayu.
0: Siapa ngomong Jawa Sekayu?
2: Saya Japal.
0: Apa tuh?
2: Jawa Palembang.
0: Oke, okay, tanya-tanya boleh dengan Mas Heru, silakan.
3: Mas Heru ini apa? Ini apa dalang ya?
2: Ya. Yang dalang, ya ngemsi.
3: Wayang kulit apa wayang orang, Mas?
2: Wayang kulit terus juga komposer wayang orang, ngemsi kalau ngemsi sama beliau, Wadola,
0: nyanyi.
2: Terus apa aja lah, Pak?
0: Dia mau kalau nanti kabar nyanyi, ah?
3: Aku yang bingung Mas.
0: Apa?
3: Kalau Mas Heru kan dalang, ya. Mm-hmm. Kalau Mas Dola itu
0: daling.
2: Darling.
0: Dadar guling.
3: Kalau Mas Dola tuh ini apa dia badut karu apa?
0: Pantomim.
3: Nyambung
0: kan? Kan job. Pantomim itu kan hobi. Kalau ngejobnya yang MC kayak Mas ini hobi lah kadang-kadang.
3: Kalau Mas Heru dalangnya, jadi ini apa wayangnya Mas Dola?
0: Ya itu ceritanya beda Mas jobnya. Nanti kalau misalnya minta gitu bisa disiapin.
2: Bisa. Iya, bisa. Padahal bintang tamu.
0: Iya.
3: Bintang tamu bukan yang ini pantomim itu kan?
2: Enggak.
3: Wayang-wayang itu kan?
2: Kita pakai wayang kulit.
0: Wayang kulit. Wayang kulit. Asli wayang kulit.
2: Iya. Yeah.
0: Lengkap ada Mas ya?
2: Lengkap.
0: Iya. Sekotak-kotaknya.
2: Sekotak-kotaknya Ketepok pisangnya. Iya,
0: Mas Heru kalau manggil Mas Heru untuk dalang, enggak usah mikir debok sudah ada.
2: Sudah ada. Kayak di
0: pernah kejadian, Mas?
2: Pernah di pagar alam.
0: Enggak ada gedebok.
3: Bukan pepe kulit, Mas, ya?
0: Hah? Kulitnya. Beda. Apalagi kulit nyamuk. Wayang kulit nyamuk susah.
2: Enak kulit bakpia aja.
0: Terus pernah di pagar alam mana ceritanya, Mas? Mencari gedebok ini, Mas Heru pernah ditangkap di pagar alam.
2: Iya, di pagar alam. Akhirnya gedeboknya kita suruh nyariin tapi bayar.
0: Oh, wow.
2: Terus kejadian pas hut, nggak apa-apa ya menyebut anu lain, menyebut ini lain TVRI.
0: Oh ya, dah.
2: Itu juga pas hut TVRI ke berapa ya itu wayangan itu? Ya,
0: tapi ada gedeboknya.
2: Kita yang nyiapin.
0: Oh gitu.
2: Ya sus suka dukanya.
0: Iya. Tapi kebanyakan disiapin orang tua rumah ya, atau ukurannya punya.
2: Ya kalau kita ke Banyuasin terus Blitang gitu di sana udah ready semua.
0: Oke.
2: Ya.
0: Nah, jadi kalau Koyong Adi kalau nanggap wayang nyiap ke gedebok pisang juga, tapi harus atau minta mulia langsung.
3: Ya, jadi gedebok pisang itu apa, Mas?
0: Untuk golding.
2: Untuk camilan.
0: Belum pernah nyiap wayang.
3: Nah, Mas, aku nih nggak wayang, tapi iya. Aku aneh kalau wayang itu kan kecak tangannya gerak kan, yang ini
0: lah itu gerak, kebiasaan kan, latihan
3: pakai ini kan belum nak roba ini yo kan yang ini yo
0: suaro
3: yang suaronya yang ini kan nggak nyatu mah itu
0: coba ya. Masih praktik Mas kalau suara Semar ya, Bos.
2: Suara Semar itu agak tuh Semar itu perwujudannya kan perutnya besar dan sebagainya, tapi sejatinya itu dewa. Dewa yang diberikan amanat untuk turun ke bumi, menyebarkan kebaikan, kesabaran, cinta kasih, welas asih, hal yang baik-baik lah.
0: Tapi dia ngaku bahwa dia dewa ya, masyarakat biasa ya.
2: Iya, tapi kalau tokoh-tokoh Pandawa tahu, mau tahu sejatinya dewa.
0: Jadi mana suaranya, Mas?
2: Begeguge gemel mel satu lito lai itu Semar.
0: Kalau Petro hidungnya panjang ya,
2: ya.
0: Beda tuh.
2: Beda. Wah, apa mau? Apa mau itu apa, Bapak?
0: Kalau yang hidungnya besar atau garing, Pak Gong?
2: Garing. Ayo orang ngono. Jangan begitu. Ada yang suaranya jelek. Bagong.
0: Ya.
2: Arab janji, Kang. Itu.
0: Yang nunjuk-nunjuk tuh Narodo.
2: Narodo.
0: Ayo itu Narodo.
2: Berkencang Pak Pong gitu ya, Narodo.
0: Asik kan? Harusnya ya, tapi sudah di workshop kemarin. Jadi sudah selesai? Belum.
2: Selesai.
0: Itu sudah. Pengaturan vokal suara tuh ya.
2: Vokal, karena kalau di wayang itu kan satu kotak itu hampir 240
0: suara
2: tokoh ya.
3: Tapi banyak wayangnya, Mas.
2: Banyak, Pak, ini malah ada yang mau saya jual kalau mau.
0: Kok kere. Jual-jual wayang. Oke.
3: Tidak, Mas. Satu lagi, Mas. Nanya, Mas. Ada enggak, Mas? Ini apa dalang itu kaitannya sama apa? Kuda lumping, Mas. Yang dalang kuda lumping.
2: Sebetulnya kuda lumping sama wayang itu berdiri sendiri-sendiri, Pak.
3: Oh, sendiri-sendiri.
2: Tapi ya, kita akan coba ini wayang Sandosa modern kolaborasi dengan Jaran Kepang nanti.
3: Ya, Kepang aja,
0: ya, Pak. Ya, kayak kemarin ya. Yang di panggung di Taman Budaya. Ada kuda lumping juga, tapi dia break gitu ya.
2: Oh, break kalau kita nanti kayak Sendera Tari Orkestra.
0: Oh, jadi full nyatu gitu.
2: Ya, musiknya sudah kita buat di studio.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kayak gelaran sendera tari.
0: Gerakannya aja itu.
2: Ada wayangnya, ada teaternya, geraknya.
0: Pakai lampu-lampu gitu ya.
2: Iya, nanti kan MC-nya waduh lah, kita belum anu aja, belum call aja.
0: Buat kejutan surprise.
2: Iya, surprise. Surprise.
0: Oke, sekarang dia berapa sambil nyari.
3: Sekarang iki, Mas. Nah, aku nih senangnya lagu Sunda, Mas. Tapi aku nih pinginnya lagunya Persari. Kalau ada yang Jaipongan, Mas. Tolong saya pilihkan sama Mas ya.
0: Jaipongan.
3: Kalau bisa, kalau baik, kalau Cek Dolar, baca.
0: Ini kan beda frekuensi. Kalau yang Mas Heru ini ke arah ke Jawa, kalau ke Sundonya enggak tahu.
2: Kalau Jaipong Jawa ada juga.
3: Iya, Jawa.
0: Apa?
3: Ya. Pokoknya kalau ini sekarang Jaipongan, Mas.
0: Tapi yang yang arah ke Jawa Tengah, Jawa Tengah. Apa iya. Pesisiran?
2: Ada.
0: Apa Mas? Bagusnya.
3: Di Yusuf, Mas.
0: Ya, yang di Yusuf. Oke, langsung kirim-kirim sambil denger sambil nyari Mas Heru.
3: Kirim-kirim aja Mas ya, Mas, ini Mas Dola sama Mas Heru. Yo, yang sudah masuk tadi ada Mbak Nadia, ada Mas Paul, Mas Adi Pito, ada Pak Di Suripto, ada Mas Wendy, ini Mas Wendy, karo Ibu E. Itu, wah itu ini juga Mas, itu bisa Mas jadi wayang orang.
0: Siapa?
3: Mas Wendy, Bapak Wendy.
0: Ngapo?
3: Bisa, yo.
0: Lincau.
3: Bisa Jaipongan itu Mas.
0: Bapak Wendy tadi.
3: Tadi.
0: Betung.
3: Ya. Kalau itulah aku nak minta lagu kalau ada yang Jaipongan, Mas.
0: Ya,
2: Jaipongan.
3: Jaipongan sama itu, Pak. Bisa Jaipongan sambil dengar lagu.
2: Heeh, Jaipongan bukan dangdut ya, tapi ya.
3: Bukan.
0: Ya. Apa Mas Jul?
2: Walang Kekek boleh.
0: Siapa penyanyi, Om? Apa Mak ini?
3: Banyak sudah yang KB Mas ya dikirim ya.
2: Ya.
3: Untuk yang udah masuk tadi, seluruh pendengar perompat ya di mana Boy Prado kan selamat malam. Ya, Sugeng Dalu untuk Mas Heru sama Mas Dola ya. Terima kasih waktunya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Sugeng
2: Dalu.
3: Semoga sehat selalu Mas ya.
2: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nikah kalian sih bagus.
2: Bagus.
0: Oke, kita langsung aja nggak yang tiga lagu sudah siapkan yang untuk menghibur suasana di malam hari ini ya Mas Heru ya.
2: Yes.
0: Kita break dulu sambil dengarkan lagu juga ya dan galau-galau. Ini dia lagunya kita awali dari Nina dari Jawa Barat dengan Kemana Cintana.

0: Hey Kreator, dapatkan cuan ekstra dari...
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali di program acara Campursari, tembang-tembang lagu atau yang bisa katakan irama dari Pulau Jawa. Kita terima telepon lagi Mas Yang. Ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Dola.
0: Ya.
1: Sale Mas Heru ya.
2: Gih, leres.
1: Sugeng dalu ya.
2: Sugeng dalu.
1: Berapa ngabare? Sedangkan sehat ya.
2: Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat Mas.
1: Alhamdulillah.
0: Iki sinten?
1: Niki kali Mas F.
0: Mas Fauzan, Mas F, Mas F. Tambah IB pula dengan repot.
1: Cek dulu lagi, kayak ketahuan lah aku tadi ini.
0: Apa?
1: Iya.
0: Aku sorry ya kalau pakai oyo ah itu Jawa Timur aku ya.
2: Iya. Ya, Bung Malang.
0: Kenapa? Halo, Fauzan?
1: Iya, halo.
0: Kok menang? Halo. Turu ya.
1: Ya. Kok ini diam semua ini?
0: Lah, enggak ngomong ya kami nanya.
2: Iya, nunggu. Sampean karo ning kamar mandi po?
1: Napa?
0: Nah, kan.
1: Ora iya, Cek. Lingguan wae kan.
2: Oh iya.
0: Kayak delay wae. Ini Pausan kan di Betung juga, Pausan.
2: Oh, di Betung.
1: Bukan di Betung. Dimana? Aku iki nang ngopo? Nang Tungkal Ilir Banyuasin.
2: Walah, iya.
1: Nganu, lilin masuk, sungai lilin masuk.
2: Paham, ya.
0: Jadi putus-putus suara nih, enggak?
1: Apa?
0: Suara radio putus-putus enggak?
1: Iya, ini kini putus-putus, makanya ini mah kak, kurang nyambung kan?
0: Iya, pakai lem ini, lem perkat.
2: Lem setan.
0: disambung.
1: Mas Heru.
2: Lem.
1: Ngomong lem setannya aja nih ngarepi Mas Dola kan.
2: Nah, setan ini malah kulo ya malahan.
0: Ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Mas Heru ini ngano apa kamu jari ini dalang Mas Heru ya.
2: Nggih, kula wingi saking niki air batu ngoten-ngoten niku lah.
1: Oh,
2: wayang
1: air batu.
2: Kula Palembang, cuma wingi bar mayang ten air batu.
1: Oh, nggih.
2: Terus
1: tadi dalang niku pun dangu Mas.
2: Dereng nembe 38, 35 tahun lah.
0: Wis to. Suwi.
1: 35 tahun.
2: Iya, dari sekolah dulu, Pak.
0: Dari sekolah. SMSR.
2: SMP.
0: Nama sekolahnya
2: SMP.
0: SMP seni ada?
2: Enggak ada.
0: Oh. Tidak kursus. Ada. Atau ada OS school gitu.
2: Oto badak. Anu otodidak.
0: Otodidak. Ya. Terus di sekolah SMA-nya SMA umum.
2: SMA-nya di Sekolah Menengah Kesenian Indonesia.
0: SMN.
2: Itu setingkat SMA. Tapi 4 tahun.
0: Oh iya, kalau dulu ya sekolah seni 4
2: tahun. Iya, 4 tahun. Terus kuliah.
1: Kayak mirip niku Mas nggih, kayak SMK ngoten
2: nggih. Nggih.
1: Kan tetep SMK sik sekawan tahun niku nggih.
2: Nggih, dulu enten. Tapi dulu kan SMKI.
0: Kalau di sini SMSR lho.
2: Oh iya.
0: Yang di Naskah itu, Jalan Naskah itu MKM 7.
2: Terus jadi SMK 3 tahun dulu.
0: Iya.
1: Nggih.
0: Terus kuliah nih isi?
2: Si.
0: Surakarta.
2: Surakarta. Pedalangan.
0: Bukan keris bukan ya?
2: Bukan tombak.
0: Bukan perlogaman bukan.
2: Bukan.
1: Ya.
0: Lanjut pertanyaan apa?
1: Nggih, langsung teng lagune mawon nggih.
0: Iya, lagune apa?
1: Kula tak nyuwun lagune napa nggih?
2: Napa?
1: Kene copi niki mawon rondo teles, Mas.
2: Rondo teles. Janda basah.
0: Setiap malam Rabu.

0: Asli campur sari lah sapa pola jeneng nggih.
1: Ah iya sapa ya.
0: Kula nyimboten ndak ngertos.
1: Ketike berarti anu apa? Iwa. Rondo Teles Sragenan itu.
2: Sragenan.
1: Rondo Teles Sragenan.
2: Oh iki ya asik ya. Ya, kami cariin ya.
0: Dan gila, misalnya buat anak kan gila, buat anak buat apa sih versi ini sound just nih kalau sami mawon
2: lah. Oke, harus cowok nyanyinya.
0: Dalam?
2: Cewek cowok nyanyi.
0: Gila cowok tau mas.
2: Oh iya iya.
0: Nek cewek ya engko dudo teles.
1: Teles kebes.
2: Oke lah kalau.
0: Buat teles yang apa barato sapa.
2: Jan Sony Jos ya. Ya ya
1: oke lah Sony Jos.
0: Enten Mas nggih.
2: Ana.
0: Nggih.
2: Kinten-kinten?
0: Kinten salam nggih.
2: Heeh.
0: Kakang niki nggih paling pun padha sare nggih nggih sam kakang Mas Adi Pitu nggih wampun mlebet nggih.
2: Heeh nggih.
0: Kakang Mbak Nadia, Mbak Ita, Mas Hendra Widodo. Nggih Mas Iwan wonten Kertapati.
2: Nggih.
0: Kendalu. Koyong Adi mau nggih. Koyong Adi.
2: Iya, Mas Adi.
0: Wonten Sukarame nggih Sukendalu. Kakung Padi Suripto Sukendalu wonten KM Sekawan Ulas nggih.
2: Nggih.
0: Kakung Mas Putra Banten, Mas Akbar. Mas sinten malih niki nggih. Mas Aspin, Mbak Asmine nggih Sukendalu nggih.
2: Nggih.
0: Kakung sinten malih niki nggih. Mbak Anggini nggih Sukendalu.
2: Nggih.
0: Mas Andra Panset Toyo Mawon Mas. Nggih Sukendalu Sukeng Midang Tangan Mawon.
2: Nggih.
0: Kakung Mas Mas Dola napa Mas Dola napa Mas Joni to?
2: Mas Joni bisa. Mas Rapi Ahmad iso.
0: Kan?
1: Mas Sinis iso.
2: Mas Sinis iso. Masalah juga bisa. Yeah,
0: yeah. Kocok. Nek masalah mau tenang sama. Nggih. Ya walaupun kata masalah, tapi masalah.
2: Mas Dola yo.
0: Nggih. Mas Dola.
2: Nah ini kan
0: nah,
2: dikeliru-keliruin printer-printer Mas Dol jadi rusak udah bisa. Udah gak bisa dipakai lagi Dol.
0: Jadi kalian Mas Heru nggih pokoknya
2: nggih.
0: Mugia-mugia paling sehat setanten nggih.
2: Amin.
0: Lancar rezeki ini setanten urusannya.
2: Nggih.
0: Nggih cekap semonten
2: nggih.
0: Dola Mas yuk. Heru matur suwun assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uzan di mana tadi? Di Tungkal ya, Tungkal itu. Ya. Halo, Sukendalu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar Sisi?
3: Alhamdulillah.
2: Sisi kanan, sisi kiri?
3: Yang mana gue mau?
2: Masih di pelaju?
3: Masih.
1: Ya. Oh, masih di pelaju ya?
3: Iya.
2: Emang suaranya mas?
1: Oh gitu ya?
2: Bukan cowok, bukan cewek. Oke, okay, Sisi? Ada Mas Heru ya?
3: Halo Mas Heru, salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga Mas Sisi.
2: Wah, ini dalang, bisa ngirukan suara-suara. Halo?
3: Iya. Bawaan ngantuk.
2: Semangat yuk.
3: Main kanin deh. Joko Tingkir.
2: Lagu Joko Tingkir. Joko Tingkir.
1: Oh pantesan waduh lah sudah ngantuk. Ada. Aduh.
2: Wih
1: itu tadi. Oh batuk ya.
3: Yang mau pengen bersin.
2: Oh bersin. Lagi dalam badan ya.
1: Joko Tingkir ngombe.
2: Oke lah kalau itu langsung kinten-kinten.
3: Kirimnya buat gelo-gelo ya.
2: Oke lah.
1: Oke.
3: Yo, makasih wadah.
2: Yo,
1: sama-sama.
2: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang oke lah kalau itu siko lagi ya kita. Oke. Halo, assalamualaikum Sukendalu.
4: Sukendalu.
2: Yo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar ponakan?
4: Ih, baik mamangku.
1: keponakan ya.

0: Alhamdulillah.
1: Wajah bahasa Jawa.
0: Ha? Siapa kawan tu?
1: Siapa yo?
0: Iya, suaranya cak itu nian.
2: Siapa yo?
1: Oh, bisa 240 suara itu.
3: Siapa yo?
0: Nah, kau.
1: Dalang.
2: Ayo siapa?
0: Caknya nak dirayu mah itu suara tu.
1: jangan. Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Mm-mm. Lagi santai.
0: Ya, bu, Mang.
1: Lagi santai,
0: oh. Iya, Mang. Sambil nunggu lampu hidup nih, lampu mati di sini, jadi denger radio.
1: Perasaan mati lampu terus, no.
0: Iya.
1: Daerah mana nih? Daerah mana?
0: Muara Enim.
1: Iya, daerahnya.
3: Muara Enim.
0: Iya.
1: Ini Mas Heri.
0: Kalau kabel ke Muara Enim nih ya.
1: Andra. Andra, Mas Heri belum tahu kamu tinggal di mana.
0: Belum tahu.
1: Iya, di mana?
0: Ah, biarlah, Mas Heri udah perlu tahu.
2: Baiklah.
0: Yang memang tahu.
2: Ya, dan pesannya satu, biar hanya Tuhan yang tahu.
1: Iya.
2: Iya.
0: Nah, itu yang perlu.
1: Di Gunung Megang, eh? Di mana?
0: Iya.
1: Ah, Gunung Megang mana? Gunung Megang masuk Muara Enim.
3: Yang dipegang gunung.
1: Eh.
3: Kan. Gimana?
1: Aduh, ini jam piro lagi?
0: Saro Mas Heru mau itu.
1: Gunung Meg.
0: Saro mau itu.
1: Lagi mati lampu total sih ya.
0: Apa?
1: Lagi mati lampu total ya.
0: Iya, Bang. Seluruh mati di sini.
1: Sekampung.
0: Iya. Dusun, bukan sekampung.
1: Apa beda sekampung sama dusun? Desa sama dusun?
3: Beda. Kalau dusun itu sebutnya kecil.
0: Dari kampung.
1: Iya,
0: tapi kampung lebih terkenal dari dusun.
3: Oh, berarti kampung itu.
0: Kalau kampung itu ada ayamnya.
3: Berarti
1: ayam kampung.
3: Iya. Kalau tambahi es,
1: sekampung.
3: Ayam tambahi es.
0: Ada galak aku yang.
3: Berarti kampung itu gini ya, Mas. Kampung itu lebih kecil dari kecamatan ya.
1: Di sana.
0: Lebih kecil.
3: Lebih besar.
0: Ya, tapi dia lebih terkenal.
3: Kalau kecamatan. sama provinsi?
1: Ya, bukan. Jauh.
0: Apalagi.
1: Jauh. Kakek, ada kalau ya, nak.
0: Provinsi itu lah, pasti kalah dia terkenalnya. Kalau di kampung itu lebih terkenal.
1: Iya. Kalau
0: ayamnya di mana-mana aduh.
1: Iya, kalau di Sumsel kan ada talang ya. Ada dusun, ada desa. Jadi kalau di tiga desa satu dusun. Iya kan, benar kan? Saya tiga desa dikumpul jadi satu dusun. Nah itu kampung kan?
3: Oh begitu ya sini ya?
1: Iya.
3: Saya kira tiga dusun itu satu desa.
1: Iya. Apakah tiga
0: jadi
1: dusun
0: satu? Talang dusun ya Tommy.
1: Iya. Kalau di sana tiga dusun satu desa atau tiga desa satu dusun? Perasaan itu mungkin ya, tiga dusun jadi satu desa.
3: Yakin aja waduh lah, kita ini kan kawan lah.
1: Yeah.
3: Ya biarlah sah. Kita ambil jalan tengah.
1: Iya, mau ngambil piro.
3: Iyalah.
1: Ya, denger lagu apa nih? Lah.
0: Nah, lagunya ini mah aku bingung.
1: Oh, mana?
0: Tanya ke sebelah dulu, Mang.
1: Bingung cek pegangan.
0: Asmoro, Mang.
1: Hah?
0: Gubuk Asmoro.
1: Gubuk Asmoro siapa yang meninggal situ?
3: Siapa?
1: Iya, Asmoro siapa nyanyinya?
3: Ya Gubuk Asmoro.
1: Yang pernah siapa maksudnya?
0: Ya siapa ya? Yang cewek emang, pilih yang cewek lah.
3: Nakal.
0: Nyanyinya pokoknya yang cewek. Karena yang minta nih yang cowok.
1: Oke lah kalau
3: yang oke, penyanyi yang cewek, yang pakaiannya gimana?
1: Oke. Lanjut.
0: Pikirin mong ya.
1: Iya.
0: Ada yang ngomongin Mas Heru katanya lucu.
3: Iya, kemarin itu habis ngemsi sama Wadullah juga.
1: Kesurupan sama aku.
0: Iya, makanya jadi lucu.
1: Ketempelan.
3: Lucu berdua apa sendiri?
0: Ini, Mas Heri itu lucu dan imut-imut katanya.
1: Gagah kayak Berry Prima.
2: Aku hanya akan mengatakan kepadamu bahwa
1: Hero, Pak Ira,
2: semua baik-baik saja.
1: Rama Irama.
0: Pak Mandala.
1: Oi.
0: Ini Kak, jangan banyak ego kasih kopi dia tuh saro kayak benar.
1: Ngapo?
0: Banyak yang udah bisa tidur kayak.
2: Malam ini.
0: Tering hilang kenang siapa lah tadi.
2: Jangan pernah khawatir kanakan itu.
1: Ramai Rama.
0: Ya kirim dulu emang ya.
1: Ya.
0: Ya kirim aku udah pajak pasal jauh.
1: Iya.
0: Kirim cak ini lah aku.
1: Banyak datang.
0: Iya kirim buat yang baru turun tadi ya. Fauzan, ada Irin, ada Sarul, ada Mang Putra Banten,
1: okay.
0: Ada Mang Akbar, ada juga Ayah Sobari, ada Mang Ujuk Sako, Mang Ujuk 035, ada juga buatnya Mang Putra Jalur, ada Mang Putra Kelana, ada Sisi, ada Yu Eli, ada juga buatnya Mang Robi, terus Yu Nadia yang di apa itu?
1: Ya.
0: Yu Nita apa ya? Salah. Terus Mas Widodo.
1: Ya.
0: Siapa lagi?
2: Ayo siapa tepat?
0: Tanpa terkecuali pokoknya.
1: Galo-galo ya.
0: Nah, aku enggak tahu nyebutin siapa nih.
1: Apa? Galo-galo semua, galo-galo semua.
2: Saya biasanya kalau kebanyakan tuh habis yang kita memori habis
0: kok. Enggak ngomong aja, jadi ngomongnya.
1: Iya.
0: Gagali saja.
1: Iya.
2: Iya.
1: Apa kalau bahasa Jawa? Semuanya?
2: Kalau semuanya biasanya saya ngawur, Cak.
1: Apa?
2: Contohnya yang kita kenal Ardi, Dewi gitu ya. Entar udah enggak
0: ngono. Iya,
2: Juminam, Saminam,
1: Galo-galo
2: gitu. Jadi biar banyak gitu,
1: kelihatan gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, dianar gini ngawur gitu.
2: Iya.
0: Ya pokoknya untuk kegagalan aja memang ya.
1: Iya.
0: Terkecuali ya.
1: Iya.
0: Ucapannya kita saling doa agar semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Buat Bang Helmi sama Bici Emi ya.
1: Iya.
0: Upo ge. Ya spesial
1: banget. Oke.
0: Untuk Anggita ya. Ucapannya selamat malam, doa yang terbaik bareng keluarganya ya.
1: Oke.
0: Yo, katanya dia masuk tadi Bang ya.
1: Iya, sudah Anggita nih.
0: Iya. Ya, udah pokoknya sehat selalu lah ya. Buat
1: Mamang
0: berdua sehat selalu.
1: Terima kasih, Bonan.
0: Iya. Iya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan segala urusan ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Itu memang ya.
1: Yo.
0: Waktunya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi ya di sesi ini ya. Oke, kita buka lagi ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh lagi maksud tamu. Ya.
4: Pripun Pak Martosi, jadwal lah.
2: Saya Pak Martos. Kalau
4: Mas Heru selalu wilujeng tepang Mas.
2: Gih, wilujeng tepang Pak De.
4: Gih, Pak De, izin nom sebut Pak De.
2: Lah umur pinter nih.
4: Umur sekawan iki apa gangsal sekawan?
2: Gangsal sekawan, 54. Gangsal sekawan nggih.
1: Putra Banten, Mas.
2: Putra Banten.
1: Tapi enggak tahu namanya Putra Banten.
4: Ojo, ana asli kungku tak simpen di kantong iki.
1: Nama Pak, nama udara Putra Banten.
2: Oh iya.
1: Tapi kok udah pernah tinggal di Banten?
4: Emang lahir Banten, Pak.
1: Lahir jebrolnya di Banten.
4: Iya, jebrolnya di Banten, Pak.
2: Nggih.
1: Pandeglang.
4: Ini agak 18 tahun, urung suwe.
2: Oh, ten pundi?
4: Ten Musi Banyasin, Bayu Lincir, Kecamatan.
2: Oh, Banyu Lincir.
4: Iya, siap.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Pernah
4: main Bang Pau?
2: Pernah
4: melebut nganan.
2: Pernah
4: Jambi
2: pernah.
1: Oh, ini pernah ngejob di sana banyak, akeh Jawa ya?
2: Iya.
4: Kuat banget nih
2: kita larinya ke sana, Oku, Blitang gitu. Waduh lah.
4: Oh, rare ini kan.
2: Keralam. Nanti mungkin nenggo dawuh jenengan kula kalih. Waduh lah ke sana.
4: Mungkin kula ajeng di sunat meleh.
2: Hah? Entek no. Entek kan enggak enam. Ayo entek sak ndok-ndoke.
4: Ya apa pun anyar meneh malahan.
2: Malah angkrem.
1: Aduh.
4: Oi, Pak Mas Gulo kok melu-melu guyu malah.
2: Ya cek aja lah, jangan kepriben lah, udah enggak apa-apa kok. Eh, jangan cek aja kuwi lah, masa sandok-dok hilang.
4: Sampai menyela kami
1: kayak. Wetenge kencot.
4: Wah, udah kencot. Iya, saya itu Pak Rindil.
1: Kok nomor bedul? Aku pernah tuh. Minta apa, Kak? Minta ubi. Mbak minta ubi ya, kok namanya bedul.
2: Iya bedul.
1: Bedul ada anak-anak babi ngomongin.
4: Iya, emang saya doyan orang singkongi, emang babi. Iya.
1: Ada yang ngomong itu kan, ada iya. Bahasanya ada yang ngomong dulu babi.
2: Iya. Ada.
4: Iya. Emang benar, nepok sundogi kan bedulki babi.
2: Nembe napa niki, Pak De?
4: Nah, niki nembe tepulau nang kesampean kan Mas Dolan niki.
2: Nah. Apa ngopi napa kali?
4: Niki, Mas. Motor apa nyala-nyalai, emang bener kalau nembe teleponan niki.
1: Maksudnya?
2: Nembe telepon ya, baru telepon ke kita ya.
1: Oh, bener-bener. Lah aku bingung ya, nembe apa gitu. Ya,
2: kepriwe kok ngomongnya bolak-balik kayak kiyel lah.
1: Lambu.
2: Aja kayak kiyel lah, sidik ding meletak, sidik meletak lah.
1: Rangat tos aku.
2: Napa, kopinya pun siap nih gue.
4: Oh, kopinya pun telas kak.
1: Oh,
4: kopinya udah habis. Wow, oh. Jam 8.
1: Jadi telas-telas tak apa-apa. Segelas-segelas enggak apa-apa. Ya
4: sekali ngombe sak gelas buka gelas
1: kan. Itu kan wong. Wong Palembang kan kalau beli cendol, oh cendolnya telas. Enggak apa-apa, Bu. Telas segelas-segelas. Telas, Dik. Wah,
4: yang mau jurut lu kok iki. Sobung.
1: Apa?
4: Sobung santai yo sobung wae apa-apa lah ngomong sobung.
1: Rebung.
2: Oh iya.
1: Sopung ya.
4: Okay. Iya.
1: Lagune, Pak?
4: Lagune apa ya? Jepongan lah.
2: Nah, jepongan apa? Ya. Lagunya apa?
4: Daun pulus Cider Bojong.
2: Oh, daun pulus ya.
4: Tak tok dentung tak tok ngareng kendek.
2: Iye, kendangane kayak kiye, tak tok dentung tak tok tude, tak tok dentung tak tok tude. Entak tang.
4: Kutang-kutang buka, kutang buka.
2: Eh, cok kayak kuek lah. Ngomong ngarep jorok-jorok pi kepriwik lo.
1: Asli malam ini kacau.
4: Nah, saya adalah pembayo. Ai dah.
1: Iyalah.
4: Iya, pokoknya salamnya untuk sedang termawon Mas G.
1: Nggih.
4: Berhubung niki waktu sampun dalu.
1: Nggih.
4: Dadi wis sedang termawon.
1: Nggih.
4: Nah, ngang Mas Heru kalian
1: keluar lagi. Kayaknya bagi-bagi among-among ya.
4: Nggih. Puter baten ajeng nging selep malam mlebuten.
1: Heeh. Rok.
4: Eh. Nah, ning rong ngene ning.
1: Aja, aja
4: padha wae. Iya, kelambune wis nggo niki mau Mas Agi.
1: Iya, kelambu.
2: Rong itu di gua,
1: ke gua. Oh, rong.
2: Lah guanya ndak tahu kita.
4: Tapi bukan gua hantu.
1: Oke.
4: Iya, gua wong Jawa.
1: Jangan-jangan dipanjangi. Ayo.
4: Ya, makasih ya.
1: Yo.
4: Nggih. Ayo monggo.
2: Nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Satu lagi sebagai penutup ya.
2: Iya.
1: Yang pengen bergabung silakan di penghujung program. Dan tentunya Mas Heru juga mau terbang ke Australia katanya. Penerbangan terakhir di terakhir. Malam ini ya.
2: Iya.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
5: Ini mau ngapa kiki?
2: Lah cok kayak gila pada baik. Dulur dewek.
5: Iya.
1: Ayo siapa rame nih?
5: Tenan kok.
1: Orang ini asli ya. Ini orang apa kek? Api. Mas Syukur ya apa ya Mas Syukur?
5: Iya.
1: Mas Syukur asli Banyumas ya?
5: Iya.
1: Ah iya.
5: Banyumas.
1: Ini asli nih.
2: Kalau Banyumasnya nanti?
5: Kroya.
1: Oh daerah luar negeri nih. Kroya.
2: Korea itu Korea.
1: aku pernah lewat memang ke Semarang kan. Kroya. Kok di mana karena ini sudah mengeluarkan paspor nih.
2: Iya.
1: Stasiun Kroya.
2: Nang kene nang endi, Kang?
5: Napa?
2: Nang Sumatera nang endi?
5: Nang Handayani, Mas.
1: Handayani. KM14.
5: KM14,
1: Nah,
5: KM masih Mas belah kali Mas sinten nggih?
2: Mas Heru, Ki Heru.
5: Oh, Mas Heru nggih. Salam kenal kali Mas Heru.
2: Nyong bar saka KM14 iku ngiri, Kang.
5: KM14 ngiri.
2: Gone wong duwe gawe campur sari MC komplit nak ana.
1: Ini
5: orang ngerti aku. Ini ora mentu pas.
1: Enggak ora mentu nang dalem tok rumah.
5: Iya, ning di rumah wae.
1: Semedi ta.
2: Awas kematangan.
5: Ya kematangan yang dibrongsong loh, main enak ngono lah, mateng dibrongsong.
1: Iya. Kroya ini Banyumasan juga.
5: Cilacap.
1: Oh.
2: Yang ngapak juga.
1: Ngapak. Dekat Pati ya.
2: Ya yo ora no. Aduh.
1: Aduh ya.
2: Cilacap.
1: Babat
3: Cilacap.
5: Tambangan Cedak.
3: Cilacap iku anu, waduhlah, sudah Jawa Tengah paling sana.
1: Iya, Nusa Kambangan tadi ya.
3: Iya.
5: Iya.
1: Karimun ya, ya.
3: Enggak.
5: Karimun Jawa.
1: Oh, jauh lagi ya.
3: Tumbas kare, Mun.
1: Kalau Babat bukan beda ya. Kalau wilayah Samarang gitu ya.
3: Babat.
1: Okay. Iya. Babat daerah Babat.
3: Babat.
1: Terus kayak Wingko Babat, Wingko Babat ya.
3: Semarang.
1: Semarang bukan lagi Banyumas ini.
3: Bukan. Ya. Itu bagian nah,
1: keresidenannya beda. Mas.
3: Beda.
5: Tegal terus Cilacap kan baru.
1: Ya, kalau Kroya masuk keresidenannya sama dengan Cilacap. Wilayahnya.
5: Tapi bagian ujung perbatasan,
3: pinggir pantai. Perbatasan. Itu.
1: Wanget sebenarnya.
3: Tempatnya Bu Susi Puji.
1: Iya. Halo.
5: Iya, halo.
1: Iya. Ayo tanya-tanyakan apa dengan Mas Heru, mumpung Mas Heru masih ada di sini, nanti mau ke Australia dia.
5: Aku mau kayak pengen guyu gini-gini kepengkel-pengkel guyu dulu suaranya Mas Heru
3: ya.
5: Ngomong kayak Semar
1: minta suara apa, gotor-gocok iso. Mumpung masih free gratis, kalau misalnya main jam-jaman mahal ya.
3: Wes suara apa iso lah.
5: Iya.
1: Mau suara apa? Mau ngecek
5: nes. Ora iku mbak, aku pengen dulu lagunya pengen eneng. Mas Heru kan ngerti dalangan, mesti ini lagunya sing api.
1: Lagu apa ya? Apa?
5: Lagunya sing api ku nak kaya wong nonton paling si seneng diramein iku lah.
1: Kemarin nyanyi apa los?
3: Apa?
1: Yang di sana nah. Mas nyanyi kemarin, lagu siapa itu? Lagu Dewi ta?
3: Iya.
1: Oh bukan lagu dari punya orang?
3: Enggak.
1: Lagu apa sekiranya? Bagus.
3: Sing rame, Kang.
5: Iya. Nak dalangan, ini sing rame dewe lagi main, apa lah sing paling rame? Nak wayangnya teko mentu ke
3: sing
1: lagu perang itu
3: lagu saiki.
5: Oh jeneng perang ora rame. Nek rame kan eneng limbu
1: ya. Deng deng deng
5: api api
3: tak wenehi wis ndek bojo ta.
5: Walah ya urung alhamdulillah
3: lah. Oh masih isih bujang berarti duwe cita-cita sok nek ndek bojo wis padha tuwa awakmu nggawe sarung bojomu blonjo ning pasar gelem lagune.
5: Lagune enggak legal ngono.
3: Enggak, lagune mendung tanpa.
1: Oh, mendung. Oke.
5: Wah, jo, aku neng limbuke seneng nek si musike rame iku nah.
3: Rame iki mengko, rame.
5: Tapi eneng lagu apa sih?
3: Apa?
5: Tapi latu.
3: Lagu apa iku?
5: Yo Banyumas to.
3: Oh, Banyumasan to.
5: Heeh.
1: Heeh. Oh,
3: ana ra wadulah iku.
1: Kapilatu, Apa kapilatu?
5: Iya.
3: Latu-latu.
5: Orang
1: ini yuk,
3: jadi kulit novela
1: harus ada lang. Kapilatu. Ya, kita bonus sih nanti nih mendung tanpa hujan nanti sambil denger radio katanya.
3: Iya mendung tanpa hujan itu api kok.
1: Lagu. Yo. Lagu.
5: Belum ngerti aku seneng lagu sing lawas-lawas.
1: Tele kapilat kapilatu. Lalu siapa jenenge? Siapa menyanyi?
5: Menyanyi baik wedo lah bebas, penting wedo. Aku ngucap
3: yang penting wedok baik.
5: Iyalah. Lo cire orang apa ora penak lo.
3: Iyalah, ora apa-apa lah.
1: Ah, enggak ono nih.
5: Rene.
1: Ono.
5: Wis nek ora ene, jaluk golekno wae ro. Tak dalang.
1: Oke, dari mendung tuh ya.
3: Yo mendung tanpa udan niku mau, saire api mbayangke sok mben.
5: Heeh. Wis padha. Wis padha tua. Yang tak seneng
3: iku musike lho nek limbu emen tuwe lah. Iya, band upgrade sesuk ngrungokne lagu-lagu sing ora ketinggalan zaman Rika.
1: Modern,
3: iya, modern. Iya. Tapi tetap Jawa.
1: Oke, oke. Iku wae.
5: Iya, lagune kuwe lah.
1: Oke lah ya.
5: Wis wengi, Mbok. Padha turu ora penak
1: kan. Nggih, nggih, nggih.
3: Aja dibablaske ya.
5: Mas Fauzan yo.
1: Kenapa?
5: Ini Mas Fauzan kan ngomong ya, oh pas saya tenang Jawa nih.
1: Lah iya wong yang Jawa.
3: Aja turu.
5: Ya nak is ngono we lah.
1: Yo.
5: Rumun waktu nih lo.
1: Gih gih. Yo.
5: Kalau Mas Dula kali Mas Heru.
1: Iya.
5: Penting cukup kesehatan.
1: Ah ah.
5: Ya. Sehat terus, ojo sampai sakit ngono kan.
1: Gih gih gih.
5: Yo nak sakit ngu resong golek duit.
3: Ya moto kita sama Pak Dula kan untuk pendengar di sana kan Anda puas kita lemas.
1: Aja. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Mas Yo.
5: Iya.
1: Yo.
5: Terima kasih ya Mas Dula.
1: Yo.
5: Waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pamit undur diri ya untuk untuk Mas Heru. Ya terima kasih Mas Heru.
3: Sama-sama Pak Dula.
1: Tapi kalau masih ngewangi sampai pukul 23.55 nantinya. Dan terima kasih sudah hadir sini memberikan nuansa yang berbeda malam hari ini. Dan siapa tahu lain waktu bisa mampir-mampir lagi sini.
3: Ya. Oke. Okay. Thank you juga untuk istri.
1: Oh iya ada ibu juga dari awal dari sini yang
3: jadi cucu.
1: Kapan-kapan nanti Kak kita ajak ngobrol juga Bu masalah ini makanan itu. Kedainya apa namanya kedainya?
3: Ayam penyet.
1: Ayam penyet.
3: Solo berseri Mbak Ani.
1: Solo berseri Mbak Ani. Nanti UMKM nih ada obrolan UMKM bisa.
3: Iya bisa.
1: Jam 11 ya. Ya. Kita agenda kan tadi. Yes. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di program acara tembang-tembang lagu Jawa dan di lain kesempatan. Kita dengarkan lagu yang berikut ini.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya Dur, masih dengan lagu-lagu yang belum sempat terputarkan di program acara Tembang Tanah Jawa. Dan kali ini ada pendengar dari Magelang ya. Assalamualaikum, melalui WhatsApp kita ya, kita akan bacakan. Assalamualaikum, Kulo Subroto dari Magelang. Selamat malam, saya nyimak online lewat Android. Oh, melalui program aplikasi Android ya, atau aplikasi atau juga melalui RRI streaming ya, streaming RRI.co.id. Dan ada lagunya Kangen Kuto Palembang ya. Oke, kita cek login ya lagunya ya. Mungkin bentuk-bentuk kangen gitu ya. Oke. Yalah dulu kita lanjut kembali. Kali ada mendung tanpa hujan.

Ya, dulu informasi selanjutnya kami kutip di beberapa laman internet dan diantaranya kali ini membahas mengenai rumah Jogro asli dari rumah-rumah yang ada di Jawa. Masyarakat Jawa sudah sejak lama mengenal prinsip konstruksi yang membuat bangunannya mampu beradaptasi terhadap guncangan. Sebut saja rumah Jogro. Nah, rumah Joglo ini selama ini lebih dikenal sebagai simbol kebesaran budaya Jawa. Bentuk atapnya yang menjulang dan empat tiang utama di bagian tengah sering dikaitkan dengan filosofi kehidupan masyarakat Jawa. Dan dulur-dulur, pada prinsipnya tidak ada bangunan yang benar-benar anti gempa. Dalam dunia teknik sipil, tujuan utama sebuah bangunan tahan gempa adalah mengurangi risiko runtuh total saat menjadi getaran. Dan sebab yang terpenting adalah kekuatan struktur bangunan memberikan waktu bagi penghuninya kalau keluar dengan selamat pada saat ada guncangan. Dan dulgal-gal, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan di kesempatan malam hari ini. Kali ini kita berdendang dengan satu lagu dari Perwira, yaitu Risau.

warisan budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Ya dulu kita lanjut kembali dengan informasi berikut ini. Dulu galau-galau dari air.co.id Kendal. Resepsi hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal yang diadakan di Pendapa Temanggung Bahurekso diwarnai dengan lomba tumpeng dan jajanan tradisional pada Selasa tanggal 29 Juli. Lomba tumpeng diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, diikuti seluruh korwil dan SMP negeri di lingkungan Disdikbud setempat. Setelah penilaian jajanan dan tumpeng para peserta, ya, lomba disajikan untuk hidangan para tamu undangan. Para tamu undangan pun menikmati jajanan tradisional dan tumpeng secara prasmanan. Kami ketemu dari area.co.id Kendal, dan kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini, ya, Durgalo-galo di mana berada.

Masih dengan lagu-lagu Nusantara di malam hari menemani dulur dalam menuju ke istirahat ya, dan esok pagi akan kembali dengan full kegiatan ya, segar bugar, sehat selalu dan penuh dengan berkat dan rezeki yang luar biasa. Dulur kita kali ini ada Lentoraku bersama Nilam Topo Dadeh.

Bagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang gotong royong bersama, jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Malam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sob budaya, di ruang dengar dulu sob budaya. Saat ini program 4 Palembang di gelombang FM 8,4 MHz Surabaya Sumatera Selatan. Bersama kulo Cek Rasid tentunya merembangi dulu di Serijoy pagi hari ini, edisi 29 Juli 2026. Dulu sob budaya, ada pun rangkaian acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk merembangi dulu di ruang dengarnya tentunya. Aduh, hikmah pagi. Diawali hikmah pagi dengan pengajian Al-Quran, insyaallah akan dibawakan oleh Kiai Haji Nawaidin Cik Al-Hafiz Almarhum dengan surat Saba ayat 23 sampai 31. Dilanjutkan dengan beberapa lagu yang bernuansa religi sebelum kita berlanjut ke acara renungan monolog atau hikmah pagi dengan topiknya bertaubat kepada Allah. Dengan narasumber kita Al-Ustaz Ismail Mahmudi SKCITK Al-Hafiz dengan topik yang tadi. Kemudian sampai ke jam 6 kita ada hiburan yang bernuansa religi. Di jam 6 kita ada informasi sedengat atau ingat. Dan dilanjutkan dengan cerita kita pagi hari ini dengan tema besarnya tanggap bencana, dengan subtemanya mempersiapkan diri sebelum datang bencana. Dulu sob budaya, di jam 7 kita ada masih informasi sedengat dan dilanjutkan dengan cerita pagi ini dengan tema yang sama. Di jam 8 kita ada anjang sana. Di sini dulu pacap interaksi dengan Cik Rasid di 0711-351-656 untuk menceritakan segala sesuatunya. Seperti mungkin hal-hal yang kecil-kecil dari keadaan cuaca, dari keadaan yang dialami oleh saudara-saudara untuk disampaikan kepada pihak yang terkait atau stakeholder dari pemerintahan kita. Dilanjutkan di jam 9 ada suara komunitas atau obrolan komunitas di sesi terakhir di Surya Pagi dengan narasumber Cik Rasid dari Putra-Putri Nusantara Sumsel 2026. Baik dulu sebudaya, itulah rangkaian-rangkaian acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk merembangkan dulur di ruang dengarnya. Kita lanjut ke acara pertama yaitu pengajian surah Al-Qur'an dengan surat Saba ayat 23 sampai 31. Selamat menikmati.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Bedudur, kaum muslimin dan muslimat. Telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran surah Saba ayat 23-31 yang dibawakan oleh Kiai Haji Nawadinci almarhum. Terus berdoa semoga kita yang mendengarkan akan mendapatkan ibadah, mendapatkan amal ibadah, dan semoga kepada almarhum akan diberi Allah juga sebagai amal jariahnya, diterangkan kuburnya, ditempatkan di tempat yang sangat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ridho leluhur saudayo. Telah kita dengarkan tadi dua buah lagu lantunan yang bernuansa religi. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Hikmah Pagi yang ditausiahkan oleh Al-Ustaz Ismail Mahmudi SK CITK Al-Hafiz dengan temanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabudayo, selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم قال telah berkata al-ulama para ulama rahimahumullah fa yustahabbu maka disunnahkan tahsinus sauti bil qiraati membaguskan suara dalam membaca Al-Qur'an wa tazyinuha dan menghiasi bacaan Qur'an diusahakan suaranya sebagus mungkin dihiasi seindah mungkin tapi jangan sampai saking pengennya membaguskan menghiasi sampai salah di dalam tajwidnya malam yakhruj selama orang yang membaca tadi tidak keluar an haddil qiraati dari batasannya membaca Quran di antara contohnya keluar dari batasan baca Quran yang benar fitamtiti dengan memanjangkan terlalu panjang namanya fa in afrata maka kalau dia ini melampaui

syaitina hawan soba macam-macam namanya. Gimana? Yang mana itu sangat masyhur di kalangan sebagian negeri-negeri Islam, termasuk negeri Indonesia, termasuk yang masyhur mengajarkannya di antaranya negeri Mesir umpamanya. Faqad qala, maka sungguh telah mengatakan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala, fi mawdhi'in, dalam satu tempat, akrahuha, aku tidak menyukainya. Qala, berkata ashabuna, ashab kita, tokoh-tokoh dalam fatwa madhab Syafi'i, laisa, tidaklah qira'ah bil harhan, tidaklah al-qira'ah bil alhan, ala qala ini, atas dua pendapat. Bal fihi, tetapi di dalam hukumnya al-qira'ah bil alhan, tafsilun, ada perincian. In afrata fit tamtid, kalau pembaca melampaui batas di dalam mengolor, memanjangkan, fajawaza, maka kemudian dia melampaui yang seharusnya, fahuwa, maka ifrat fit tamtid fajawaza, alladhi karahu, adalah hukum yang beliau Imam Syafi'i karihahu, tidak menyukainya atau memakruhkannya. Fa'ilam yujawis, maka kalau qari'nya membacanya tidak melampaui itu, fahuwa alladhi yamrahu, maka itu adalah hukum qira'ah bil alhan yang beliau tidak memakruhkannya. Wa qala, dan telah berkata Qadil Qudat al-Mawardi fi kitab al-Hawi, dalam kitab beliau al-Hawi, al-qira'atu bil alhanil mawdu'ah, membaca Al-Quran dengan menggunakan lagu-lagu yang telah diciptakan untuk lagu-lagu Arab. In akhrajat, kalau qira'ah tadi mengeluarkan lafzul Qur'ani, lafad Qur'an, an sighatihi, dari bentuknya lafad Qur'an, bidkhali harakatin fihi, dengan memasukkan sekian banyak harakat di dalam sighat, seharusnya enggak panjang dipanjangkan, au ikhraji harakatin minhu, atau mengeluarkan sekian banyak harakat minhu dari Qur'an, seharusnya dibaca malah dihilangkan sampai hilang, au qasri mamdudin, atau memendekkan yang dipanjangkan, au maddi maqsurin, atau memanjangkan yang dipendekkan, au tamtidin, atau mengolor-ngolor, memanjangkan, yakhfa bihi, yang menjadi tersamarkan bihi dengan sebab tamtid, al-lafzu, lafadznya Qur'an, wa yaltazu bil makna, dan maknanya Qur'an menjadi bercampur aduk, fahuwa, maka hal tersebut, haramun, adalah haram, yufasaku, yang dianggap fasik, pelanggar bihi, dengan sebab hal tersebut al-qari, si pembaca Quran tersebut, wa ya'tabu bihil mustami', dan berdosa bihi dengan hal tersebut al-mustami', orang yang sengaja mendengarkan, li'annahu, karena sesungguhnya qari adalah bihi, telah memindahkan, membelokkan bihi dengan hal tersebut, dengan pembacaan dia yang tidak benar tadi, annah jihil qawim, dari caranya atau bentuknya Al-Quran yang lurus, ilal i'wijaji, dia pindahkan kepada kebengkokan, jadi ada kekurangan atau kelebihan, jadi tidak lurus lagi, padahal Al-Quran disifati oleh Allah bahwa Al-Quran adalah tidak ada bengkoknya. Wallahu ta'ala yaqul, sekalian Allah ta'ala berfirman, Qur'anan Arabian, Qur'an yang berbahasa Arab, ghairu dhi'ajin, yang tidak ada bengkoknya. Wallahu a'lamu bis-shawab, ilaihil ma'ab. Ringkasnya, usaha membaca Qur'an sebaik mungkin dengan tanpa keluar dari hukum tajwidnya. Itulah diantara arahan agama kepada umat Muhammad.

Malu salah satu akhlak yang mulia, dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka apabila salah satunya diangkat atau hilang, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani.

Hai dulur, sabudayo, kaum muslimin dan muslimat. Telah kita dengarkan tadi tausiah dari Al-Ustaz Ismail Mahmudi. Semoga kepada beliau selalu berikan Allah kesehatan, kepanjangan umur dan dimurahkan rezekinya. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi amal jariah untuk beliau. Dan kepada kita yang mendengarkan, semoga akan mendapatkan syafaat dari ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan dan akan menjadi suri teladan kita untuk hidup lebih baik lagi di dunia ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, dulu sahabat, kita lanjut ke acara selanjutnya, hiburan-hiburan yang bernuansa religi sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat. Ada kangen Kanjeng Nabi dari Abdul Alwi, ada buka hati dari Zizi Syihab, dan ada Soala Nuril Hazi Nurul Mustafa dari Alfina.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

Dulu sabudayo, informasi pertama, pemerintah desa Pulau Harapan menyoroti mandeknya pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang hingga kini belum kembali dikerjakan. Padahal masyarakat telah lama menunggu kehadiran koperasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kepala Desa Pulau Harapan, Kailani, mengatakan keberadaan gerai koperasi menjadi salah satu program yang dinantikan warga karena diharapkan mampu memperkuat pelayanan ekonomi di tengah desa. Harapan kami pembangunan segera dilanjutkan, kata Kailani di Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawah, Kabupaten Banyuasin, Senin 27 Juli 2026 kemarin. Menurut Kailani, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah desa, pembangunan gerai tersebut ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Namun hingga kini saat aktivitas pembangunan belum kembali berjalan dan tidak terlihat lagi pekerja di lokasi proyek. Dulu sabudayo, informasi selanjutnya, PT VLN Persero Unit Layanan Pelanggaran ULV Ampera bergerak cepat menangani gangguan listrik yang terjadi di sebagian wilayah seberang Ulu 1. Upaya pemulihan dilakukan sejak Kamis 23 Juli 2006 untuk mempercepat normalisasi pasokan listrik kepada pelanggan. Sejak gangguan pertama terdeteksi, VLN mengerahkan puluhan petugas untuk menyisir jaringan listrik secara menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan guna menemukan sumber gangguan sekaligus memastikan kondisi jaringan aman sebelum pasokan listrik kembali dinyalakan.

0: Sekian info seringan, ingat berempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga media sosial profesi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan SR Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, Kulo Cerasit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oh iya dulur, masih di Perempat Palembang, suara Budaya Sumatera Selatan di gelombang FM 84,4 MHz. Dulur Sebudaya, Dahlan dan Ruslan. Kalau Dahlan mantap-mantap baik, kalau Ruslan nak berjalanian baru baca itu ya. Hidup dapur juga ya. Dulur Sebudaya, sebelum kita memulai segala aktivitas di hari ini, ada baiknya dulur dengar ke dulu informasi yang akan cek asyik bawa ke, yang cek hasil ambil ke dari perkiraan BMKG Sumsel ya. Menurut BMKG Sumsel yang telah diupdate hari ini 29 Juli 2006 per jam 6 ya. Jadi pagi hari ini cerah berawan, kemudian di siang ataupun sore hari ini cerah berawan, ada potensi hujan ringan di wilayah Oki, Banyuasin,

agamis gitu ya, laju ya. Itu siaran UMKM di jam 11. Oke Pak Fed, KGE dengar ke. Jangan kemana-mana dulu, sob budaya. Tetap dari Pempek Lembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ada jalur kegep. Nama jalur kegep dapat galau. Dari nak kecil besar dapat galau singgung.

dulur. Kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini baik.

Encik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang FM 84,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Kulo Cerase tentunya. Di hari ini di sore pagi 29 Juli 2026. Dulur sebelumnya, Cerase pengen nang itu dulu, nak nyapa-nyapa dulu kita yang main hari mungkin lagi bersiap untuk pergi begawi, pergi ke kantor. Lagi mana si motor, lagi mana si mobil? Sambil ngopi, sambil sarapan dah eh. Cerase ucapkan selamat baik dari tugas. Mungkin dulu kita juga mainnya lagi di jalan. Lagi berjibaku menghadapi kemacetan dan hal-hal yang bikin kita adrenalin kita berdebar-debar dah eh. Cerase ucapkan hati-hati baik. Bagi dulu kita yang bermobil, jangan lupa bawa pakai safety belt-nya dah eh. Yang bermotor, jangan lupa pakai helm. Untuk dulu kita yang berhelm, yang bermotor ini dah eh. Cakap saran ke, nasihat ke, nasihati dah eh. Bermotor tu pakai kaca spion. Jadi, kalau nak kiri, nak ke kanan, jangan lupa jenguk kaca spion dulu. Kira-kira ada dulu kita yang ngebut dari belakang kita. Hati-hati, gaget dulu, tahan dulu. Jangan lupa juga pakai sen dah eh. Mainnya lagi banyak yang galak bikin berdegup-degup. Ay. Tiba-tiba dia melok kiri, tak kenjak tahu lagi. Jadi dulu kita di belakang ini galak terkanjat. Mak aja cek gaya tu terkanjat eh. Lajunya top ngejut, laju mak mano, laju dak lemak gaya itu dah eh. Jadi dulu kita hati-hati baik. Tetap waspada, jaga kecepatan, konsentrasi, tidak usah nak main HP. Dulu kita yang ojol eh, HP tu yo boleh dijingok, tapi jangan konsentrasi nian, jingok mapnya tu eh. Ijo kuang di belakang juga, kuang depan jangan ditumbuh. Jadi dulu sebudaya, boleh cek itulah, cek kasih nunjuk tahu dah eh. Kita sama-sama saling nunjuk tahu, agus payo. Kita selamat dunia akhirat. Nah itu dah eh. Iyo. Kalau kita selamat, nah keluarga di rumah melok selamat pulo. Nah itu artinya eh. Jadi mak uji mangodon itu. Mangodon Jordi Koyung Adi. Segala sesuatu tu dimulai dengan bismillah, langsung sambung dengan alhamdulillah. Jadi kita berharap segala sesuatu di hari ini berlancar sesuai dengan harapan kita. Yang lagi berjualan, laku keras cak model Cik Aspin eh. Dari pagi tadi dia sudah terjogok lagang ke jualannya. Minta laku keras, duit banyak terkumpul, barang habis. Di istilah orang Palembang tu, barang habis, duit terkumpul. Itu dah eh. Dan mungkin lagi dulu kita yang di dusun, yang lagi nak pergi nyadap karet, lagi mantang, nak nampas, nak nako. Hai, banyak istilahnya deh. Cik ucap keselamat baik, beraktivitas baik, semoga karetnya mengalir deras. Walaupun ini agak sulit tuh musim kemarau. Banyak kalau di daerah tempat Cik tuh banyak ninggal ke dulu mainnya hari gawe karet. Paksa balik ke tebu dulu. Mam, kan kering karet tuh eh. Jadi cik kasih ucap ke selamat kita terus baik bagi dulu kita yang petani dah eh. Nah, bagi dulu kita yang berdagang, buka dagangnya selamat, semoga rezekinya lancar mai itu dah eh. Bagi ibu muda kita yang nak nyiap ke sarapan, nak masak apa kaget untuk makan siang, selamat menikmati amal ibadahnya. Wah, baik itu dah eh. Jadi video dulu sebenarnya itu baik. Cik Asyik ucap selamat ke semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana, tetap baik di Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mancik bicik, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sob Budayo, informasi pertama, Polsek Pulau Rimau bersama tim medis seksi kedokteran dan kesehatan Sidokkes Polres Banyuasin menyalurkan bantuan sosial serta memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga kurang mampu dan lanjut usia di wilayah hukum Polsek Pulau Rimau kemarin hari 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan dipimpin Kapolsek Pulau Rimau AKP Yusri Mariansyah bersama personel Polsek Pulau Rimau dan tim Sidokkes Polres Mas Banyuasin. Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, konsultasi kesehatan, pembagian obat-obatan, vitamin, serta penyaluran paket sembako kepada warga yang membutuhkan.

Dulur Sobudoyo, informasi selanjutnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palembang melaksanakan operasi SAR terhadap seorang anak yang dilaporkan tenggelam di Sungai Enim, Dusun Bukit Agung, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Senin 27 Juli 2026 kemarin. Korban diketahui bernama Gibran Ferliu, 12 tahun, seorang siswa kelas 6 sekolah dasar, berjenis kelamin laki-laki, warga Dusun Bukit Agung, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan informasi yang diterima, kejadian bermula pada Senin kemarin 27 Juli 2026 sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, ketika korban bersama dua orang temannya mandi di Sungai Enim yang berada tidak jauh dari rumah korban. Saat asyik mandi sambil berhanyut ke tengah sungai, korban diduga mengalami kelelahan sehingga tidak sanggup lagi berenang menuju tepian. Teman-temannya sempat berusaha memberikan pertolongan, namun korban terlebih dahulu tenggelam dan hilang dari permukaan air. Sekian info seringat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur Pacak Melo media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampiki sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897